0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. RSUPM Jamil Padang terus mematangkan rencana pengembangan kawasan rumah sakit melalui pembangunan sejumlah fasilitas strategis yang menjadi bagian dari master plan jangka panjang. Salah satu upaya yakni mempercepat pembangunan gedung dormitori yang akan dimanfaatkan sebagai ruang rawat inap selama pembangunan gedung utama berlangsung sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Direktur Utama RSM Jamil Dovi Janas di Padang kemarin mengatakan rencana pengembangan rumah sakit sudah masuk ke dalam Green Book yang difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui skema pendanaan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank. Dan pada tahap awal pengembangan akan dibangun gedung Central Medical Unit atau CMU setinggi 8 lantai serta gedung rawat inap non-JKN setinggi 5 lantai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa. Dan pendengar, untuk Anda di pagi hari ini selamat bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Setelah dari tadi subuh ya, kita sudah merilai pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda di pagi hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan KNMP sukses nelayan sejahtera dari infrastruktur ke penghasilan nelayan. Nah, untuk membahas hal ini tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Saya akan sapa satu persatu dulu. Yang pertama sudah hadir ada Pak Rio Eka Putra SPD selaku Ketua KNMP Katapiang Padang Pariaman. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, kabar baik Pak Rio pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, oke. Kita sapa juga sudah hadir ada Bapak Dr. Andes Rinaldi Eka Putra MSI selaku Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rinaldi.
3: Salam ya, selamat salam Rani, Pak Rio, untuk RRI Pro 2 juga selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Rinaldi. Kabar baik Pak Rinaldi?

0: Sebagai informasi ya, pendengar KNMP, ini adalah Kampung Nelayan Merah Putih, di mana ini adalah program prioritas nasional yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dan tentu ini bertujuan ya untuk mengubah desa-desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih modern, tertata, dan juga produktif. Nah, ini kalau kita lihat gimana KNMP, salah satunya KNMP di Katapyang Padang Pariaman ya, yang memang sudah rampung juga ini 100% dan juga sudah resmi beroperasi sebagai destinasi wisata Bahari Baru. Nah, ini kita ingin tahu juga seperti apa KNMP di Katapyang sendiri. Saya langsung ke Pak Rio dulu. Pak Rio.
1: Iya, Ibu.
0: Iya, oke. Boleh disampaikan seperti apa untuk KNMP Katapyang ini, Pak Rio? Digambarkan mungkin kepada pendengar kita. Silakan.
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Pro. Mungkin untuk KNMP Katapyang sendiri itu adalah program strategis nasional yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mm-hmm. Awal pembangunannya itu di tahun 2025 bulan September ya, Bu. Rampungnya di bulan 2026.
0: Oke.
1: Okay. Di sini Kampung Nelayan Merah Putih itu dibangun oleh pemerintahan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan visinya adalah membangun nelayan yang mandiri,
0: okay,
1: dan sejahtera secara berkelanjutan. Ya, artinya di sini bukan hanya sekedar bangunan yang dibangun oleh pemerintah, tetapi harus bisa merubah pola pikir masyarakat nelayan atau mindsetnya untuk membangun dengan tujuan mengubah posisi nelayan dari dia bahan baku menjadi pelaku utama untuk menjaga kestarian laut dan memastikan manfaatnya berputar kembali ke masyarakat Nagari Katapyang.
0: Oke, baik. Pak Rio, ini untuk saat ini di KNMP Katapyang sendiri kan sudah bisa dikatakan sudah 100% rampung ya Pak Rio ya, untuk baik itu dari, mungkin kalau untuk infrastrukturnya seperti apa kalau sekarang Pak Rio?
1: Iya, kalau infrastruktur fasilitas yang sudah dibangun yaitu ada beberapa. Yang pertama ada pabrik es. Di sini pemerintah membangun pabrik es lari. Yang artinya es itu yang sudah berbentuk bubur, yang kualitasnya lebih bagus daripada es balok. Kita sudah mempunyai gudang pembekuan dan gudang pendingin dengan kapasitas gudang beku itu 1 ton per 8 jam. Dan kapasitas cold storage kita itu maksimalnya adalah 10 ton. Adalah tempat pelelang ikan. Kita sudah ada tempat pelelang ikan dan ikan. Yang ketiga, bengkel kapal, Ibu. Bengkel kapal itu sudah ada bangunan dan fasilitas alat-alatnya semua. Dan nanti rencana untuk operasionalnya kita akan bekerjasama dengan pihak Yamaha. Artinya para nelayan pada umumnya memakai mesin tempel yang merek Yamaha 15 PK. Jadi pihak terutama Tunggal Jaya yang ada di Kota Padang itu akan bekerjasama dengan kita mengenai alat-alat seperpak dan perlengkapan semuanya gitu, Bu. Yang keempat, kita sudah mempunyai kantor pengelola langsung dan mempunyai sarana air bersih serta sentra kuliner yang menjadi ilirnya dari nelayan tersebut. Artinya begini, hasil tangkap di nelayan bisa kita olah menjadi bahan makanan yang nantinya akan dipasarkan melalui sentra kuliner.
0: Oke, baik. Berarti sudah ini ya, untuk infrastrukturnya sudah bisa dikatakan ini sudah lengkap ya, Pak Rio ya, mulai dari adanya pabrik es, kemudian ada gudang pendingin juga, sampai ada sentra kuliner juga. Ini terkait dengan nantinya yang dibawa oleh para nelayan ini bisa menjadi apa ya, bisa diolah lagi.

0: gitu ya, Pak Rio.
1: Ya, siap Ibu. Ya.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Ini saya mau ke langsung ke Pak Rinaldi dulu. Halo kembali, Pak Rinaldi. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak?
2: Ya, sudah. Mm-hmm. Rani, yeah. Pak Rio, mm-hmm. Selamat pagi ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini ya, udah lama juga saya tidak on air di Pro 2 dulu, pernah beberapa kali.
0: Mm-hmm.
2: Memang kegiatan saya lebih fokus belakang ini tentang kebencanaan.
0: Oke, siapa Rinaldi?
2: Kita ngomong lagi ya.
0: Mm-hmm.
2: Kita beri apresiasi dulu lah untuk pemerintah Prabowo melalui Kementerian Kelautan dia,
0: mm-hmm.
2: sudah membuat tentang konsep KNMP ya, mm-hmm. Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Yeah.
2: Ini luar biasa gagasannya, tetapi sebenarnya gagasan ini bukan barang baru,
0: mm-hmm.
2: ya, karena ide-ide seperti ini zaman Orde Baru sudah ada. Kita yeah. melihat bagaimana pemerintahan Orde Baru itu untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat nelayan.
0: Mm.
2: Ya, zaman Pak Harto itu kita mengenal dulu bagaimana larangan terhadap apa pukat harimau.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaimana memberi kredit mikro untuk nelayan. Kemudian berlanjut terus sampai semua presiden programnya itu semua.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi yang saya rasakan persoalan masyarakat pesisir itu sebuah realitas sosial yang tidak pernah selesai. Mm-hmm. Gitu Ran.
0: Yeah.
2: Saya sudah 21 buah riset saya tentang nelayan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bagi saya tidak melihat itu. Saya hanya melihat bagaimana dinamika kehidupan nelayan itu dia bisa selaras hidup dengan keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, pertama memang kalau kita bandingkan dengan kehidupan masyarakat agraris,
0: mm-hmm.
2: kehidupan di pesisir itu memang banyak keterbatasan.
0: Yeah.
2: Pertama, laut itu tidak ada pemiliknya kecuali Tuhan ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dia namanya open access.
0: Yeah.
2: Milik kita bersama. Tentu kalau laut itu milik bersama, harus ada aturan main yang kita buat.
0: Mm-hmm.
2: Karena kemampuan orang untuk untuk mendapatkan rezeki itu berbeda. Nah, selama ini kita tidak melihat bahwa yang diuntungkan itu justru perikanan-perikanan besar.
0: Mm-hmm.
2: Bagi nelayan kecil yang fishing ground-nya di pinggir-pinggir itu sudah terdampak jauh dia. Nah, mm-hmm. banyak yang menyebabkan mereka bergeser mencari rumpun ikan atau fishing ground. Pertama, mm-hmm. memang ada pembangunan infrastruktur.
0: Mm-hmm.
2: Kita buat batu grip itu berpengaruh juga tetap populasi ikan.
0: Yeah.
2: Kemudian kita buat wisata bahari kayak di Mandeh. Mm-hmm. Dulu Mandeh itu tempat rumpun ikan. Sekarang ikannya terganggu ekosistem mereka di situ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu kita tidak sadar. Yeah. Sebenarnya kita justru menyakiti hati nelayan kecil.
0: Mm-hmm.
2: Jadi itu konsep pertama kita ya.
0: Yeah.
2: Yang kedua, produk dari laut ikan itu sifatnya adalah perishable food, makanan yang segera dipasarkan dalam bentuk segar.
0: Mm-hmm.
2: Nah, nilai jualnya harus tinggi kalau dia segar.
0: Yeah.
2: Nah, sementara infrastruktur dan rantai distribusi itu terlalu jauh sampai ke pasar.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tentu kalau rantai distribusi tata niaganya terlalu jauh, operasional cost-nya pasti banyak.
0: Iya.
2: Dan pemain ekonominya pun bertambah.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Makanya saya bilang enggak pernah selesai-selesai juga masalah di pesisir ini.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian mereka juga terbatas dengan modal. Ketika keterbatasan modal itu dalam kehidupan mereka menjadi persoalan utama, mereka tinggi dependensianya,
0: mm-hmm.
2: ketergantungannya pada pemilik modal, dalam tanda petik tengkulak gitu ya.
0: Yeah.
2: Tengkulak. Sehingga pola hubungan mereka itu akan berbeda dengan hubungan-hubungan yang lain.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Ada lagi yang kita temukan dalam masyarakat pesisir itu. Pendapatan ekonomi rumah tangga mereka, harga ikan sangat ditentukan oleh musim. Apalagi nelayan tradisional yang mengandalkan pola penangkapan like fishing itu. Yang mengandalkan cuaca misalnya kan. Yang mengandalkan cahaya. Ketika cuaca tidak berpihak pada mereka, mereka off ke laut. Nah, begitu juga secara struktur, mereka menemukan musim-musim, yaitu musim terang bulan. Nah, nelayan like fishing di musim terang bulan itu tidak bisa beroperasi. Karena apa? Karena penyebaran ikannya menjauh. Cuacanya tidak fokus. Nah, itu yang membuat mereka terganggu kehidupannya kita banding dengan masyarakat di sektor pertanian yang tidak ada hal yang seperti itu. Nah, ini sudah menjadi hambatan struktur kita sebenarnya. Nah, kemudian dibuatlah program-program bagaimana untuk memperkecil tingkat kesulitan mereka. Sekarang namanya program Kampung Nelayan Merah Putih. Ya. Itu sudah lama juga yang seperti dikatakan Pak Rio itu. Bagaimana kita memberi bantuan motorisasi untuk nelayan. Bagaimana kita membuat SPBU mini untuk stok solar nelayan. Bagaimana kita membuat calling unit untuk letak ikan. Semua awalnya memang bagus. Tapi sudah berjalan sekian tahun tidak efektif. Perawatannya lebih mahal. Sehingga terbengkalai dan mubazir itu yang saya temukan. Nah sekarang kita harus meramu Pak Rio, kita harus membuat konsep yang komprehensif. Bagaimana nelayan itu kita buat mandiri dia. Dia memiliki kemampuan berinovasi, kemampuan untuk berubah. Nah ini tugas kita bersama. Nah beberapa hal sudah kita lakukan, konsep-konsep seperti itu. Ya, seperti kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Misalnya, saya di Universitas Andalas belum melihat ada nagari binaan pesisir dengan Universitas Andalas, itu belum ada. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu, Sumatera itu, dia menjadi mitra dari perguruan tinggi, baik dari UNAN atau dari UNP dan sebagainya. Itu negeri binaan namanya. Kemudian berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta. Ya, misalnya PLN, BUMN lainnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan amunisi CSR mereka. Nah, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengembangkan networking dengan yang lain, ya akhirnya seperti lama yang lama juga kita muncul. Mati suri juga begitu Bu Rani. Sekali itu saja.
0: Baik. Ini menarik yang disampaikan oleh Pak Rinaldi ya, bagaimana ini tidak hanya ini juga harus adanya kolaborasi ya. Salah satunya tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Rinaldi dengan universitas seperti UNAN atau mungkin dengan pihak-pihak swasta juga. Dan mungkin Pak Rinaldi mungkin dengan adanya nanti kolaborasi terus juga program ini dilaksanakan dengan baik terus juga tidak mungkin berkelanjutan seperti itu programnya kan, karena kebanyakan program-program seperti ini kan akhirnya nanti takutnya stop atau berhenti di tengah jalan seperti itu ya kebanyakan program-program. Nah ini menurut Pak Rinaldi jika dijalankan dengan baik apakah menjadi solutif juga nih nanti kedepannya untuk mungkin permasalahan-permasalahan pesisir yang Pak Rinaldi sampaikan tadi?
2: Ya pastilah. Selama ini kalau kita melihat tentang pemberdayaan, pemberdayaan itu ada dua. Pertama, empowerment community. Bagaimana menguatkan kapasitas masyarakat. Yang kedua kita adalah empowerment lokal institusi. Bagaimana kita membangun kelembagaan lokal itu yang menjadi media, yang menjadi motor penggerak sebuah kelompok. Nah, di dalam membangun kita tidak sebatas pada infrastruktur fisik. Tidak bisa seperti itu, hanya membangun tempat pelelangan ikan, gudang ikan, SPBU, tidak begitu. Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kalau enggak, ya 1 tahun saja nanti umurnya. Nah, untuk membangun infrastruktur sosial itu, kita butuh satu energi yang kolektif, Mbak Rani. Energi kolektif itu apa? Bagaimana kita memajukan kampung nelayan, kampung kita sendiri itu menjadi ikon yang dilihat orang dalam bentuk konstruksi yang positif. Jangan jangan ada lagi kata-kata itu kampung nelayan kok kumuh, kok kotor, kok masyarakatnya tidak beretika dalam tanda petik dan sebagainya. Kita hilangkan itu mindset masyarakat seperti itu. Jadilah kampung nelayan yang memiliki ikon, sehingga apa? Sehingga dia mempunyai value untuk meningkatkan per kapita orang di sana. Nah, ini tujuan kita begitu. Kuncinya tetap sama kita, tidak sama pemerintah sebenarnya, sama kita sendiri. Gitu, Mbak Rani.
0: Oke, baik, Pak Rinaldi. Saya langsung ke Pak Rio. Pak Rio, yang disampaikan oleh Pak Rinaldi, bagaimana tadi adanya kolaborasi, terus ini bukan hanya sekedar untuk infrastruktur yang baik, tetapi bagaimana operasionalnya berjalan dengan lancar gitu ya. Pak Rio, ini sejauh ini kita ingin tahu juga nih, untuk dengan adanya infrastruktur-infrastruktur yang bisa dikatakan ini sudah lengkap ya, Pak Rio ya. Ini nanti untuk sejauh ini bagaimana mungkin mekanisme dan operasionalnya secara teknis di sana berjalan, Pak Rio?
1: Oke, Bu. Menurut saya nih ya, yang dikatakan Pak Rinaldi itu saya sangat setuju. Karena kita harus ada pembinaan dari beberapa instansi. Artinya, karena itu akan bisa merubah mindset masyarakat kita, terutama nelayan. Di bangunan saja tidak cukup kalau kita tidak bisa bagaimana cara pengelolaannya dengan baik itu. Dan itu bangunan akan menjadi terbengkalai, artinya akan menjadi sarang hantu kalau ini tidak bisa dikelola baik itu. Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita beberapa ada kendala itu. Yang pertama, kita kendalanya dari modal, Ibu. Modal yang sangat minim, artinya kita harus berkolaborasi dengan para investor atau para anggota koperasi yang mempunyai modal besar yang untuk mengelola masing-masing unit. Kalau kita lakukan, maka kampung nelayan ini tidak akan beroperasional dengan baik gitu. Nah, seperti yang dikatakan Pak Rinaldi tadi, merubah nelayan itu sangat penting. Memberikan pelatihan kepada nelayan itu sangat penting. Karena apa? Karena mereka lah yang menjadi pelaku utama dari kampung nelayan tersebut itu. Itu tanggapan saya kepada dari penjelasan Pak Rinaldi tadi. Jadi kedepannya mungkin kami sebagai pengelola atau pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang akan mengelola kampung nelayan akan mencoba mencari instansi-instansi yang bisa untuk mengarahkan CSR-nya ke kampung nelayan Merah Putih Nagari Katapiang. Itu aja, Ibu.
0: Oke, baik, Pak Rio. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Pak Rio, ada kendala juga ya, Pak Rio ya, terkait dengan operasional di sana. Nah, sejauh ini dengan setelahnya beroperasi KNMP sendiri, mungkin apa perubahan-perubahan yang mungkin dirasakan oleh nelayan di sana sejauh ini, Pak?
1: Ya, mungkin kalau untuk saat ini, Bu, karena belum adanya operasional yang secara maksimal, artinya jalan masih minim. Jadi untuk sementara value yang ada itu adalah wisata di kampung nelayan. Artinya dari dilihat dari segi pantainya itu sangat tamannya sangat luar biasa bagus lah itu dibanding dengan pantai. Jadi ada ikon-ikon unik yang ada di kampung nelayan. Jadi saat ini hanya baru wisata, artinya orang ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan itu. Tetapi secara secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya gitu.
0: Oke. Iya, Pak. Baik, Pak Rio. Saya mau tanggapan dari Pak Rinaldi yang terkait disampaikan Pak Rio ya. Secara operasional ini kalau dari value-nya masih berpatokan pada wisata kampung nelayan. Masyarakat penasaran seperti apa wisata di sana gitu. Pak Rinaldi, tanggapannya.
2: Baik, Barani, Pak Rio. Ya, itu hampir semua kasus di kampung nelayan begitu. Jadi bagaimana kita membuat satu program, kemudian program itu bisa berjalan lama dan sustainability sehingga dia menghasilkan income generating untuk negari kita. Nah, saya sudah berapa tempat melihat, ini contohnya ada nagari Amping Para di daerah Sutra Pesisir Selatan. Nah, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mendapat amunisi untuk merubah kampung nelayan yang dulu kumuh, yang dulu tidak ada apalah ya, tidak ada yang membuat orang mau bertahan tinggal di apa, berpariwisata di situ, sekarang sudah baik. Mereka setting bagaimana dia berkolaborasi dengan nagari. Bagaimana berkolaborasi dengan Pokdarwis, bagaimana berkolaborasi dengan NGO, terutama yang dari Jerman menyangkut tentang mitigasi bencana. Karena kampung nelayan yang ada di di pantai barat Sumatera itu adalah kampung pesisir yang berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi sangat bagus sekali kalau kita buat program yang bergandeng tentang kebencanaan. Nah, apa yang mereka lakukan di situ? Pertama, mereka punya ikon yang orang lain belum punya. Mereka punya budidaya penyu. Karena penyu sudah dianggap makhluk yang hampir punah. Penyu belimbing, penyu sisik, dan penyu hijau. Meskipun ada perda di pesisir selatan itu melarang orang memperjualbelikan telur penyu, mereka bukan melarang orang mengambil telur penyu. Silakan ambil telur penyu, nanti telur penyu yang kamu dapat bawa ke sini dan saya beli. Saya beli dengan harga pasar biasa. Mungkin satu telur penyu itu 7.000 atau 6.000 ya. Kemudian telur penyu itu dia bijah, dia tetaskan. Kemudian melahirkan anak tukik.
0: Ya.
2: Dari 100 anak tukik yang lahir, nanti kita rilis ke laut, itu kemungkinan yang bertahan hidup hanya 5 atau 10 ekor lah, tidak banyak. Selebihnya mereka dimakan oleh predator lain, ada ikan, ada burung, ada orang pun dan sebagainya. Nah, dari yang tersisa 5 sampai 10 ekor itu, dia akan balik ke pantai yang itu, pantai tempat dia dirilis, itu 30 tahun, Mbak Rani. Sangat lama sekali.
0: Lama ya, Pak Rinaldi.
2: Lama. Dengan berjuang hidup seperti itu, insting mereka tetap kembali ke situ. Nah, ini yang mereka selamatkan. Ini sebuah program yang sebenarnya punya value di mata internasional. Budidaya tukik itu. Nah, itu nanti mereka menjadikan ikon. Kalau ada tamu yang datang ke situ, mereka tawarkan, silakan dibeli anak tukik ini seharga 50.000. Kemudian saya rilis dan saya foto. Wah, itu mengasihkan bagi orang. Dia melepaskan anak tukik. Kemarin, kira-kira 3 bulan yang lewat, saya membawa dekan-dekan FISIP se-Indonesia melepas tukik di Pariaman, di pantai Apar ya, apa namanya, Apar itu. Senang mereka melepaskan anak tukik itu. Nah, itu pertama. Jadi penjualan anak tukik menjadi income generating untuk negari. Yang kedua, kita membudidayakan mangrove. Mangrove adalah tumbuhan yang bisa memperkecil energi ombak untuk sampai ke darat. Nah, mereka siapkan itu bibit mangrove di playback. Nah, setiap tamu yang datang membeli 3.000 satu batang mangrove, kemudian diletakkanlah di tempat hutan mangrove, dan di pohon mangrove itu kita beri label namanya. Mereka senang sekali ada namanya di situ. Nah, nanti kita tawarkan lagi, coba nanti lihat 1 tahun atau 2 tahun ke depan, pasti mangrove-nya tumbuh subur dan Bapak pasti ingin melihat yang Bapak tanam dulu. Itu suatu yang membuat orang bangga, bagaimana dia terlibat dalam kontribusi penyelamatkan lingkungan. Nah, itu bisa Pario, kita buat Pario. Jadi tidak sekedar makan-makan kuliner saja, itu sudah overload, itu di mana-mana sudah ada. Di Tiram itu sebelum terjadinya COVID dulu ratusan banyaknya. Sekarang hanya tinggal 30, dan tidak perlu kita ke Tiram, tidak perlu kita ke Taping kalau mau makan kepala ikan, di Padang Kota sudah banyak juga. Jadi carilah ikon yang betul-betul mempunyai spesial identiti negari Ketaping. Nah, ini konsepnya harus konsepnya kita to be different dari yang lain. Buat yang berbeda dari yang lain. Saya yakin Pak Rio dan kawan-kawannya bisa menggagas itu. Memang pekerjaan kita tidak segampang membalikkan telapak tangan program-program seperti ini. Kita harus sabar, menerima kritikan, semuanya ada proses. Nanti akan indah pada waktunya, gitu Barani.
0: Oke, baik Pak Rinaldi dan juga Pak Rio. Ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, untuk Anda pendengar, kita mengajak pendengar juga yang sedang menyaksikan kami juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, atau yang mendengarkan kami juga melalui frekuensi 95,9 MHz dan di semua stasiun relaynya Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda, kami membuka interaktif ya pendengar di line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang atau juga di aplikasi RRI Digital. Oke, ini sudah ada yang bertanya, tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya Pak Rio dan juga Pak Rinaldi, kita jeda dulu ya Bapak-bapak. Ada informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk para pendengar, jangan kemana-mana, kita masih akan bersama dalam dialog Padang Menyapa, tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Masih dengan tema kita, KNMP Sukses Nelayan Sejahtera dari Infrastruktur ke Penghasilan Nelayan. Oke, masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang bersama kita melalui Zoom ada tadi Pak Rinaldi dan juga Pak Rio. Oke, ini sudah ada pendengar kita, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Padang. Saya akan bacakan satu persatu dulu. Ini dari Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Ini pertanyaannya, percuma kampung nelayan dibangun kalau harga solar mahal, nelayan terkadang malas untuk menangkap ikan bukan faktor cuaca, tapi tingginya harga BBM jenis solar. Nah, ini yang disampaikan oleh Hendra ya di Sungaiang Batu Sangkar. Mungkin boleh ditanggapi dulu, saya mungkin ke Pak Rio mungkin boleh menanggapi yang disampaikan oleh Pak Hendra ini di Sungaiang.
1: Ya, terima kasih Ibu kepada Pak Hendra dari Sungaiang Batu Sangkar ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk masalah solar tidak ada hubungannya dengan kampung nelayan. Karena kampung nelayan itu adalah infrastruktur yang menjadi hilirnya dari hulu dari nelayan gitu. Artinya apa? Untuk di kampung nelayan, di sini fasilitasnya adalah pada umumnya itu adalah gudang beku, gudang pendingin, pemasaran ikan. Jadi nelayan Nagari Katapyang khususnya itu tidak memakai solar.
0: Okay.
1: Kami di kampung Nagari Katapyang itu memakai mesin tempel yang 15 PK. Jadi yang itu naiknya solar itu tidak berpengaruh terhadap nelayan untuk menangkap laut itu. Di sini juga untuk kampung nelayan itu hubungannya dengan solar karena kita di Nagari Katapyang tidak memakai solar itu Pak. Jadi permasalahan solar naik dan itu berpengaruh terhadap di kampung nelayan itu Pak.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Rio tanggapannya.
1: Ya, itu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Rinaldi?
2: Baik, Mbak Rani, Pak Rio. Ya. Ini persoalan tentang bagaimana suplai BBM ke kampung nelayan itu sudah lama juga jadi masalah. Dulu saya juga pernah diminta narasumber untuk membahas itu.
0: Ya.
2: Jangankan di kampung nelayan, di kota saja masalah solar itu ya. Kita tidak tahu bagaimana mafia yang memanfaatkan solar untuk mencari keuntungan. Tadi Pak Rio sudah sampaikan bahwa solar, kenaikan harga solar tidak signifikan dengan konsep kampung nelayan merah putih. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang membuat nelayan itu nelayan itu stuck, nelayan itu tidak mau memiliki produk yang berlebih. Pertama, bagi saya akses mereka untuk menjelajahi perairan itu terbatas. Dengan mesin tempel yang berapa PK tadi, 15 PK itu, mereka tidak akan bisa jauh dari bibir pantai. Ya sudah, karena kemampuan kapasitas BBM-nya, kemampuan finansialnya dan sebagainya, jadi mereka tangkapan mereka hanya di pinggir saja. Ikan yang mereka tangkap itu pun sebenarnya ikan yang tidak memiliki nilai jual tinggi. Karena ikan-ikan yang di pinggir lah ya. Nah, bagi mereka adalah bagaimana bisa menghidupi keluarga hari ini, dia survival saja. Nah, untuk itu apa? Pak Rio dan teman-teman harus punya konsep bagaimana kita mencari peluang lain untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Misalnya, kita edukasi mereka bagaimana kita merubah produk turunan laut itu menjadi produk turunan yang mempunyai nilai jual. Kalau dia jual ikan tongkol satu ekor hanya 40.000, tapi ketika mereka merubah ikan tongkol menjadi abon tongkol, itu bisa menjadi 150.000. Jadi ada jiwa entrepreneur bagi mereka yang harus kita lakukan. Tentu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kelompok. Kita buat kelompok nelayan yang inovatif, yang wadahnya UMKM. Salah satu program kampung nelayan itu bagaimana membangun kemandirian yang berbasis UMKM. Tidak tidak main sendiri di situ, kita harus berkelompok. Atau kita edukasi mereka untuk menjahit, ya, pakaian-pakaian yang identik dengan pesisirnya, ya, kayak di Bali begitu, cenderamata dan sebagainya, itu harus kita edukasi. Jadi bagaimana kita melihat opportunity bahwa sebenarnya mereka punya potensi, hanya kita yang belum menggerakkan. Kan banyak produk turunan ikan itu, kita bisa bikin abon, kita bisa bikin kerupuk ikan, kita bikin ikan kering dan sebagainya. Nah, ini kita ajarkan mereka ke ibu-ibu nelayan. Jadi ketika suaminya tidak melaut karena cuaca, aktivitas ekonomi rumah tangganya jalan juga. Nah, itu memang tugas berat kita, Pak Rio, mengedukasi masyarakat seperti itu. Nah, sekarang untuk strategi marketingnya kan tidak susah ya, Mbak Rani. Kita berbasis platform digital saja. Marketnya lebih luas lagi. Tidak perlu kita buka toko dan sebagainya. Manfaatkan itu teknologi menjadi media kita berjualan. Sederhana saja. Saya kira begitu, Mbak Rani.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rinaldi dan juga Pak Rio tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Hendra di Sungayang. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari WhatsApp. Ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ini ada dua pertanyaan nih dari Pak Syahrul. Yang pertama itu adalah apa langkah sejauh ini yang dilakukan dari KNMP sendiri untuk mengatasi masalah operasional tadi, dan kemudian melihat kondisi yang saat ini, apakah Pak Rinaldi optimis bahwa target nelayan sejahtera ini bisa tercapai dengan modal operasional yang ada sekarang, atau perlukah perombakan? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin saya kembali ke Pak Rio untuk menanggapi. Silakan, Pak Rio.
1: Oke, terima kasih Ibu. Untuk menanggapi pertanyaan Bapak yang dari Bapak Sarul dari Lubuk Buaya ya.
0: Iya, benar Pak Rio.
1: Jadi kendala kita yang pertama adalah permodalan. Jadi kita sudah lakukan beberapa kajian bagaimana Kampung Nelayan Merah Putih ini beroperasional dengan baik. Yang pertama adalah kita sudah membuat beberapa proposal, artinya investor-investor yang ada di Sumatera Barat, dan kami sudah lakukan itu, dan kami sudah datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan kepada PT Grafika, dan itu sudah kami lakukan untuk penanaman saham, artinya menginvestasi ke Kampung Nelayan Merah Putih untuk menjalankan yang terutama gudang beku. Karena gudang beku itu berjalan, semua aktivitas di Kampung Nelayan itu saya rasa itu berjalan secara secara keseluruhan. Artinya apa? Gudang beku itu kita bisa membeli ikan dari tempat lain, kita bekukan dan kita dinginkan. Nanti pasar ikan bisa kita kita aktivitaskan langsung, dan itu para-para pedagang dan bisa sana gitu. Jadi sekarang kendala kita adalah bagaimana investor itu bisa tertarik untuk menanamkan modalnya kepada kita. Dan itu sudah beberapa kita lakukan kepada LPK UKM pun sudah kita lakukan untuk proposal bisnisnya. Dan itu semua masih dalam proses. Artinya perlu kajian lah bagi mereka untuk menanamkan uangnya ke Kampung Nelayan. Artinya bagaimana mereka bisa dapat untung dan Kampung Nelayan pun bisa berkembang sesudah mereka memberikan modal itu. Itu tanggapannya, Pak.
0: Oke, baik Pak Rio. Pak Rinaldi ini juga ada pertanyaan langsung ke Pak Rinaldi ya. Boleh menanggapi juga nih Pak Rinaldi, silakan.
2: Baik, Mbak Rani, Pak Rio, dan untuk pemirsa yang bertanya tentang bagaimana perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, kalau Pak Rio menganggap kapital modal itu hanya sebatas uang, itu memang kita sangat tergantung dengan uang. Ini harus kita pahami dulu bahwa tidak selamanya kapital itu uang. Tapi Pak Rio bisa manfaatkan namanya konsep sosial kapital, modal sosial. Nah, saya 2 tahun yang lewat menjadi evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap CSR PLN. Ada yang di Tanah Ombak, di Purus itu. Ada yang di Amping Para. Ada yang di Periaman. Bahkan ada yang di daerah Damas Raya, di Pesantren, dan Kampung Patin. Nah, mereka manfaatkan modal sosial. Bagaimana mendapatkan CSR dari perusahaan untuk membangun kampung kita sendiri. Tentu dengan konsep yang jelas, dengan data yang jelas. Nah, apa yang saya temukan, kalau CSR itu betul-betul kita kelola dengan baik, kita libatkan masyarakat secara keseluruhan, itu punya berhasil. Jadi jangan kelola sebuah program itu hanya untuk segelintir orang. Jangan muncul apa eksklusivitas atau semacam kelompok-kelompok elit di situ. Ini akan memicu konflik justru. Nah, libatkanlah masyarakat secara menyeluruh. Kita sama-sama membangun kampung ini. Nah, itu pertama. Itu ya, manfaatkan modal sosial menjadi energi kolektif kita bersama. Yang kedua, jalin kolaborasi tadi. Ya, ada CSR yang kita dapatkan dari perusahaan swasta. Ada edukasi akademis dari perguruan tinggi. UNP dari UNAN. Kita jadikan nagari binaan dari mereka. Kemudian dari investor. Kalau investor, terang-terangan juga. Kalau tidak menguntungkan buat dia, mereka tidak mau investasi di situ. Kalau menguntung pasti, karena logika bisnis begitu. Ini bukan badan zakat atau badan basis amal. Dia memang cari uang. Kemudian perantau juga bisa kita manfaatkan barani. Kalau ada perantau di situ, di daerah Ketaping yang berhasil di luar, ayo kita sama-sama membangun negara kita, mereka pasti mau. Nah, jadi kuncinya apa tadi? Kita manfaatkan modal sosial sebagai energi bersama. Kita jalin kolaborasi, terus kita bangun kelompok berbasis komunitas lokal. Insya Allah itu akan bisa, ya. Ya, jadi jangan nanti datang bantuan, datang program, terus kita menjadi konflik. Nah, ini yang banyak saya temukan, ya. Seolah-olah bagi mereka hanya kelompok tertentu saja. Nah, hilangkan itu apa gap dalam masyarakat itu sendiri. Begitu.
0: Oke, baik Pak Rinaldi, sudah disampaikan juga seperti apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan. Nah, ini saya mau ke Pak Rio dulu nih. Pak Rio, mungkin dengan yang disampaikan oleh Pak Rinaldi dan mungkin ada yang disampaikan oleh pendengar-pendengar kita juga, ini kedepannya nanti seperti apa mungkin Pak Rio yang akan dilakukan, baik dari segi kolaborasi nanti atau mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan nanti Pak Rio?
1: Ya, yang disampaikan Pak Rinaldi tadi saya setuju. Dari lembaga-lembaga itu sangat penting. Dan modal dari masyarakat kita sangat penting. Tapi saat ini kami masih mencari hal itu, Pak. Karena permodalan dari masyarakat sendiri itu sangat susah untuk mendapatkannya gitu. Jadi langkah kita seperti ini. Jadi jika ada masyarakat yang ingin mengelola satu unit di kampung nelayan itu, maka kita akan bisa lakukan itu. Artinya apa? Di semua unit di unit usaha di kampung nelayan itu harus berjalan, walaupun itu nanti masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang menjalankannya, dan itu akan kita lakukan gitu. Kalau kita hanya berharap yang seperti Mbak Nadi bilang tadi, mengharap modal uang dari bank atau mengharap investor, itu kampung nelayan itu pasti tidak akan jalan, tidak akan beroperasional. Maka nanti selanjutnya kita akan mengumpulkan semua masyarakat negeri Ketapang, yang khususnya Dan itu akan kita sampaikan. Jika ada yang apa namanya yang berminat atau yang bisa dengan modal yang cukup untuk mengelola di kampung nelayan itu akan pasti akan kita lakukan gitu Ibu. Kenapa? Kampung nelayan ini adalah dibangun untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat gitu. Yeah. Kalau kita hanya mengelola secara kelompok atau individu dan itu tersebut tidak akan berjalan gitu. Dan saya yakin maka di kampung nelayan itu bangunan-bangunan itu akan menjadi kosong sampai kapanpun kalau hal itu tidak kita lakukan secara umum ke masyarakat ini.
0: Baik Pak Rio. Dan ini kita juga sudah di penghujung kebersamaan ini, Pak Rio dan juga Pak Rinaldi dalam dialog Padang Menyapa. Tapi sebelum kita akhiri program dialog kita pagi ini, mungkin saya langsung ke closing statement dari masing-masing narasumber ya, atau mungkin ada himbauan juga yang ingin disampaikan. Saya mungkin langsung ke Pak Rinaldi dulu. Pak Rinaldi, silakan untuk closing statement atau mungkin ada pesan-pesan juga nih, Pak Rinaldi, silakan.
2: Baik, Mbak Rani, Pak Rio, pendengar RRI Perdua ya. Dalam menjalankan sebuah program, ada namanya kita pakai teori pertukaran. Nah, kalau memang kelompok KNKP ini bagus memberikan kontribusi terhadap komunitas, maka komunitas akan memberikan pertukaran yang baik juga. Nah, selama ini saya dua periode di pengurus Himpunan Nelayan Indonesia, kemudian pengurus nelayan Sumatera Barat, saya tidak menemukan kita memberikan advokasi dan litigasi pendampingan hukum untuk mereka. Mereka banyak sekali mendapatkan konflik. Pertama, sengketa dengan pemerintah, sengketa dengan sengketa horizontal sesama dia ya. Kayak Mentawai itu, Mbak Rani, itu ikan mereka habis sama orang Sibolga. Ya.
0: Yeah.
2: Nah, regulasi itu tidak ada. Misalnya ini fishing ground nelayan tradisional, kemudian pemerintah membuat objek wisata di situ, itu akan mengganggu ekosistem ikan juga. Dia kalah. Jadi kalau memang kelompok itu mau dilirik oleh masyarakat menjadi kelompok yang membantu dia, berikan juga hal-hal yang sifat membantu. Jangan meminta saja. Berikan dia pendampingan hukum, berikan dia literasi-literasi hukum dan sebagainya. Sekira kalau teori pertukarannya bagus, pasti hasilnya akan baik. Gitu Mbak Rani.
0: Baik. Terima kasih Pak Rinaldi. Terakhir saya ke Pak Rio. Pak Rio silakan.
1: Ya, mungkin dari saya sebagai ketua KNP Nagari Ketapang, seperti yang kita dari awal sampai akhir, ya intinya demi berjalannya unit usaha atau pengelolaan di Kampung Nelayan Merah Putih, kita harus berkolaborasi dan memperkuat ekonomi. Yang pertama dari pemerintah, baik secara memberikan regulasi, modal, dan jalan bima teknis. Yang kedua mungkin kepada pelaku usaha kita memberikan kemitraan, mungkin perguruan tinggi kita membutuhkan riset olahan baru, pelatihan dan lain-lain sebagainya, dan masyarakat dan nagari Ketapang mendukung demi berjalannya operasional kampung nelayan ini sangat butuh dukungan baik materi maupun moral yang harus benar-benar mendukung pengurus untuk menjalankan operasional kampung nelayan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rio dan juga Pak Rinaldi atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dengan tema kita KNMP Sukses Nelayan Sejahtera dari Infrastruktur ke Penghasilan Nelayan, dengan narasumber kita ada Pak Rio Eka Putra SPD selaku Ketua KNMP Katapyang Padang Pariaman, dan juga Bapak Dr. Andes Rinaldi Eka Putra MSI selaku Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan ini, baik melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ataupun di aplikasi RRI Digital, serta juga yang menyaksikan kami dan mendengarkan kami ya melalui streaming rri.co.id dan juga di frekuensi 95,9 MHz dan juga di semua stasiun Relay Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, demikian dialog Padang menyapa untuk hari ini. Untuk Anda, selamat beraktivitas dan selamat pagi.
3: Baru saja kita ikuti dialog Padang menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita, yaitu seputar persiapan peserta didik disabilitas di tahun ajaran baru. Kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi, silakan saja. Kami juga live streaming, pendengar, melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita. Pendengar, sudah bersama saya di Studio Pro 1 RRI. Ini dia, ada Ibu Rahmateti MPD, selaku pengawas SLB dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ya. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat ya
1: Ibu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rahmateti sudah hadir langsung ya Ibu di studio kita di Pro 1 RRI. Nah Ibu, pembahasan kita yaitu seputar persiapan peserta didik disabilitas di tahun ajaran baru. Karena sesaat lagi sepertinya tahun ajaran baru akan masuk ya Ibu.
1: Iya.
0: Di tanggal 13 ya Ibu ya. Tanggal 13 Juli. Jadi kurang lebih sekitar seminggu ya.
1: Seminggu lagi
0: ya.
1: Iya.
0: Nah ini dia yang ingin kita bahas ya pendengar. Sekali lagi Anda bisa ikut bergabung, silakan saja melalui line telepon ataupun telepon WhatsApp kita. Boleh-boleh saja, silakan. Nah, saya ingin tanya dulu ini ke Ibu Teti seputar tahun ajaran baru ini seperti apa gambaran kesiapan sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah SLB sejauh ini, Ibu? Boleh diinformasikan, silakan.
1: Iya, sebenarnya SLB sama dengan sekolah-sekolah reguler yang lainnya.
0: Okay.
1: Pada tahap ketika ada PPDB, kita juga melaksanakan PPDB sesuai dengan jadwalnya. Kemudian lagi ketika nanti tanggal 13 Juli mulai masuk, juga sama. Kemudian ada MPLS-nya juga. Jadi dimanapun sekarang nomenklaturnya di sekolah itu, dulu peserta didik penyandang disabilitas, sekarang murid berkebutuhan khusus, nomenklatur terbarunya, baik di setting pendidikan khusus maupun inklusi, kita sama-sama mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi bagian di sekolah tersebut.
0: Oke, baik. Nah kalau untuk orang tua sendiri, persiapannya kira-kira apa-apa saja yang harus dimaksimalkan begitu untuk nanti masuk di tahun ajaran baru ini, Ibu?
1: Iya, ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan oleh orang tua, baik untuk anak-anak murid berkebutuhan khusus kita yang di pendidikan khusus maupun di sekolah reguler yang inklusif. Yang pertama itu bagaimana menyiapkan kemandirian anak untuk beradaptasi. Yang kedua itu bagaimana nanti sekolah membangun jejaring kolaborasi kemitraan dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga itu yang paling penting itu bagaimana kita menyiapkan mental dan psikologis anak, terutama bagi murid berkebutuhan khusus kita yang nanti mereka bergabung dengan teman sebaya di sekolah reguler yang inklusif. Jadi mungkin menurut saya ada tiga poin penting itu yang perlu dipersiapkan oleh orang tua dan sekolah juga.
0: Oke, nah seputar adaptasi ya, seberapa penting proses adaptasi ini? Ini nantinya bisa benar-benar dimaksimalkan begitu, Ibu.
1: Iya, jadi kenapa proses adaptasi ini menjadi pintu awal bagaimana anak yang sebelumnya berada di tempat yang sekarang dia akan masuk ke tempat asing.
0: Ke tempat baru
1: yang masih asing bagi anak. Nah, untuk itu orang tua betul-betul menyiapkan. Mungkin ada nih satu minggu persiapan akan tanggal 13 Juli. Yang pertama itu mungkin akan dipersiapkan bagaimana orang tua menyiapkan activity daily living-nya.
0: Oke.
1: Jadi artinya dia bentuknya sederhana, tetapi mungkin ini sangat penting. Bagaimana dia bisa mengemasi barang sendiri, dia punya buku, punya pensil, bagaimana memasukkan ke dalam tas, kemudian bagaimana anak bisa hal yang sederhana membuka kotak makan sendiri, mengambil makan sendiri, menyatakan lapar ketika lapar, haus ketika haus. Karena nanti di kelas otomatis bagi anak yang baru masuk, mereka orang yang mendampinginya selama ini

0: seperti orang tua itu mereka harus mandiri di kelas nanti gitu. Jadi untuk activity daily living ini memang harus kita siapkan anak-anak kita untuk di kelas nanti. Kemudian bagaimana orientasi mobilitasnya, bagaimana orang tua mungkin di minggu-minggu ini orang tua membawa anak kita ke sekolah, nih ruang kelas nanti, ini toiletnya, ini kantin, kemudian tempat-tempat atau tempat-tempat yang akses, jadi memang perlu diperkenalkan sebelum tanggal 13 Juli tersebut. Nah, kemudian lagi bagaimana anak ini menyiapkan jika anak kita menggunakan alat bantu, misalnya kursi roda, kemudian alat bantu dengar atau screen reader, alat pembaca layar misalnya, bagaimana orang tua menyiapkan di minggu pertama sebelum masuk pembelajaran tersebut. Ini yang dimaksud dengan proses adaptasi, kemandirian beradaptasi untuk kesiapan di kelas baru yang akan anak masuk ke kelas tersebut nanti.
1: Ini penting untuk dilakukan ya?
0: Sangat penting sekali.
1: Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang tadi disampaikan, karena kita tahu akan ada kebiasaan baru yang akan dilakukan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi agar lebih memudahkan begitu ya.
0: Iya, lebih memudahkan anak. Kemudian nanti sebenarnya ini salah satu mengurangi anak, agar anak siap secara emosi dan psikologis di kelas tersebut nanti, tidak stres menghadapi kondisi yang baru tersebut.
1: Oke. Nah, sepengalamannya Ibu Teti, sejauh ini berapa lama ya kira-kira adaptasi teman-teman disabilitas kita begitu ketika mereka baru saja memulai ajaran baru ya, tahun ajaran baru? Apakah seminggu, dua minggu, atau seperti apa sejauh ini, Ibu Tuti?
0: Itu sebenarnya sangat tergantung keunikan murid bertuan khusus kita. Okay. Ada mereka yang cepat beradaptasi, malahan mereka yang membawa teman-temannya untuk berkenalan segala macam. Itu sangat tergantung dengan keunikan anak-anak kita. Ada anak kita yang memang perlu waktu khusus untuk mereka bisa beradaptasi. Apalagi anak-anak kita, kalau di antara mereka, kalau mereka mengalami gangguan hambatan persepsi sensori, berada di lingkungan baru yang banyak orang, itu bagi mereka itu adalah hal yang sangat menyakitkan gitu. Jadi itu sangat tergantung ke keunikan murid berkebutuhan khusus itu sendiri.
1: Oke, karena memang murid-murid teman-teman kebutuhan khusus kita berbeda-beda ya, Ibu Teti ya. Keunikan itulah yang nantinya akan bisa mungkin adaptasinya cepat atau justru cukup lama
0: membutuhkan waktu.
1: Membutuhkan waktu ya.
0: Iya.
1: Tapi sejauh ini Ibu Teti paling lama berapa bulan atau mungkin berapa minggu untuk teman-teman kita beradaptasi ini, yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin keterbatasan lah.
0: Jadi ada anak yang memang sepanjang kegiatan di sekolah itu mereka butuh guru pendamping khusus, guru pendidik khusus untuk mendampingi mereka. Bagi mereka yang memang membutuhkan dampingan-dampingan, karena memang ketika proses adaptasi itu sendiri menjadi sebuah hal yang apa, yang bagi mereka itu misalnya anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial, itu sangat butuh waktu yang panjang bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tetapi bagi anak-anak dengan hambatan sensorik, misalnya hambatan pendengaran, penglihatan, itu biasanya untuk proses adaptasi mereka cukup-cukup cepat juga gitu.
1: Oke, memang sesuai dengan keterbatasan mereka ya berarti ya, Ibu Teti ya. Nah, kalau tantangannya sendiri Ibu Teti untuk teman-teman disabilitas kita atau siswa disabilitas ini biasanya apa-apa saja ketika baru masuk di tahun ajaran baru?
0: Sebenarnya tantangan terbesar kalau menurut saya itu adalah penerimaan lingkungan.
1: Penerimaan lingkungan ya.
0: Penerimaan lingkungan, bagaimana ketika sekolah sudah akses, memberikan aksesibilitas, sudah menyatakan dirinya inklusif gitu, tetapi mungkin lingkungan bisa jadi belum inklusif terhadap anak, karena seperti kita ketahui, kita dari zaman Belandanya dulu sudah dikatakan bahwasanya ketika ada penyandang disabilitas tuh sekolahnya di SLB gitu kan. Jadi kalau sekarang kita kan aturan-aturan permen PP, ya undang-undang sudah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk mereka bisa mainstreaming di sekolah reguler yang inklusif bersama dengan teman-teman sebayanya yang lain.
1: Image itu masih lekat ya, Ibu ya?
0: Sampai saat ini dari keluhan-keluhan orang tua masih ada faktor ketidaksiapan lingkungan terhadap anak itu sendiri. Jadi masih lingkungan masih ada, itu sebenarnya faktor terbesar kita proses adaptasi anak kita di sekolah reguler yang inklusif. Tapi kalau di pendidikan khusus itu karena mereka sudah menjadi bagian proses adaptasi dan kemandirian itu, orang tua dengan sekolah itu sudah bisa langsung connect.
1: Oke, baik. Nah, kita bicara sedikit seputar peran dari guru ya, Bu Teti. Kalau berbicara peran dari guru dalam membantu teman-teman didik disabilitas kita untuk bisa beradaptasi, belajar di lingkungan mereka menempuh atau berpendidikan lah gitu, itu seperti apa sejauh ini, Ibu?
0: Ya, jadi peran guru itu adalah kunci di sini. Bagaimana guru membangun kemitraan dengan orang tua untuk mengoptimalkan anak di kelas, baik di pendidikan khusus maupun di pendidikan yang inklusif. Pintu masuknya yang pertama itu bagaimana guru memahami tentang profil peserta didik kita, profil murid berkebutuhan khusus kita. Bagaimana guru melakukan assessment, melihat aspek-aspek kemampuan dasar umumnya, baik dari aspek perkembangan, aspek motorik, emosi, sosial, komunikasi, dan perilaku serta kemandirian. Kemudian bagaimana guru juga memahami hasil diagnosa kebutuhan khusus ini anak apa dari profesional, misalnya ketika anak diduga hambatan intelektual, berapa inteligensinya. Kemudian ketika anak dikatakan hambatan pendengaran, berapa desibel pendengarannya. Kemudian berapa kemudian anak dengan hambatan sensorik gangguan penglihatan, misalnya bagaimana, apakah anak ini termasuk low vision atau total. Jadi dari sinilah guru akan memulai merancang desain apa yang akan diberikan kepada anak kita, pembelajaran apa yang akan diberikan, kemudian kompensatoris apa yang akan diberikan dari kedisabilitasan yang disandang oleh anak tersebut. Jadi guru adalah kunci terpenting dalam membersamai anak, dan orang tua adalah mitra yang harus masuk. Seperti kita program pendidikan individual, ketika guru sudah memahami profil anak tadi, mulai dari asesmen dan diagnosa, baik itu asesmen akademik dan non-akademik, maka guru akan mendesain sebuah rancangan mau dibawa kemana anak. Nah, itu adalah kerjasama orang tua dengan guru. Jadi guru dan orang tua adalah mitra yang benar-benar penentu progres perkembangan anak.
1: Oke, ini jadi satu hal yang nantinya apakah pendidikan yang dilakukan akan sukses atau tidak, begitu ya?
0: Iya.
1: Salah satu hal krusial ya.
0: Iya, ya? Betul. Salah satu kunci sukses salah dalam memberikan sukses, perlakuan kepada anak.
1: Baik, berat juga ya peran guru ya di sini ya.
0: Kalau dibilang berat, itu sudah menjadi bagian dari amanahnya.
1: Iya. Tapi tidak lupa juga peran orang tua ya, Ibu ya. Betul. Nah, ini boleh disampaikan juga karena memang kalau kita lihat ada beberapa guru-guru yang juga menyampaikan bahwa kalau bisa orang tua juga harus terus memantau ketika di rumah agar nanti ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan guru terkait. Nanti guru di sana bisa menganalisa ya, Ibu ya. Ini perlu juga ya untuk dilakukan ya.
0: Sangat perlu sekali. Karena salah satu teori itu menyatakan salah satu kunci sukses dalam memberikan perlakuan kepada anak itu adalah keterlibatan orang tua dalam memberikan perlakuan kepada anak. Dan kemudian lagi salah satu teori mengatakan minimal jam belajar anak itu satu minggu itu 48 jam.
1: 48
0: jam. Ya, 48 jam itu artinya mungkin dalam satu hari bisa 8 jam 8 jam misalnya gitu ya. Nah, ketika anak di sekolah itu hanya 4 jam, 2 jam kelas rendah, berarti jam berikutnya adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Artinya anak kita itu butuh drill, pembelajaran yang berulang-ulang. Jadi ketika di sekolah diberikan perlakuan, maka generalisasinya di rumah nanti dengan orang tua. Nah, ini adalah salah satu kunci sukses tadi. Bagaimana kita melakukan percepatan, karena kita sekarang kan sedang mengejar ketertinggalan anak. Ketika usia kronologinya misalnya usianya sudah 10 tahun, mungkin bisa jadi umur mentalnya baru seperti anak usia 7 tahun, 8 tahun, berarti kita mengejar ketertinggalan yang 4 tahun tersebut misalnya gitu. Jadi caranya apa? Dengan mengoptimalkan jumlah jam kita memberikan perlakuan pembelajaran kepada anak.
1: Nah, di sini uniknya Ibu Teti. Ada orang tua yang berpikir bahwa ketika sudah menitipkan anaknya ke ya lembaga-lembaga pendidikan lah ya begitu ya, mereka berharap hanya ke lembaga pendidikan saja. Padahal itu tadi ya. Belajarnya mungkin durasi 2 jam atau paling lama sekali 3 jam gitu ya. Nah, ini kan ada sisa waktu yang tadi disampaikan oleh Ibu ya. Ini bagaimana agar orang tua kita paham begitu?
0: Ini yang harus kita jalin kemitraan tadi. Bagaimana guru dan orang tua saling membangun komunikasi. Komunikasi yang efektif. Bagaimana progres anak kita ini bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi makanya ketika baru pertama masuk itu, orang tua dengan guru sama-sama membuat sebuah MOU itu, gitu kan, membuat MOU mau dikemanakan anak kita. Karena keunikan anak kita yang membuat kita seperti ini. Misalnya contoh, ketika dengan orang dengan guru sudah bisa di sekolah, ketika di rumah bisa jadi anak tidak bisa. Nah, nah ini kita selalu mengatakan anak akan dinyatakan bisa, anak akan dinyatakan selesai program yang kita berikan apabila anak bisa menjeneralisasikan, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat-tempat umum. Itu yang dinyatakan berhasil. Karena anak kita ini sesuai dengan karakteristik uniknya, mereka ada yang habit. Kemudian ada mereka yang memang terfokus pada, mereka akan bisa apabila diberikan oleh perintah, oleh instruksi, oleh guru tertentu, oleh satu guru saja. Ketika diberikan oleh orang lain, nggak bisa lagi gitu. Itu belum bisa kita katakan berhasil. Nah, disinilah bagaimana orang tua itu perannya sebagai orang yang mengeneralisasi program-program yang telah dilaksanakan di sekolah tadi.
1: Baik, ini mudah-mudahan nanti para orang tua bisa lebih paham ya, Ibu Teti ya, agar nantinya benar-benar bisa sesuai dengan tujuannya itu tadi ya, Ibu Teti ya. Nah, sekarang saya pengen tanya ke peran dari Dinas Pendidikan sejauh ini seperti apa, Ibu Teti?
0: Dinas Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, telah mengoptimalkan, bagaimana mengoptimalkan baik itu fungsi SLB itu sendiri maupun fungsi di sini Dinas Pendidikan Sumatera Barat itu sudah ada namanya unit layanan disabilitas.
1: Unit layanan disabilitas ya.
0: Di mana unit layanan disabilitas ini adalah mengakomodir. Mengakomodir permasalahan-permasalahan serta kebutuhan-kebutuhan murid berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak di sekolah reguler yang inklusif, dalam hal ini di SMK dan SMA. Kemudian bagaimana unit layanan disabilitas menjadikan semua SLB negeri yang ada di Sumatera Barat ini menjadi resource center atau assessment center yang mengakomodir kebutuhan murid berkebutuhan khusus kita yang akan melanjutkan pendidikan, baik itu di setting pendidikan khusus maupun inklusif. Jadi SLB negeri yang ada di Sumatera Barat ini kenapa disebar ke SLB-SLB negeri, karena tidak mungkin anak yang di Mentawai datang ke ULD Dinas Pendidikan Provinsi untuk di asesmen misalnya gitu. Kemudian anak di Damasraya akan masuk ke SMK SMA tidak mungkin datang ke Dinas Pendidikan Provinsi, maka melalui SK Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka di SK-kanlah untuk salah satunya untuk PPDB tahun ini semua SLB negeri yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi pusat asesmen, asesmen center.
1: Oke. Baik, nah kita sedikit berbicara seputar kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Sejauh ini Ibu Teti melihat bagaimana kalau di Sumatera Barat sendiri?
0: Kalau untuk di Sumatera Barat, terutama SLB negeri, setiap akan diadakan revitalisasi atau rehab, itu aspek-aspek aksesibilitas itu hal yang pertama diperhatikan. Jadi bagaimana SLB-SLB negeri itu justru menjadi contoh bagi ruang publik, tempatnya, saprasnya, akses bagi semua jenis kebutuhan khusus.
1: Jadi bisa dikatakan bahwa ini sarana-prasarana hal yang paling vital ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kalau memang ada beberapa sekolah-sekolah yang bisa jadi percontohan, itu yang kemudian nantinya dicoba diikuti begitu ya, Ibu Teti.
0: Karena di dalam revitalisasi dan rehab itu sendiri untuk SLB, aspek aksesibilitas adalah hal utama yang harus diperhatikan. Misalnya kaca jendela yang apa? Pembukanya biasanya di bawah kan, kalau untuk di SLB itu mungkin Pak Tito lihat nanti terbukanya ke atas. Jadi ketika anak lewat itu enggak kepalanya enggak terbentur. Kemudian di dinding-dinding sekolah itu ada ram, kemudian di selasar itu ada guiding block, kemudian bagaimana toilet yang akses bagi penyandang disabilitas atau murid berkebutuhan khusus.
1: Itu memang sudah jadi standar ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya bersama kami, silakan saja. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, bahasan kita itu seputar persiapan peserta didik disabilitas di tahun ajaran baru. Nah, saya ingin ke Ibu Teti lagi nih. Kalau seputar program khusus ada tidak Ibu Teti jelang tahun ajaran baru ini yang mungkin diinisiasi ataupun juga yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi?
0: Ya, Dinas Pendidikan Provinsi melalui ke Dinas Pendidikannya juga kemarin kita ada rentang waktunya ketika anak akan masuk ke SMA SMK, maka anak-anak tersebut dibawa oleh orang tua untuk di asesmen. Asesmen ini di sini ada asesmen perkembangan, kemudian ada asesmen akademik untuk melihat kesiapan peserta didik kita, kemudian untuk merekomendasikan akomodasi yang layak, apa yang harus mereka terima nanti di sekolah yang inklusif atau di pendidikan khusus itu sendiri. Karena di PP nomor 13 tahun 2020 itu memang sudah diisyaratkan bahwasannya jika murid berkebutuhan khususnya seperti ini akomodasi yang layaknya. Kemudian jika anak berkebutuhan khususnya seperti ini aksesibilitasnya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi kemarin ketika di PBB di PPDB ya, di SPMB kita ada namanya kemarin itu menerima murid berkebutuhan khusus untuk ke sekolah reguler yang inklusif. Kemudian lagi bagaimana kita menyiapkan SLB-SLB juga melakukan asesmen ini untuk melihat kesiapan anak di setting pendidikan khusus tersebut.
1: Baik. Ini ada pendengar kita yang ikut bergabung sepertinya, Ibu Teti di WA ya. Bertanya bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di SLB, apakah ada syarat-syarat khusus atau ada tahapan-tahapan khusus yang dilakukan nantinya. Nah, ini bagaimana? Silakan Ibu Teti.
0: Jadi SLB itu sama dengan satuan pendidikan yang lain, SD, yeah, SMP, SMA, dan SMK. Ketika masa SPMB, maka SLB pun menerima, yeah, peserta didik sesuai di masa SPMB tersebut. Nah, kemudian lagi apa saja persyaratannya? Orang tua mengantarkan anak ke SLB, maka di SLB itu sudah ada tim, namanya tim assessment, yeah, yang nanti akan menerima peserta didik kita untuk mempersiapkan penempatan anak kita. Nah, itu. Kemudian okay, bagaimana nanti di masa SPMB tersebut sekolah menyiapkan anak, penempatan anak, apakah anak di kelompok kita masih menamakan misalnya di kelompok kelas tunagrahita, tunarungu, yeah, tunadaksa, autis, atau NDVI gitu. Jadi persyaratannya bawa anak, ya bawa anak, kemudian persyaratan sama dengan persyaratan ketika kakaknya, adiknya masuk ke SD, SMP, SMA, membawa semua persyaratan yang ada, karena ketika di SD ada dapodik, di SLB juga ada dapodik. Gitu. Oh, bedanya kita hanya melakukan asesmen mendalam untuk melihat, menilai kemampuan non akademik dan akademik awal peserta didik kita atau murid butuhan khusus kita.
1: Oke, baik. Ibu Teti, saya penasaran ya, sebelum nanti kita coba ke chat WA lagi dari pendengar kita, saya penasaran soal kemandirian teman-teman disabilitas kita. Target yang ingin dicapai nantinya seperti apa sih, Ibu Teti? Untuk ukuran kemandirian dari teman-teman disabilitas kita ini yang tentu berbeda-beda ya keunikannya, yeah, ya. Nah, ini seperti apa?
0: Untuk target kemandirian saya selalu mengatakan seperti ini, ada tiga goals kemandirian untuk murid berkebutuhan khusus.
1: Yeah.
0: Yang pertama itu mandiri secara akademik. Ketika murid berkebutuhan khusus sudah mandiri, yeah, secara akademik, bagi mereka di pendidikan khusus atau di SLB, oke, okay, berarti kita mainstream secepatnya ke sekolah reguler yang inklusif.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yeah, ketika dia sampai dengan kita masih di SMALB, masih di SMALB dengan kita, kita persiapkan dia untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi murid berkebutuhan khusus kita banyak yang diterima di perguruan tinggi. Yeah. Malah perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat ini cukup banyak, di UNP, di UNAN, itu banyak anak-anak tamatan SLB kita.
1: Yeah. Yeah.
0: Kemudian lagi saya mengatakan mandiri secara ekonomi.
1: Oke.
0: SLB itu unik. SLB itu mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, mulai dari kelas 7 anak sudah dipersiapkan keterampilan vokasionalnya. Jadi ada mapel intrakurikuler namanya keterampilan pilihan. Di kelas 7 itu ada dua keterampilan pilihan yang akan dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak. Nah, ketika anak misalnya di kelas 7 itu boga dan busana yang dipilih, kemudian di, dari hasil analisis ternyata antara boga dan busana ini busana yang paling menonjol anak. Dari kelas 8 sampai kelas 12 nanti anak sudah dipersiapkan untuk di busana tersebut.
1: Difokuskan ya?
0: Difokuskan. Okay. Butuh 3 tahun di SMK untuk mereka bisa menjadi seorang yang mandiri di tata busana. Butuh 6 tahun di SLB untuk mereka bisa di tata busana tersebut. Nah, ini yang mandiri secara ekonomi. Sehingga goalsnya nanti setelah keluar dari SLB, anak kita adalah anak-anak yang terampil, yang mampu mandiri secara ekonomi dengan keterampilan pilihan yang dia pilih tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah mandiri untuk diri sendiri. Nah, mandiri untuk diri sendiri ini adalah anak-anak kita, mungkin ada anak-anak kita yang memang betul bina diri, merawat diri, yang memang kita perlu bantu. Bagaimana cara bisa makan sendiri. Kemudian bagaimana toilet training sendiri. Kemudian bagaimana anak-anak kita, maaf, dia bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya sendiri tanpa nanti ketika orang-orang yang ada mencintai anak pergi satu persatu, anak sudah mampu mandiri untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk dirinya sendiri. Jadi goalsnya kemandirian itu menurut saya itu ada tiga tadi, mandiri secara akademik, mandiri secara ekonomi, dan mandiri untuk diri sendiri.
1: Oke, itu mengapa penting untuk dilakukan asesmen ya?
0: Iya, betul.
1: Bu Teti, agar nantinya arah dari peserta didik disabilitas ini jelas begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Bu Teti ya?
0: Iya.
1: Tapi saya ini juga ya tertarik, ini terkait berarti potensi yang dimaksimalkan di sini ya?
0: Iya,
1: Bu
0: betul.
1: Teti ya? Bukan
0: iya.
1: Justru apa ya, kelemahan yang coba diperbaiki, tidak seperti itu ya?
0: Tidak.
1: Tapi potensi yang...
0: Kita memulai dari potensi awal yang dimiliki oleh anak.
1: Oke.
0: Saya selalu mengatakan, tidak ada anak yang tidak bisa. Yang membuat tidak bisa itu justru kita.
1: Iya. Oke, baik. Nah, kita coba ke chat WA lagi. Ibu dari pendengar kita bertanya, bagaimana cara menentukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak disabilitas. Mungkin tadi sudah disampaikan ya Ibu ya, tapi boleh diinformasikan kembali. Silakan Ibu.
0: Ya, jadi kunci masuk ya, pintu gerbang masuk untuk kita mendesain sebuah pembelajaran yang bermakna kepada anak. Yang pertama itu kita melakukan asesmen non-akademik. Di mana kita melakukan asesmen perkembangan untuk melihat sampai di mana aspek-aspek perkembangan anak kita, bagaimana aspek motorik, sosial, emosi, persepsi, kemudian komunikasi, dan kemandirian. Nah, itu kunci awalnya. Ketika dia bermasalah di komunikasi, perilaku, emosi, berarti ini formula yang akan kita berikan perlakuan kepada anak. Kemudian kita melakukan asesmen akademik. Asesmen akademik itu untuk melihat kemampuan awal anak kita untuk di bidang akademik itu apa. Jadi sehingga nanti desain pembelajaran kita itu betul-betul berangkat dari potensi awal yang dimiliki oleh anak, dari kemampuan awal yang dimiliki anak. Jadi kita akan rasanya sia-sia kita memberikan pembelajaran kalau tanpa kita melakukan asesmen.
1: Oke, baik. Nah, di sini juga ada pendengar kita yang bertanya juga, Ibu Teti, selain akademik, keterampilan apa yang menjadi fokus pengembangan bagi peserta didik disabilitas di sekolah? Ini boleh disampaikan kembali sedikit lagi, Ibu.
0: Jadi kalau di pendidikan khusus di SLB itu mulai kelas 7 itu ada 21 keterampilan pilihan yang disediakan.
1: Ada
0: 21 keterampilan pilihan yang disiapkan untuk anak-anak kita. Jadi dari 21 itulah nanti kemana kecenderungan anak. Nah, seperti diuraikan tadi, untuk melihat kecenderungan anak tersebut di kelas 7 itu ada dua pilihan keterampilan pilihan untuk persiapan dia nanti sampai ke kelas 12 nanti. Nah, itu ada tata boga, tata busana, kriya, ya, kemudian ada membatik, ada coding juga, ada tata gerha juga, ya. Kemudian hortikultura, kemudian ada juga penyiaran gitu kan, ada juga, ya. Kemudian lagi banyak-banyak keterampilan pilihan yang memang nantinya bagaimana anak-anak kita dari keterampilan pilihan yang dipilih tadi, anak-anak kita bisa untuk menjadi individu yang mandiri. Karena isyaratnya di kelas 11 itu anak-anak kita yang di sekolah luar biasa itu kelas 11 itu wajib PKL.
1: Oke.
0: Ya, wajib PKL. Kemudian di kelas 12 itu ada sertifikat kompetensi juga untuk mereka. Jadi artinya di sini SLB itu betul-betul unik. Betul-betul unik bagaimana kita guru menyiapkan anak untuk mandiri secara ekonomi, guru menyiapkan anak untuk mandiri secara akademik, guru menyiapkan anak untuk mandiri untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk berpakaian, mandi, gosok gigi itu juga dipersiapkan.
1: Itu juga dipersiapkan ya, Ibu,
0: melalui
1: ya,
0: program khususnya.
1: Oke, baik. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Teti bahwa salah satunya ada coding ya, Ibu ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, ini menarik sekali nih.
0: Iya.
1: Coding. Boleh diceritakan Ibu, mungkin ada pengalaman satu teman disabilitas kita yang ikut di coding ini. Karena kan tidak mudah ya Ibu ya?
0: Iya, betul.
1: Ini seperti apa Ibu?
0: Kenapa pemerintah memasukkan coding ya untuk SLB itu? Banyak kisah-kisah sukses anak kita memang kemampuan IT-nya memang sangat luar biasa.
1: Sangat luar biasa ya.
0: Saya adalah salah satu orang yang memberikan testimoni bahwasannya IT sebagian anak-anak kita itu justru kita sendiri tidak bisa mengalahi mereka. Banyak anak-anak kita yang di SLB yang kuliahnya di desain komunikasi visual. Kemudian apalagi anak-anak kita dengan autis. Itu hal-hal yang kita tidak pernah mengajarkan bagaimana teknologi komputer segala macam gitu kan. Tahu-tahu bahkan bahasa Inggris aja kita tidak ajarkan. Tahu-tahu si anak sendiri dia bisa menang game online dengan dengan orang luar, padahal bahasa Inggris kan nggak diajarkan. Jadi bagaimana dia membuka mengoperasionalkan komputer itu dengan cara dia sendiri. Jadi artinya apa yang ada di anak yang katanya non disabilitas itu juga ada di anak-anak yang katanya disabilitas.
1: Itu kayak apa ya, gift gitu ya.
0: Jadi mereka memiliki keunikan masing-masing. Ada mereka yang sangat tertarik dengan dunia TIK. Ada mereka yang sangat tertarik dengan dunia teknologi sekarang. Bagaimana? Makanya di kurikulum kita itu ada yang namanya ketika kita mendesain pembelajaran, guru membuat pemanfaatan digital di sini. Nah, itu memang ada.
1: Gitu. Baik. Kalau berbicara seputar komunikasi ini kan penting juga ya Ibu ya, komunikasi antara orang tua, kemudian juga pihak sekolah. Nah, sejauh ini agar komunikasi bisa terbina dengan baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua, agar nantinya tujuan itu tadi bisa tercapai. Nah, ini seperti apa?
0: Salah satu isyarat di kurikulum itu bunyinya adalah kemitraan dengan orang tua.
1: Kemitraan dengan orang tua.
0: Ya, kemitraan dengan orang tua. Nah, artinya di sini tidak ada alasan sekolah, guru, orang tua tidak bermitra di sini.
1: Oke.
0: Sesuai dengan tujuan awal kita, kita kan percepatan progres perkembangan anak. Nah, mungkin nanti di SLB-SLB bisa kita temukan ada yang namanya jurnal jurnal harian yang ada tanda tangan orang tuanya. Kemudian ada sesi komunikasinya orang tua dengan guru. Nah, ini adalah kondisi yang ideal, yang seharusnya.
1: Yang seharusnya.
0: Iya.
1: Tapi sedikit lagi ya Ibu ya, kenyataannya sejauh ini seperti apa Ibu? Apakah memang hal ini masih perlu ditingkatkan terus?
0: Atau sepertinya memang harus perlu ditingkatkan. Karena orang tua sendiri sebenarnya sama dengan adiknya atau kakaknya yang di sekolah reguler reguler yang lain gitu ya, yang bukan di pendidikan khusus, sering keterlibatan orang tua ini karena beberapa faktor pekerjaan, kesibukan segala macam. Jadi saya selalu ketika ada parenting gitu kan, parenting support di sekolah-sekolah khusus, saya selalu katakan seperti ini, ibu, anak kita ini sama dengan anak ibu dengan kakaknya, adiknya. Ya, sama. Tetapi anak kita itu adalah cetak tebalnya gitu. Kadang ada orang tua yang menganggap hal yang biasa ketika anak tidak rutin ke sekolah. Misalnya ke sekolah itu 2 kali seminggu, 3 kali seminggu atau tidak menjadi beban, anak tidak masuk. Nah, saya akan katakan seperti ini, ibu, coba ibu bayangkan anak ibu yang di SD, SMP, SMA kalau tidak masuk 2 hari, 3 hari, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu bolehkan? Tidak, katanya kan. Nah, justru anak kita ini yang cetak tebalnya ibu. Anak ibu yang ibu utamakan tadi itu suatu saat dia akan pergi meninggalkan ibu. Anak yang sekarang kita berpacu dengan waktu mengejar ketertinggalannya, justru anak yang tidak boleh diabaikan. Karena sampai kapanpun dia akan sama ibu. Sampai kapanpun dia akan sama ibu gitu. Jadi mari kita sama-sama ya berkomitmen untuk memacu mengejar ketertinggalan. Saya selalu katakan seperti itu ke orang tua ketika ada parenting gitu di SLB-SLB. Gitu.
1: Oke, baik. Sedikit lagi ya Ibu Titi sebelum kita break sejenak. Nah, apakah di sekolah inklusi saat ini sudah apa ya bisa dikatakan semakin siap, pengawasannya seperti apa Ibu? Ini boleh diinfokan?
0: Iya, jadi perubahan paradigma sekarang. Mm-mm. Dulu ada penunjukan sekolah inklusi.
1: Iya, dulu ada penunjukan ya Ibu ya.
0: Sekarang tidak ada lagi penunjukan sekolah inklusi.
1: Iya.
0: Dalam arti semua sekolah semua, itu ya? Wajib inklusi.
1: Wajib inklusi.
0: Iya,
1: ya?
0: Karena permennya sudah mengatur di permen nomor 48 tahun 2023 itu sudah mengisyaratkan.
1: Iya.
0: Bahwasanya tidak ada lagi pembatasan terhadap peserta didik penyandang disabilitas atau murid berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah reguler yang inklusif. Artinya semua sekolah itu sudah siap untuk menerima murid berkebutuhan khusus. Nah, isyarat ini juga sudah dipenuhi oleh pemerintah, di mana dengan masif pemerintah membuat program-program, ya program-program pelatihan-pelatihan dan diklat bagi guru-guru di sekolah reguler SD, SMP, dan SMA untuk menjadi guru pembimbing khusus atau guru pendidik khusus. Jadi permennya sudah ada, pemerintah sudah menyiapkan ini, maka dari itu ya pintu lebar terbuka untuk murid berkebutuhan khusus untuk masuk ke sekolah reguler yang inklusif. Artinya di sini semua sekolah harus siap dengan kondisi tersebut.
1: Harus siap dengan kondisi tersebut, iya, ya. Jadi tidak ada alasan sekolah tidak menerima ya,
0: iya,
1: Ibu Teti ya. Dengan alasan mungkin SDM yang masih kurang, seperti itu ya. Karena memang itu tadi ya, sejauh ini sudah difasilitasi oleh pemerintah kita ya.
0: Ibu betul. Dan sudah ada undang-undang, PP, permen yang melindungi, sudah diatur di sana semuanya. Nah sekarang yang menjadi kendala di lapangan itu kesiapan SDM di sekolah
1: gitu. Itu dia ya salah satu PR ya Ibu ya. Iya.
0: Kita sudah payung hukumnya sudah kuat semuanya.
1: Iya, payung hukumnya sudah kuat.
0: Kita adalah negara yang paling rajin meratifikasi undang-undang keberpihakan terhadap penyandang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Nah, di tahap implementasi, mari kita sama-sama berjuang.
1: Di tahap implementasinya ini perlu terus digenjot ya, Ibu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ibu, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Yeah. Nanti setelah ini kita masuk ke bagian akhir. Ibu Titi boleh sampaikan hal-hal yang kiranya menjadi perhatian begitu ya. Atau ada himbauan-himbauan nanti saya beri kesempatan untuk Ibu Titi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini bahasan kita yaitu seputar persiapan peserta didik disabilitas di tahun ajaran baru. Tapi pendengar, kita sudah ada di bagian akhir. Sebelum ke penutup, Ibu, ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung. Ini satu yang terakhir. Selamat siang, Mas Tito dan Ibu Rahmateti. Bagaimana cara guru dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dalam menitipkan anak berkebutuhan khusus masuk sekolah? Apakah selama ini masih ada tantangan SLB terhadap orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah? Nah, ini seperti apa, Ibu? Silakan, Ibu.
0: Mungkin salah satunya untuk menghambat kekhawatiran, ya, iya. Kekhawatiran orang tua. Kemudian bagaimana orang tua merasa gamang dengan ke depan anak, gitu kan? Iya. Mungkin salah satunya adalah bagaimana guru satuan pendidikan memberikan kisah-kisah inspirasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau murid berkebutuhan khusus kita yang sudah mampu menjadi anak-anak hebat, yang mampu bersaing, bahkan mereka mampu menjadi yang terdepan. Artinya di sini banyak kisah-kisah sukses anak-anak kita yang dari SLB atau yang tidak pernah di SLB, yang di SD, SMP, SMA-nya di sekolah yang inklusif, mereka mampu menjadi bagian di masyarakat dan bahkan kita sendiri tidak bisa menyaingi mereka.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi artinya bagaimana orang tua dan guru-guru memberikan kisah-kisah inspirasi tentang suksesnya anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak yang artinya begini, ketika kita memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka, maka mereka dapat berkembang tumbuh dengan optimal. Dan siapakah peluang dan kesempatan itu? Kita.
1: Baik. Nah, terakhir sekali Ibu Teti, karena waktu juga yang membatasi kita, kita ke bagian akhir. Mungkin ada pesan-pesan atau ada motivasi yang ingin disampaikan untuk para peserta didik ataupun orang tua dan juga para pendidik ya, Ibu, agar bisa menyambut tahun ajaran baru ini dengan semangat, dengan positif begitu, agar tujuannya itu tadi tercapai. Silakan, Ibu.
0: Ya, mungkin di sini sederhana saja. Ketika orang-orang memandang anak-anak tersebut dengan disability-nya, disabilitasnya gitu kan, kita tidak memandang dis-nya itu, kita buang menjadi ability. Sebuah kemampuan gitu ya. Sebuah kebisaan gitu. Nah, kemudian lagi tak ada yang tidak bisa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Justru yang membuat tidak bisa itu adalah kita dan lingkungan. Artinya ketika kita memberikan peluang dan kesempatan, maka mereka akan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mari kita berikan peluang dan kesempatan untuk mereka. Dan banyak kisah-kisah sukses anak-anak kita ya sekarang sudah mampu bersaing dengan teman-teman yang lain, bahkan teman-temannya itu nggak bisa menyaingi mereka, tapi karena ada peluang dan kesempatan untuk mereka, mereka menjadi individu yang mandiri yang kelak nanti orang tua tidak perlu khawatir lagi dengan masa depannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Teti sudah bersama di kesempatan kali ini, sudah menyempatkan waktu ya Ibu untuk langsung hadir di studio kita. Terima kasih ya sekali lagi Ibu Teti. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri ya untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Topik bahasan kita, persiapan peserta didik disabilitas di tahun ajaran baru. Dengan narasumber kita tadi, pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti ada Ibu Rahmatiti MPD, pengawas SLB dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa pendengar-pendengar kita yang juga sudah ikut bergabung melalui chat WA kita. Terima kasih sekali untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi ya, ataupun juga untuk Anda yang menyimak program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Harus kami akhiri jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, pendengar, untuk dinamika olahraga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Alvis Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Beroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
4: Acho que nossa equipe mostrou vontade.

dilaksanakan pada Selasa mendatang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulutiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina itu harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali ber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan

0: tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya.
1: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Baliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagi masyarakat awam saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

olahraga biliar berasal dari kawasan Eropa bagian utara. Asal muasalnya ada di abad ke-15. Bahasa Prancis adalah awal dari penamaan olahraga biliar. Billard artinya tongkat kayu. Lantas billet sama artinya dengan bola. Bola olahraga biliar atau bola sodok yang lazim dipakai saat ini terbuat dari plastik. Tapi sejarah awal menyebutkan bahwa bola olahraga biliar terbuat dari gading gajah. Kegemaran orang Eropa pada olahraga biliar membuat perburuan gading gajah semakin meningkat. Namun begitu, pada era 1896 terjadi penurunan pasokan gading gajah ke Amerika Serikat. Pada masa itu, Amerika Serikat juga dilanda demam olahraga biliar. Sama seperti di Eropa, adalah tokoh bernama John Wesley Hyatt yang menemukan plastik atau polimer sintetis. Dari situlah plastik menjadi pengganti gading gajah sebagai bahan dasar bola olahraga biliar. Sedangkan untuk tongkat biliar baru dikembangkan pada akhir tahun 1600-an. Untuk media permainan biliar yaitu meja, pada awalnya mempunyai pembatas vertikal di tepiannya yang berfungsi untuk mencegah bola jatuh. Pembatas tersebut serupa dengan tepi sungai atau river banks, sehingga disebut banks. Setelah tahun 1800-an, alat-alat yang digunakan untuk permainan biliar semakin berkembang karena revolusi industri di Inggris. Kapur pun mulai digunakan untuk meningkatkan gesekan antara bola dan cue. Bahkan sebelum cue berujung seperti sekarang, ujung cue dari kulit mulai disempurnakan pada tahun 1823. Berguna bagi para pemain untuk menghasilkan putaran samping pada bola atau side.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kilas Info. Klub futsal Risefa Talawi Sawahlunto mulai mematangkan persiapan menghadapi Liga Nusantara Linus Tingkat Sumatera Barat yang akan bergulir mulai tanggal 3 hingga 9 Agustus 2026 di lapangan Revoli Bebas Padang. Kompetisi dimaksud berger menjadi ajang bergengsi bagi klub-klub amatir di ranah Minang untuk menunjukkan kualitas sekaligus juga membuka jalan menuju kompetisi yang jauh lebih tinggi. Menghadapi kompetisi tersebut, Risefa Talawi membawa semangat baru setelah mampu menembus babak 8 besar pada musim 2025. Capaian tersebut menjadi modal berharga bagi tim untuk memasang target yang lebih tinggi pada musim ini dengan membidik gelar juara sebagai pencapaian utama. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar Kementerian PPPA Bidang Pusat Statistik dan Permodalan Nasional Mandiri memperkuat sensus ekonomi 2026 dengan sasaran perempuan pelaku usaha mekar. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan data lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan ekonomi perempuan Indonesia. Dan pendengar, Menteri PPPA Arifah Fauzi meregaskan sensus ekonomi penting untuk menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya untuk perempuan Indonesia. Menurutnya data akurat diperlukan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran dan juga inklusif. Dan pendengar, Arifah menyampaikan bahwa data akurasi di sini menjadi dasar kebijakan tepat sasaran dan responsif gender bagi pemberdayaan perempuan Indonesia. TPAK perempuan 56,63% masih di bawah laki-laki yaitu 84,40% berdasarkan Sakernas Agustus 2025. Arifah mengajak untuk nasabah PNM Mekar memberikan data lengkap dan akurat kepada petugas sensus ekonomi dan ia menegaskan keterbukaan data sangat penting agar kontribusi perempuan dalam ekonomi nasional dapat tercatat dengan baik.
1: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua. Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya. Yang hitam, iya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya mbak.
1: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
1: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
3: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar pelatih Mesir, Hossam Hassan mendedikasi kemenangan bersejarah timnya kepada rakyat Palestina. Hassan menyampaikannya setelah Mesir menang atas Australia 4-2 lewat adu penalti di Stadion Dallas Arlington pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Setelah pertandingan selesai, Hossam Hassan memasuki lapangan sambil membawa bendera Mesir dan Palestina. Para pemain kemudian bersujud bersama sebagai bentuk syukur atas kemenangan bersejarah tersebut. Dan pendengar, Mesir sempat unggul lewat sundulan dari Eman Asohor pada menit ke-13, kemudian Australia menyamakan skor setelah gol bunuh diri dari Muhammad Hani pada babak kedua pertandingan harus berlanjut ke adu penalti.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu?
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bagaimana orang tua itu perannya sebagai orang yang mengeneralisasi program-program yang telah dilaksanakan di sekolah tadi.
3: Sekarang semua produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal.
1: Sari Berita, persiapan memasuki sekolah bagi peserta didik disabilitas dimulai dari rumah. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal diminta segera mencantumkan label halal Indonesia pada produknya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Tito Ofri. Pendengar, persiapan memasuki sekolah bagi peserta didik disabilitas dimulai sejak dari rumah. Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengajak orang tua memanfaatkan waktu sebelum tahun ajaran baru dimulai guna membangun kemandirian dan kesiapan mental anak. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
2: Nah, disinilah bagaimana orang tua itu perannya sebagai orang yang mengeneralisasi program-program yang telah dilaksanakan di sekolah tadi.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengajak orang tua mempersiapkan kemandirian peserta didik penyandang disabilitas sebelum memasuki tahun ajaran baru. Angka tersebut dinilai penting untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Rahma Teti, mengatakan persiapan tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi juga harus dimulai dari rumah. Menurutnya, orang tua memiliki peran besar dalam membangun kesiapan anak baik dari sisi kemandirian, mental, maupun psikologis. Ia menjelaskan, masa sekitar satu pekan sebelum dimulainya pembelajaran dapat dimanfaatkan orang tua untuk melatih kemampuan dasar anak. Mulai dari mengemas perlengkapan sekolah sendiri, membuka kotak makan, hingga menyampaikan kebutuhan sederhana seperti lapar dan haus.
2: Bagaimana nanti sekolah membangun jejaring, kolaborasi, kemitraan dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga itu, yang paling penting itu bagaimana kita menyiapkan mental dan psikologis anak. Terutama bagi murid berkebutuhan khusus kita yang nanti mereka bergabung dengan teman sebaya di sekolah reguler yang inklusif. Jadi mungkin menurut saya ada 3 poin penting itu yang perlu dipersiapkan oleh orang tua dan sekolah juga.
4: Selain itu, orang tua juga disarankan mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak sebelum hari pertama masuk. Pengenalan ruang kelas, toilet, kantin, hingga jalur akses dinilai dapat membantu anak lebih percaya diri ketika memulai aktivitas belajar. Rahma Teti menambahkan, bagi peserta didik yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, maupun pembaca layar, orang tua perlu memastikan seluruh perlengkapan tersebut siap digunakan sejak hari pertama sekolah. Persiapan itu menjadi bagian dari proses adaptasi agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat mengingatkan seluruh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal agar segera mencantumkan label halal Indonesia pada produknya. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Sekarang semua produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal.
5: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh produk yang telah mengantongi sertifikat halal wajib menempelkan label halal pada kemasan, merek maupun tempat usaha. Kewajiban itu diberlakukan sebagai bentuk kepastian informasi kepada masyarakat bahwa produk tersebut telah tersertifikasi halal. Ikrar menyebutkan hingga saat ini 106 ribu sertifikat halal telah diterbitkan di Sumatera Barat. Untuk itu, seluruh pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat diminta segera menyesuaikan kemasan produknya dengan mencantumkan label halal Indonesia secara resmi. Hal tersebut telah tertuang dalam dasar hukum keputusan Kepala BPJPH, yaitu nomor 40, 80, dan 145 tahun 2022. Ikrar menegaskan, jika tidak dilakukan, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut.
3: Nanti akan ada sanksi itu. Jadi sekarang ini kan sertifikat kita kan sudah keluar sebanyak lebih kurang 106 ribu. Nah 106 ribu itu harus ada nanti kelihatan di melalui kemasannya kah, atau melalui merek dan sebagainya, bahwa mereka itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Kalau tidak itu nanti bisa jadi nanti sertifikat mereka itu akan ditarik kalau masih tidak memasang label halal yang sudah mereka miliki.
5: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi menambahkan, BPJPH Sumatera Barat terus melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Selain melalui pertemuan, BPJPH Sumatera Barat juga menyampaikan surat imbauan kepada pelaku usaha agar segera menyesuaikan kemasan produk sebelum batas waktu pemberlakuan pada 18 Oktober mendatang. Salidala Putri melaporkan.
1: Pendengar, jembatan Gandoria sore itu tampak hidup. Cahaya matahari yang perlahan turun ke cakrawala memantulkan warna kemasan di atas permukaan air, membingkai langkah kaki ratusan anak muda yang menyusuri jembatan. Pendengar, bagi sebagian orang, tempat ini mungkin sekedar titik estetik untuk mengisi laman media sosial. Namun, di balik konstruksinya yang megah, Gandoria adalah narasi hidup tentang sejarah maritim, gerbang budaya, dan ruang bertemunya tradisi kelautan Pariaman yang kaya. Berikut laporan disampaikan Sri Darni.
6: Konsep berwisata tidak semata ini ya, melihat-lihat keindahan alam saja, yang terpenting

0: Ternyata pemerintahnya di sini, PK melihat peluang dan sangat membantu untuk penataan.
1: Dira adalah salah satu dari sekian banyak generasi Z dan milenial yang mulai mempraktikkan cara berwisata yang bertanggung jawab dan menghargai identitas lokal. Tren positif ini memicu ruang edukasi secara natural. Wisatawan kini lebih aktif bertanya tentang asal-usul tradisi, menghormati adat istiadat setempat hingga menjaga kebersihan sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang budaya tersebut. Edukasi budaya di Jembatan Gandoria ini membuktikan sejarah dan tradisi tidak harus terasa membosankan ataupun kaku. Ketika dikemas dengan kelestarian alam yang terjaga, maka nilai-nilai lokal tersebut justru menjadi daya tarik yang magis dan membekas di memori para pengunjung. Sri Dani melaporkan.
2: Pendengar pengamat sosial ekonomi, Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas untuk dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tidak bisa seperti itu, hanya membangun tempat pelelangan ikan, gudang ikan, SPBU, tidak begitu.
4: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
3: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
4: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
5: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
4: Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Primananda melaporkan.
2: Pendengar, rangkaian peduli negeri atau RPN Sumatera Barat tengah mempersiapkan sejumlah event berskala besar yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Berdasarkan rencana awal, kegiatan bertajuk Sumatera Barat for Playtime dilaksanakan pada November atau Desember mendatang yang menyesuaikan momentum peringatan Hari Pahlawan maupun Volunteer International Day 2026. Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan rangkaian kegiatan akan diisi dengan fun run, virtual run, dan tablik akbar. Tentunya kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum maupun pelajar dengan rute lari sejauh 5 km di kawasan Gubernuran, Sumatera Barat.
6: Lebih ke event sih. Eventnya itu kita mau ngadain program besarnya Sumbar for Palestine. Jadi event itu ada run, virtual run sama tabligh akbar. Tanggapannya kemarin kita

0: Rencananya kan masuk di ulang tahunnya Sumbar. Rupanya kemarin itu terkait perencanaan koordinasi dengan Biro Kesra sudah ada kegiatan. Jadi kemungkinan akan kita undur itu kak kegiatannya di bulan kalau nggak November Desember nanti. Umum yang ikut nanti bisa daftar aja kak. Lokasinya di sekitar gubernuran nanti muter kita 5K.
1: Pendengar, Dana Kurnia menambahkan saat ini panitia masih mematangkan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan Sumbar for Playtime. RPN Sumatera Barat juga sedang menentukan waktu yang paling tepat agar event tersebut dapat berjalan maksimal dan mendapatkan partisipasi luas dari masyarakat. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 telah mencapai sekitar 99%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Porprov tetap berlangsung sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya oleh Febian Syafitra.
2: Porprov alhamdulillah sudah berjalan dan berproses ya.
3: Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sumatera Barat, Rasidi Sumetri mengatakan, surat keputusan atau SK Gubernur mengenai penetapan tuan rumah bersama telah diterbitkan. Sebanyak 12 kabupaten dan kota telah menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan ajang dimaksud. Menurut Rasidi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ditetapkan dua cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Langkah itu menunjukkan komitmen pemerataan pelaksanaan Porprov di seluruh wilayah Sumatera Barat. Rasidi menyebut secara umum seluruh persiapan telah berjalan sesuai rencana. Ia optimis seluruh cabang olahraga dapat dipastikan sebelum pelaksanaan Porprov dimulai.
2: Terakhir, alhamdulillah sudah terbit SK Gubernur terkait tuan rumah bersama, kurang lebih ada 12 kabupaten kota. Nah, yang luar biasanya pada Porprov ini adalah adanya dua cabor di Kepulauan Mentawai. Pati Kabupaten Kota Sumatera Barat sudah sangat setuju, sudah mendukung. Insya Allah, Oktober tanggal 2 itu tidak mundur lagi tuh Pak. Artinya sudah siap kita laksanakan.
3: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa cabang olahraga yang belum sepenuhnya terakomodasi. Hal itu masih menunggu kesepakatan serta komitmen dari pengurus provinsi cabang olahraga tersebut. Ia mencontohkan cabang olahraga binaraga yang hingga kini masih menunggu penetapan lokasi pertandingan. Namun Rasidi memastikan pengurus provinsi cabang olahraga tersebut telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti Porprov Sumbar 2026. Febian Syafitra melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Persiapan memasuki sekolah bagi peserta didik disabilitas dimulai dari rumah. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal diminta segera mencantumkan label halal Indonesia pada produknya. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia. Kami temani Anda berdengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat siang.
1: Opsi, selamat siang.
0: Assalamualaikum. Opsi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Techan.
1: Terima kasih Om Taito.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Om gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Waduh, ini giliran Bang Techan yang banyak bertanya ke Om ini.
0: Apa
1: dengan
0: itu?
1: Om aja yang banyak bertanya ke Bang Techan.
0: Apa tuh? Yuk kita cepet aja yuk.
1: Iya. Perwakilan dari Afrika masih ada di 16 besar?
0: Masih dong.
1: Sebutin yang wakil Afrika.
0: Masih.
1: Karena wakil Asia habis, Asia Oseania juga habis gitu loh. Jadi yang tinggal Eropa, Amerika Latin, Afrika sama zona CONCACAF. Yang pengetahuannya
0: wakil
1: yang
0: Afrika.
1: Yang tinggal di 16 siapa?
0: Wih, banyak loh, banyak.
1: Hah, banyak. Ya,
0: enggak banyak banget sih, tapi lumayan lah. Ada Maroko.
1: Iya, makanya ditanya jawab. Maroko satu.
0: Ya, Mesir. Mesir juga.
1: Oh iya. Oh, udah jadi pertanyaannya dibatalin dong.
0: Senegal.
1: Iya. Enggak jadi Om.
0: Ghana kan kalah ya. Bentar deh.
1: Iya, Ghana udah kalah itu.
0: Ghana
1: itu
0: udah
1: yang
0: kalah, ya?
1: Malam bentar. Itu kebanyakan pengembang betul tebakannya semua itu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, banyak pengembang Pro 1 tebakannya betul semua itu. Enggak perlu Bang Techan sebutin namanya satu persatu. Orang pegang Mesir, pegang Argentina, pegang Kolombia. Akhirnya itu saja. Tapi kemenang orang ini berat semua, Om. Termasuk Argentina dia sepul jantung Bang Techan nonton Argentina ini. Sepul jantung mana, Om? Nggak doleh.
0: Sport jantung ya?
1: Iya. Ya karena Argentina kan tim favorit kita ya otomatis lah.
0: Dibela-belain
1: sampai mati kapan perlu dibela-belain.
0: Iya. Jadi yang tersisa nih ya, kita coba ralat lagi yang tersisa tuh wakil Afrika tuh Maroko.
1: Maroko
0: sama
1: satu.
0: Mesir.
1: Mesir.
0: Itu aja sih kayaknya. Iya, itu aja.
1: Yang tadi yang Om sebutin tadi? Cuma dua.
0: Iya, kayak cuma dua deh. Tapi lumayan itu lah, perwakilan Afrika adalah.
1: Iya, adalah ya, tapi yang banyak Amerika Latin kan, Om?
0: Amerika Latin dan
1: Eropa. Apa, Om? Amerika Latin, Om. Yang mencicin tahu 5, Om.
0: Iya, Amerika Latin itu. Apa ya? Kolombia, Brazil, Argentina.
1: Iya. Paraguay.
0: Nanti
1: malam ya. Siapa ya, satu kan? Lagi, Om?
0: Ya itu Meksiko
1: tuh CONCACAF.
0: CONCACAF ya, iya itu aja berarti.
1: Dengan Amerika ya. Meksiko sama Amerika tiga negara tuh CONCACAF itu
0: ya
1: yang cuma tinggal tiga.
0: Iya, berarti CONCACAF ini ya tuan rumah tiga-tiganya masuk gitu.
1: Betul, perwakilan.
0: Dari apa Amerika
1: Latin?
0: Latin ada itu ada empat. Amerika Latin ya. Ada empat, terus Afrika dua.
1: Afrika 2, Amerika Latin 4, CONCACAF 3.
0: Sisa Eropa.
1: Sisanya Eropa ya, Om.
0: Sisa Eropa.
1: Wah, ini enak ini, Om. Ini Piala Dunia ini makin ke ujung makin enak ini.
0: Iya.
1: Jadi pertanyaan Bang Techan sudah Om selesaikan. Terima kasih banyak ya.
0: Oke, deh, kita sebutin dulu ya Bang Techan ya.
1: Apa ini?
0: Lagunya ya.
1: Cerita ke selesai, Mas Om capek, Om.
0: Bukannya di opsi emang cepet ya gitu ya?
1: Ada lagi dua nanti tanya, kirain
0: belum, masih ada
1: nanti
0: tuh.
1: Nanti malam kan itu Kanada lawan Norwegia, ada Paraguay sama Prancis. Jadi Bang Techan ini dari dua partai ini yang Bang Techan pegang Norwegia satu, Prancis satu, ditanya dong Om. Kan main nanti malam cuma dua.
0: Iya. Oke deh.
1: Tim favorit Bang Techan Prancis main itu lawan Paraguay.
0: Jadi nggak pegang Brazil.
1: Nah, yang main semalam yang kita bahas, bukan yang lain.
0: Oh, yang main semalam.
1: Nah, yang malam.
0: Oh, nanti, yang malam ini.
1: Maaf, malam ini.
0: Yang malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kanada lawan Norwegia kan?
0: Iya. Iya.
1: Habis itu disambung Paraguay dengan Prancis.
0: Enggak, Kanada itu ketemu Maroko.
1: Bukan Norwegia.
0: Bukan Norwegia, ketemu Brazil. Okay. Makanya tadi agak bingung.
1: Oh,
0: Norway itu ketemu Brazil.
1: Ini,
0: Kanada. Kanada ketemu Maroko. Nah, Paraguay Prancis.
1: Kanada ketemu Maroko, Paraguay dengan Prancis, betul?
0: Iya, yeah, betul.
1: Ah, jadi cuma dua itu dini hari nanti kan,
0: Om? Heeh. Enggak banyak nih, makin ke sini semakin
1: lawan
0: sedikit.
1: Maroko.
0: Gimana?
1: Kanada Maroko kayaknya pegang Maroko deh.
0: Iya sih.
1: Sama Prancis udah itu aja lah, Om.
0: Iya ya, kemungkinan yang
1: main 2-1 Maroko, 1 Prancis lah. Kan cuma 2 main di hari nanti kan, Om?
0: Iya.
1: Ya udah kita selesaikan itu udah sebutin lagu, Om.
0: Oke. Okay.
1: Baru tenang hati Bang Tecan, Om.
0: Okay,
1: pertanyaannya udah selesai semuanya.
0: Ya, kita sebutin ya.
1: Yeah.
0: Nih, yang pertama ada Adera Serpihanati, Ungu Demi Waktu, Cakrakan Jujur Aku Tak Sanggup, Viera Takut, Kahitna Mantan Terindah, Reza Artamevia Ketulusan, ada The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan, ada Mulan Jamila, Abrakadabra, ada The Overtune, Saya Pelindungmu, Gigi My Facebook, Govinda Makna Cinta, Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Salon Seven Kita, Tata Janeta, Penipu Hati, Isyana Sarasvati, Mimpi, Rosa Sakura, Firza, Aku Lelakimu, Kris Dayanti, Cintakan Selalu Menemanimu, Raisa Pemeran Utama.
1: Ah, yang itu tadi aja, Om. Rahasia Wanita, Om.
0: Rahasia Wanita.
1: Itu lagunya siapa tuh, Om?
0: Bentar ya, kita...
1: Rahasia Wanita tadi.
0: Rahasia Perempuan kali ya.
1: Hah? Rahasia Perempuan?
0: The Rock featuring Ahmad Dhani.
1: Oh ya udah itu aja lah, Om.
0: Okay. Kita
1: beda-beda sedikit nggak apa-apa, Om ya.
0: Boleh nanti kita puterin ya.
1: Salam nanti akan gabung ya. Salam yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Salam istimewa buat Om Saito, spesialnya buat Rio Macan Madusana.
0: Yeah.
1: Makasih banyak, Om.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya di kesempatan kali ini, silakan saja. Kami masih terima telepon Anda, pendengar, di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Iya. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, salam olahraga.
0: 100% Indonesia, salam jaya. Olahraga jaya.
2: Ya.
0: Oke, ini dengan Hanafi ya.
2: Hanafi, betul Bang Tito.
0: Kabar baik sehat Hanafi?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Bang Tito gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat juga dong.
2: Ya, Alhamdulillah, amin.
0: Senang ya, happy ya, Hanafi ya.
2: Ya, sehat dan menang. Ada barusan tadi ada Mesir cetak gol 4-2
0: melawan
2: di babak penalti.
0: Iya, babak adu penalti ya.
2: Ya.
0: Akhirnya Mesir menang. Ya, memang sudah seharusnya sih Mesir menang ya. Karena kan lawannya Australia.
2: Australia.
0: Ya bukan berarti Australia lemah juga sih, tapi Mesir punya kesempatan jauh lebih besar gitu lawan Australia.
2: Ya.
0: Tapi dibuat kerepotan juga ya Mesir ya. Ya seimbang sih sebenarnya Mesir sama Australia seimbang lah.
2: Ya seimbang, tapi seimbang juga pernah pengalaman seimbang sama Belgia. Itu seimbang sama ini yang pertandingan terakhir.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi Mesir ini lawannya cukup kualitasnya sama gitu.
0: Iya, kualitasnya sama ya.
2: Kalau di babak berbentengan 10 dan 1 kiper gitu.
0: Oke, ya udah. Ini dulu dong, komen dulu dong. Nanti malam dini hari ya. Itu akan ada pertandingan Kanada versus Maroko terus Paraguay Prancis. Ayo, boleh prediksi dulu dong Hanafi sedikit.
2: Kalau yang pertama apa tadi Bang Tito?
0: Yang pertama ada Kanada versus Maroko, terus juga ada Paraguay versus Prancis.
2: Ya.
0: Gitu.
2: Kanada, pilih Kanada karena ini adalah kampungnya Justin Bieber gitu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya kampungnya Celine Dion, kampungnya
0: Celine Dion ya.
2: Shania Twain.
0: Iya iya.
2: Ya kampungnya The Weeknd.
0: Iya jadi Kanada ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau Prancis, Paraguay, Prancis dong ya.
2: Ini kalau Prancis sama Paraguay ini kayaknya ini ke 11-12 gitu. Jadi kalau Paraguay saya nggak apa-apa. Paraguay aja.
0: Paraguay aja.
2: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Baik kalau begitu. Oke okay deh kalau begitu Hanafi pengen diputerin lagu apa nih?
2: Isyana Saraswati.
0: Isyana
2: apa, ya.
0: Yeah. Mimpi judulnya.
2: Tak akan pernah hilang.
0: Yeah, betul.
2: Ya ada satu lagi yang judul lagunya sama dengan lagu bahasa asing Ilsokno gitu namanya. 2021. Ya dari Isyana Saraswati juga.
0: Oke, baik. Nanti ya. Kita sediakan ya lagunya. Ada salam-salam Hanafi, silakan.
2: Salam buat Bang Tito, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya.
0: Iya.
2: Ini amin. Air putihnya jangan lupa disediakan. Ya sama bookingan lagu Hanafi. Hanafi udah booking lagu. Ternyata lagu yang Napi booking kemarin hari Kamis gak ada masuk di listnya Ruang Rindu sama Bang Ian. Ya.
0: Oh iya, Napi masuk emang?
2: Ya pernah, ya betul masuk hari Kamis. Tapi lagu yang diputarkan bukan lagu yang Napi booking ke Bang Tito.
0: Napi masuk telepon.
2: Ya masuk via WA,
0: oh, via
2: tapi nggak bisa gabung via telepon, soalnya nggak muncul. Ini udah lebih dari 10 bulan tapi telepon. Ini ada kemungkinannya ada terinjak kabel atau gimana gitu Bang Tito.
0: Oh gitu ya, iya nggak tahu juga dah itu mah.
2: Ya terus. Gimana yeah. Terus salam buat Bang Tejan, buat Bu Irzanum, buat Bang Hendra, Bang ini Andi Distira, buat Tedinda, buat Kayu Manise, ya terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja. Semua pecinta sepak bola yang nantikan pertandingan ini ke-89 atau pertemuan yang ke-5 gitu. Ya, pertemuan negara yang udah lolos dari ini pertandingan lain. Sama Bang Ian gak pernah bisa-bisa Bang Tito. Udah 10 bulan nelponnya.
0: Oh gitu. Coba tanya.
2: Apa itu?
0: Tanya sama ini deh. Coba tanya sama Kak Rita kenapa nanti sama tuh.
2: Bang
0: mungkin
2: Ian?
0: Kak Rita tahu tuh kenapa tuh.
2: Kenapa sama Bang Ian ada yang lain bisa? Kalau sama Bang Tito bisa. Kenapa sama Bang Ian nggak bisa gitu? Bang Tito, Karani sama 5 penyel kecuali Bang Ian bisa. Tapi kenapa sama Bang Ian nggak bisa ini muncul suara Napi gitu Bang Tito?
0: Oh gitu. Coba tanya sama Unirita nanti ya.
2: Unirita yang di auditorium atau penyiar?
0: Penyiar kita dong.
2: Ya.
0: Udah ditanya belum?
2: Belum ditanya.
0: Oh kok tanyanya ke Tito aja?
2: Ya Napi belum ada hanya nanya aja.
0: Oh,
2: udah
0: gitu.
2: Pernah nanya tapi enggak di ya gitu ditanggapi gitu.
0: Ya udah oke lah kalau begitu Hanafi
2: gitu
0: terima kasih ya.
2: Terima kasih. Sudah ikut bergabung. Maaf udah terlalu banyak buang waktu dan banyak ini ngobrolnya. Gitu aja Bang Tito. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Hanafi ya. Di belakang Hanafi ada Ibu Irza Hanum ikut telepon dari telepon WA kita ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang,
0: halo, Tito. Halo, Ibu Irza. Kabar baik, sehat?
3: Halo,
0: Ibu
3: Irza. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Tito ya. Gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Mantap, luar biasa.
3: Iya.
0: gimana Ibu Irza, kita udah lama ya nggak ngobrol ya, Ibu Irza ya.
3: Iya. Tapi suara Tito agak lain dikit ya, agak bindeng ya.
0: Enggak kok.
3: Enggak. Apa di radio kedengarannya kali?
0: Mungkin ya, tapi entahlah ya. Tapi enggak sih ya, kalau flu sih enggak. Aman-aman aja sih. Alhamdulillah. Ibu
3: sehat ya.
0: Iya, sehat nih Ibu Irza. Gimana komentar dulu dong? Ibu udah sampai ke
3: katanya mau komentar bola.
0: Iya, komentar bola sepemahamannya Ibu Irza aja gitu.
3: Kemarinnya kan Australia kan. Kalah kan Australia udah habis.
0: Iya, udah selesai tuh.
3: Iya. Sama Mesir.
0: Sama Mesir. Tapi Ibu Bapak pegang apa? Ada enggak tim Bapak kesayangannya
3: enggak?
0: Tim favoritnya.
3: Iya, Prancis.
0: Oh, tim favoritnya Bapak Prancis ya?
3: Iya. Ada iya. Spanyol juga sama Portugal.
0: Oh, iya. Siap. Iya. Berarti pantau semuanya lah ya.
3: Iya, Bapak nonton soalnya sih.
0: Iya. Siap kalau begitu. Baik, Ibu Irza pengen diputerin lagu apa? Sudah tahu lagu-lagu kita nih, Ibu Irza?
3: Udah Reza aja deh.
0: Reza,
3: iya.
0: Reza Artamevia, ya. Boleh, nanti kita putarkan. Yeah. Ada salam-salam, Ibu Irza, silakan.
3: Salamnya buat itu yang lagi bertugas sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Tejan, buatnya Nafi, buatnya Rahma. Buat Uncle Gazi, buatnya Mary, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Widira, buatnya Ade, buatnya Cutabang Tamame, buat pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Assalamualaikum Tito, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Ibu Irza untuk kesempatan kali ini ya. Selamat siang untuk Ibu Irza. Pendengar, kita ke lagu-lagu pilihan Anda dulu ya. Di kesempatan siang ini nanti kita akan lanjutkan kembali opsi spesial Pesta Bola Dunia untuk Anda. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini, spesial Pesta Bola Dunia. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Opsi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uncle Gazi.
1: Iya, benar sekali Bang Vito.
0: Iya. Ada di mana nih sekarang posisinya nih Uncle? Lagi nih? Lagi di Batu Sangkar ya. Enggak ke Bukit Tinggi nih Uncle?
1: Enggak, tadi enggak pergi Bang, tadi ayah yang pergi.
0: Oh gitu, Uncle kapan giliran nih besok?
1: Enggak, biasanya kan setiap hari Sabtu. Nah tadi ayah nggak ada acara pergi nonton, tapi ayah yang pergi, aku ada acara beralih yang
0: itu. Oh iya oke deh kalau begitu, komen dulu dong Uncle. Oke siap komentar dulu dong Uncle, silakan seputar pertandingan yang udah berjalan kemarin ataupun juga pertandingan yang akan berjalan nanti juga gitu.
1: Yang tadi pagi yang enak Bang.
0: Yang tadi pagi ya. Kenapa?
1: Karena hampir nih Argentina hampir menangis penggemarnya lagi kan.
0: Iya. Memang Argentina hampir-hampir, tapi Ya walaupun kalah, tapi kalah terhormat sih ya ke Verdi ya. Memang luar biasa lah itu. Tim satu itu memang benar-benar luar biasa banget.
1: Ya, saya luar. Kalau seandainya enggak Argentina lawannya Bang, pasti bisa berlanjut deh Bang.
0: Iya sih, banyak yang bilang gitu sih. Kalau lawannya apa ya, kayak sekelas Mesir, Australia gitu ya, Ghana misalnya, atau Kolombia deh. Kolombia tuh berat juga itu sebenarnya, Kolombia tuh. Tapi mungkin bisa sangat seru
1: kalau
0: sih.
1: Kolombia bisa dia meredam kayaknya Bang. Bukan karena ya skill individu Messi aja yang membedakan sama yang itu yang di depan. Kan tadi udah dua kali hebat, mentalnya kuat menurut gue Bang.
0: Iya. Dua kali dia nyaman. Memang ini ya, memang awalnya kita pikir

0: Tadi saya kalau sampai ke drama adu penalti, Bang, saya sampai Tanjung Verde.
1: Iya, iya, betul. Betul, itu wah, pasti seru banget sih itu ya. Dan itu akan padahal udah dikit lagi tuh, tahan dikit lagi aja gitu ya. Untuk bisa
0: apalagi di
1: sampai pertama tuh kan, apa?
0: Bang. Dua di cetak gol Argentina yang kedua kan dibalas sama Tanjung Verde. Habis serat yang pertama saya udah bersorak nih, Bang. Asik nih katanya kan.
1: Iya. 15 menit lagi. Ternyata dramanya tuh yang asik bukan cuma drama Portugal ya kemarin ya.
0: Iya.
1: Tapi dramanya Argentina juga seru nih sama KP Verde. Cuma sayangnya, sayang banget sih, sayang banget Argentina berhasil cetak gol ketiga gitu.
0: Boleh nggak saya bertanya dikit, Bang?
1: Apa tuh?
0: Seandainya Maroko ini lolos besok ke 8 besar, ketemu sama siapa dia, Bang? Kemungkinan nggak ketemu sama Argentina nih, Bang? 8 besar.
1: Wah, beda bagen sih itu ya, Maroko sama Argen ya. Beda bagian.
0: Sebabnya ini, Bang. Beda ya, Bang.
1: Beda. Argentina kan Argen ya. Argen tuh kalau misal ini kan udah masuk ya 16 besar ya. Dia nanti ketemu Mesir ya. Tuh. Anggaplah misalnya menang lawan Mesir. Ya. Terus kemungkinannya nanti kalau enggak Kolombia, Swiss. Tapi kayaknya kemungkinannya Kolombia akan menang nih. Kemungkinan ya, kemungkinan Kolombia akan menang lawan Swiss, terus Argentina akan menang lawan Mesir, jadi nanti dia akan ketemu sama Kolombia. Nah, ketemu sama Kolombia tuh sebenarnya berat juga itu Argen.
0: Iya, sebabnya di Piala Dunia kemarin Argentina sempat agak kesusahan juga.
1: Kesusahan banget malahan ya lawan Kolombia. Bahkan Kolombia kan udah tahu banget ya mainannya Argen kayak gimana ya.
0: Iya.
1: Udah paham banget. Justru nanti kayaknya Kolombia akan benar-benar menyusahkan banget lah ya. Kemungkinan dia akan benar-benar menyusahkan Argentina banget kalau dia lolos nih, kalau dia lawan Mesir lewat gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Setelah ya setelah dia lewat lawan apa Kolombia, anggaplah misalnya masuk semifinal ya. Ya nanti berat juga itu. Di bagian berikutnya Brazil, Norwegia, terus Meksiko, Inggris gitu. Kalau ketemu Brazil berat, ketemu Norway juga ya lumayan ya, ketemu Meksiko juga lumayan karena tuan rumah, ketemu Inggris juga ya seru lah.
0: Berarti kayak gini lah, Meksiko sama Inggris,
1: Brazil sama Norwegia.
0: Ya, seandainya salah satu itu lolos, berarti di 8 besar orang ini ketemu Inggris sama Brazil, bisa jadi antara Norwegia sama
1: Betul. Betul. Brazil, Norway, Meksiko, Inggris bagannya itu tuh 4 itu ya bagannya.
0: Berarti Maroko ini kalau kemungkinannya ketemu
1: Maroko itu ketemunya Prancis nanti ya, kalau dia menang lawan Kanada, ketemu sama Prancis di per 8 besar. Prancis ya oke lah, udah pasti menang ya lawan Paraguay. Anggaplah seperti itu ya.
0: Berarti
1: jadi nanti ketemu sama Prancis kalau Maroko menang. Spanyol, beda bagan. Portugal itu di bawah, dia di kiri bawah tuh bagannya tuh. Portugal itu nanti nih lawan Spanyol ya. Kalau misalnya, misal menang nih lawan Spanyol ya. Ketemunya kalau nggak Amerika Serikat, Belgia.
0: Oh gitu ya, Bang.
1: Gitu. Ya, oke lah.
0: Berarti kita
1: semifinal akan seru banget sih. Ini kan per 16 besar ya, per 8 final nanti akan seru banget. Semifinal mungkin akan lebih seru lagi.
0: Seandainya apa Portugal atau Spanyol salah satunya lolos, berarti ketemunya Amerika Serikat atau Belgia ya, Bang?
1: Gimana?
0: Seandainya Spanyol atau Portugal.
1: Iya, ketemunya Amerika Serikat kalau nggak Belgia.
0: Atau Belgia.
1: Iya, betul.
0: Prancis berarti ketemunya sama yang satu lagi dari Meksiko gitu kan.
1: Prancis itu dia Kanada, ketemu kok enggak Kanada Maroko.
0: Oh gitu. Itu ketemu di Bang. Oke. Kalau ntar malam ya.
1: Gimana ntar malam pegang mana? Maroko. Ya Maroko Prancis lah ya.
0: Ya, Maroko Prancis udah
1: kasihan sebentar.

0: Terus sekarang tuh udahlah tim-tim besar jangan kalah lah gitu. Menang lah tim-tim besar, ayolah menang gitu. Biar biar seru nih, makin kesini makin seru gitu.
1: Tapi kita yang akan seru-seruan malam besok lagi nih Bang. Abang Portugal,
0: Kita lihat ya. Wah, ini benar-benar big match sih. Ini wah, ini pasti seru banget sih ya. Dik Yamal itu akan ketemu dengan Bang Dodo gitu.
1: Bang Dodo.
0: Kita lihat nanti seperti apa ya.
1: Tapi sampai sekarang Bang, gawangnya Spanyol masih Perawan Bang. Kalau Argentina udah ternoda tadi Bang.
0: Oh iya, betul. Mungkin nanti akan dicoba jebol sama Portugal ya. Aduh, nggak sabar. Itu kapan ya? Bentar deh, kita coba cek jadwal dulu ya. Mana ya jadwalnya?
1: Selasa ya, Bang.
0: Jam 2 deh kalau nggak salah. Iya, betul. Selasa jam 2. Agak berat ya. Kenapa nggak jam 6 pagi sih?
1: Nah, kalau nggak jam 12 banget, Bang. Jam 12 malam, kan?
0: Iya, jam 2 loh. Ini bener real begadang ini. Pasti. Belum lagi kalau itu, perpanjangan waktu kan, sampai subuh itu.
1: Iya, disiarkan kan Bang sama ini.
0: Oh iya, kita siarkan.
1: Sebabnya di Selasa itu agak banyak nih Bang. Selasa itu agak ada 3.
0: Betul, lumayan banyak ya.
1: Bisa, berarti ke satu nayangin dua atau ketiganya Bang?
0: Dua deh kalau gak salah ya. Dua.
1: Yang pasti Spanyol sama Portugal didengarkan kan Bang?
0: Iya, pasti sih, kita kayak udah pasti nyiarin semua sih. Setelah masuk 16 besar kayak semua akan disiarkan sih.
1: Berarti kita rame kan sampai siang tuh hari Selasa tuh Bang. Kalau nggak salah ada 3 tuh.
0: Iya.
1: Norwegia, Brazil juga hari Selasa kan?
0: Iya, Norwegia, Brazil ya.
1: Kalau nggak salah ada yang dempet lah Bang.
0: Kayaknya iya ada pertandingan yang dempet ya. Wah, kalau dempet sih kemungkinannya mungkin ya akan pilih salah satu sih. Iya sih, Selasa kita cuma dua sih. Portugal jam 2 pagi sama jam 7 pagi itu Amerika Serikat, Belgia.
1: Oh itu aja, berarti Prancis Norwegia nggak disayangin dong Bang, nggak diambil dong.
0: Brazil Norway.
1: Ya?
0: Itu hari Senin.
1: Oh berarti Senin ya Bang.
0: Meksiko Inggris juga hari Senin tuh. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa itu dua pertandingan.
1: Dua. Oke.
0: Gitu.
1: Ini bagusnya Bang, kalau seandainya Bang Tito masuk malam mah, kan ini udah 16 besar nih. Ditanya nih sama pendengarnya, siapa aja yang lolos ke 8 besar, kan udah 8 pertandingan nih. Nah, siapa persentasenya yang benar kebanyakan nih Bang? Kalau di opsi ini agak
0: betul di opsi nggak boleh lama-lama. Karena kita kasih kesempatan buat yang lain juga.
1: Oke
0: deh, Uncle pengen diputerin lagu apa nih Uncle?
1: Tata Janeta ada Bang, kalau nggak salah ada tadi.
0: Iya betul, Tata Janeta ya, Tata Janeta Peripu Hati. Nanti kita puterin lagunya ya. Ada salam Uncle, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali, salam buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, banyak memorasi dan bahagia selalu. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lancar selalu aktivitas, berhasil dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito, salam buatnya Kak Mary yang lagi tugas, sehat selalu, bisa selalu aktivitasnya, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Bang Pekan, salam buatnya ini buatnya Bang Ahye, buatnya Kak Ayu Manise, salam buatnya Bang Benijo di Manado, salam buatnya Kak Ika, buatnya Kak Diana, Kak Ulan, buatnya Citron Ciripo, salam buatnya Bang Nafi, salam buatnya ini Ajunya nggak lupa, buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, buatnya Bang Kompak ya, buat semuanya Bang Tito, tanpa terkecuali. Sisanya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati dong. Makasih Bang Tito.
0: Terima kasih kembali. Iya, sama-sama Uncle. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerak ada Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang. Opsi.
2: Selamat siang, bilang sore.
0: Ya, selamat siang menjelang sore, Bung Andi di Bengkulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu, Bung Andi?
2: Alhamdulillah baik ini.
0: Alhamdulillah baik
2: baru,
0: ya.
2: Baru bangun tidur.
0: Juga. Baru bangun tidur.
2: Jadi dapat jatah lagi lembur.
0: Iya. Memang harus mau nggak mau harus tidur ya. Kalau nggak nanti sakit, Bung Andi.
2: Iya, dimanfaatkan.
0: Begadang melulu. Gimana? Komentar dulu dong, sedikit dong, Bung Andi.
2: Gimana nih,
0: Pak? Komentar pertandingan tadi boleh juga. Pertandingan besok. Gak apa-apa juga,
2: ya,
0: boleh silakan.
2: Kalau pertandingan tadi kan sudah diulas semua gitu, sudah diketahui hasilnya gitu ya.
0: Iya.
2: Apalagi tadi Kolombia berhasil mengalahkan Ghana 1-0 gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Berarti
0: ya, berarti dukunnya gak berhasil ya?
2: Berarti Swiss-nya sudah menanti Kolombia gitu ya.
0: Oh iya itu iya.
2: Ya, jadi pemenangnya itu akan bertemu dengan Argentina versus Mesir gitu ya. Jadi laga nanti ini apa dini hari ya Kanada versus Maroko, kemudian Prancis versus Paraguay. Ya mungkin banyak yang menjagokan tuan rumah Kanada versus ke Maroko gitu ya.
0: Tapi justru banyak yang jagoin tuan rumah Kanada ya, nggak Maroko ya?
2: Tapi saya versusnya ke Maroko gitu ya.
0: Oh iya.
2: Ah, sementara Prancis lawan Paraguay ya terus terang memang kalau istilahnya Prancis ini ya skill pemainnya individu bolehlah istilahnya dikata okay, gitu ya. Apalagi kita sudah kita tahu bersama sepak terjangnya gitu pemain Prancis gitu mungkin bisa mengatasi Paraguay, tapi itu 50-50 juga karena Paraguay ini istilahnya trennya lagi naik gitu, pasti dia tidak mau istilahnya, apalagi sudah melangkah di babak 16 besar ini pasti ya berusaha ini mengalahkan Prancis gitu ya.
0: Iya, walaupun berat ya Bung Andi ya.
2: Ya walaupun berat terasa gitu ya, tapi pasti Paraguay punya misi gitu untuk mengatasi Prancis. Jadi kemungkinan Prancis akan apa menerapkan strategi istilahnya habis-habisan gitu melawan Prancis, apalagi kedepannya melangkah 8 besar gitu ya.
0: 8 besar nanti akan berat, makin berat lagi itu ya.
2: Ya pokoknya semakin ke sana ya, semakin ke sini itu semakin berat gitu ya.
0: Norwegia dong, Norwegia deh, Norwegia Brasil.
2: Kemudian berhasil dengan Norwegia, terus terang saja, baru saya bilang ini favorit saya itu sebenarnya itu Norwegia gitu, karena ada Erling Haaland gitu ya.
0: Iya, gimana?
2: Sementara komposisi Brasil ini lagi pincang gitu, karena Rafinha masih di bekas cedera, Neymar juga masih di bekas cedera gitu. Jadi dikhawatirkan akan turun gitu.
0: Iya.
2: Sementara di Norwegia ini apa? Perlu digarisbawahi bahwa area pertahanannya itu sering dibobol gitu. Itu kelemahannya gitu.
0: Iya. Tapi sama ya, Brazil juga seperti itu kayaknya deh.
2: Iya.
0: Dengan di pertahanannya nggak tahu kenapa ya.
2: Betul. Jadi kurang ya seperti Brazil yang selama ini kita kenal.
0: Tidak seperti Brazil yang selama ini kita kenal.
2: Apalagi dikenal sebagai tim samba gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi kemungkinan Norwegia bisa mengatasi Brazil itu prediksi saya.
0: Iya. Ini akan menarik.
2: Sementara ini yang ini tuan rumah ini Meksiko ya lawan Inggris.
0: Iya.
2: Mungkin banyak yang menjagokan Inggris, tapi saya cenderungnya ke Meksiko tuan rumah.
0: Iya sih ke Meksiko ya.
2: Karena Inggris ini bukan apa, grafiknya semakin menurun kesini-kesini gitu.
0: Iya.
2: Menangnya pun juga tipis-tipis gitu.
0: Betul, menangnya tipis-tipis. Terus juga ya pelatihnya memang banyak dipersalahkan sih semakin kesini gitu ya. Tuchel nggak tahu kenapa tuh.
2: Nah, mungkin karena timnasnya Jerman gugur, jadi nafsunya Thomas Tuchel jadi menurun gitu. Karena asalnya dari sana Jerman gitu ya.
0: Iya. Tapi Portugal Spanyol lebih menarik lagi loh.
2: Nah, kalau Portugal Spanyol mungkin Portugal dengan susah payah bisa mengalahkan Spanyol karena Spanyol ini full team gitu.
0: Iya.
2: Bung Tito ya.
0: Dan
2: apalagi pemain-pemainnya rata-rata 30 tahun ke bawah gitu.
0: Iya, iya. Dan jadi, pelatihnya Portugal itu orang Spanyol loh.
2: Betul. Rudy Garcia.
0: Ya itu posisinya sama kayak waktu itu Indonesia mengalahkan Korea ketika Indonesia dilatih oleh Sintayong ya.
2: Iya, betul.
0: Ini akan menarik. Nah,
2: kemudian ini juga ini usaha apa Amerika Serikat ini lawan Belgia. Hmm. Mungkin banyak yang menjagokan Belgia, tapi feelingnya ini ke Amerika gitu. Nah, kalau Argentina mesti ya pasti semuanya mendukung Argentina gitu ya. Sementara Swiss dengan Kolombia, nah ini mungkin banyak yang memprediksi Kolombia, tapi saya cenderungnya ke Swiss gitu, Bung Tito.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
0: Cenderungnya ke Swiss.
2: Jadi itu aja dulu, Bung Tito ya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Andi. Bung Andi, gimana? Lagunya kita pilihkan saja ya.
2: Oke, pilihkan.
0: Oke.
2: Salam untuk semuanya aja.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bung Andi. Selamat siang ya untuk Bung Andi siang hari ini. Bung Andi itu biasanya munculnya malam atau dini hari ya. Ini muncul siang agak bingung juga kita. Tadi sih infonya baru bangun tidur ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
3: Selamat siang Opsi.
0: Selamat siang Opsi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore dengan Kak Ayu.
3: Iya, Kak Ayu di Maluku Tengah, Bang Tito.
0: Di Maluku Tengah, apa kabar Kak Ayu?
3: Alhamdulillah, ini sama Bang Tito.
0: Iya, betul sekali.
3: Bang Tito tumben siang nih di Opsi.
0: Kenapa? Gimana Kak Ayu?
3: Tumben Bang Tito di Opsinya siang.
0: Iya, betul ya, karena jarang sebenarnya siang tuh. Sekali-sekali banget sih yang biasa sih malam ya Kak Ayu. Kak Ayu komentar dulu dong seputar gelaran Piala Dunia kita nih yang sekarang udah mau masuk ya, 32 besar udah selesai mau masuk ke 16. Gimana komentarnya?
3: Saya sih tadi untuk penambahan apa namanya Tanjung Purde ya, itu sangat luar biasa gitu ya. Tapi ada penambahan waktu 150 menit ya tadi ya.
0: Iya, betul.
3: Tapi ini suatu apa namanya penghargaan, apresiasi untuk apa namanya Tanjung Purde, walaupun dia ini dia baru masuk Piala Dunia pertama gitu ya. Tadi ada sampai dan mendapatkan standing ovation juga setelah pertandingan. Tadi memang sangat luar biasa untuk Tanjung Purde ini. Yang paling disorotnya adalah kipernya nih, Bang Tito.
0: Betul, kipernya jadi sorotan ya.
3: Iya, dan malah mengikutnya dari segi-segi saya sampai 20 juta nih.
0: Iya, sampai 20 juta. Wow.
3: Iya,
0: cepet banget. Benar-benar.
3: Mungkin itu baru tadi nih, belum.
0: Wah, cepet banget.
3: Untuk pertandingan sudah selesai dari berapa jam yang lalu, tapi untuk pengikut kojinas ini sudah mencapai segitu banyaknya, itu memang sangat luar biasa sekali ya, Bang Tito.
0: Betul. Sayang sih ya, Fozina ini umurnya udah agak tua ya, umur 41. Anggaplah misalnya umurnya masih muda ya, umur 30, wah. Wah. Iya, pasti diincer tim-tim Eropa itu.
3: Karena memang mereka kuat ya. Ini adalah apa namanya Tanjung Purde ini kan di Afrika ya, Bang Tito. Karena dalam peta juga kan mereka ini adalah untuk jumlah penduduknya tidak mencapai 1.000 jiwa.
0: Jumlah penduduknya, total jumlah penduduknya itu kalau nggak salah cuma 500.000 loh, kurang lebih.
3: 500, ya betul.
0: Wow, ngeri.
3: Tapi
0: ya.
3: Tapi untuk
0: dan dia tidak pernah kalah loh, serius. Dia itu tidak pernah kalah di waktu normal. Bayangin.
3: Benar, dia itu kalau untuk sampai juga kalau kita lihat di media sosial banyak yang apresiasi ya, dibandingkan dari pertandingan Argentina antara ini, mereka lebih mengapresiasi Tanjung Purde. Kalau kita lihat banyak di media sosial yang berseliweran itu ya, Bang Tito. Terus kalau kita apa namanya sampai 10 kali melakukan penyelamatan gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Sampai Messi frustasi gitu soal FNC sampai.
0: Betul, sampai Messi benar-benar pusing banget gitu. Frustasi lah.
3: Iya, frustasi. Dan dia terus untuk siapa? Fans-fansnya Argentina juga tadi kalau penalti, seandainya penalti ini benar-benar penalti ya mungkin Argentina bisa pulang kampung.
0: Tapi saya lebih menjawabkan
3: Tapi saya lebih menjawabkan tanya Ferdi ya, dan bahkan orang-orang menyampaikan seperti ini. Kalau 2030 nanti tanya Ferdi masih bermain, mereka akan pindah fans ke tanya Ferdi.
0: Iya.
3: Dan ini suatu di 2015 untuk pertandingan persahabatan Portugal antara Tanya Verdejua. Kalau Portugal kalah ya, karena mereka ini kan pernah juga dijajah oleh Portugal. Tapi memang sangat luar biasa sekali untuk apresiasi dan bahkan kita lihat di media sosial mereka tidak membanggakan Messi, tapi justru membanggakan Fuzina dan pemain-pemain Tanjung Verde yang benar-benar luar biasa disiplin, terus mereka juga tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Dan pada saat berakhirnya permainan itu, kalau kita lihat Fuzina yang mengeluarkan air mata ya, suatu kehormatan dan juga apresiasi besar, dan kami sebagai fans Portugal respect banget untuk
0: kami sebagai fans tanya. Portugal respect
3: saya sebagai fans Portugal sejati saya respect sama Tanjung Verde.
0: Keren sih, itu salah satu tim yang kalau orang bilang ya itu tim anomali sebenarnya.
3: Iya, dan mereka ini sangat luar biasa menunjukkan kepada dunia pertama kali masuk Piala Dunia ya, benar-benar luar biasa. Dan untuk sampai deh hujatan-hujatan ya, dan bahkan tadi kalau kita lihat ya pada pertandingan memang senam jantung juga nih buat penggemar atau fans fanatik Argentina gitu ya. Mereka takut kalah, takut pulang kampung gitu. Tapi anehnya kalau ada final itu tetap Argentina pulang kampung. Itu menurut feeling saya sih.
0: Iya. Kalau sampai tadi ya selesai tuh babak kedua extra time, wah, ampun dah gitu.
3: Ampun gitu ya. Dan ampun, ini benar-benar.
0: Kayaknya selesai, selesai deh. Soal Tanjung Verde tuh main benar-benar tanpa beban gitu.
3: Mereka juga imbang nih Bang Tito. Waktu pertandingan awal-awal kan mereka imbang Spanyol, terus Uruguay gitu ya.
0: Betul.
3: Ini buat saya sangat memalukan sekali buat Argentina karena bisa kebobolan dari Tanjung Verde yang baru pertama kali masuk Piala Dunia sampai 2 gol.
0: Iya.
3: Walaupun tuh sudah di ini sama paranormal Ghana ini sampai dibully habis-habisan juga. Iya sih, sampai dibully sama fans-fans Argentina, dan hari ini sangat luar biasa permainannya. Sangat menarik sekali permainan Tanjung Verde. Orang-orang semuanya
0: hibur.
3: Orang-orang terjun-terjunnya ke Tanjung Verde Bang Dito ya, bukan ke Argentina.
0: Sangat menghibur ya. Tapi ya, kita tentu harus move on ya ke 16 besar karena pertandingan masih akan tetap terus berlanjut ya.
3: Sampai babak final.
0: Nah, Kak Ayu gimana nih? Pengen tanya nih ya, sekali lagi nih kan Kak Ayu fansnya Portugal, ketemunya Spanyol loh, berat loh ini.
3: Tapi kita tidak boleh mengkiri Spanyol adalah tim terkuat ya, dan sama-sama kuat menurut saya. Portugal pun juga demikian. Untuk permainan-permainan mungkin akan sama seperti permainan kemarin ya antara Portugal dengan Kroasia. Saya berharap mungkin mereka lebih kompak lagi gitu, tidak ada ego masing-masing ya. Walaupun kita lihat juga permainan di babak kedua ya, di menit-menit babak kedua itu Cristiano Ronaldo diganti gitu ya, tapi tetap juga Portugal masukkan gol itu juga dipenuh dengan perjuangan dan penambahan extra time gitu ya di pertandingan kemarin. Tapi saya melihat Spanyol ini juga bukan kaleng-kaleng ya.
0: Spanyol juga.
3: Lawan berat gitu ya. Tapi kita lihat lagi permainan ke lapangan nanti ya, bagaimana permainan Portugal akan mengimbangi Uruguay, bagaimana mereka akan merespon bola-bola gitu ya untuk bisa yang memobol gawang masing-masing gitu ya. Iya,
0: sayangnya jam 2 pagi nih waktu Indonesia Barat nih, kalau di tempatnya Kak Ayu enak tuh 4. Jam 4 pagi kan.
3: Iya, bukannya itu bukan jam 5 ya Bang Tito, untuk coba ada yang aku belum buat daftarnya nih.
0: Kalau Portugal itu dia akan main di hari Selasa ya, kalau nggak salah ya.
3: Iya, hari Selasa, betul.
0: Ya, hari Selasa itu tanggal berapa? Tanggal 7 ya?
3: Tanggal 7. Kalau hari Senin kan Brazil.
0: Iya, tanggal 7, 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin di tempatnya kayu itu jam 4 tuh.
3: Iya, jam 4 dini hari lah, jam 4 subuh ya. Subuh.
0: Jam 4 subuh. Lebih enak sih kayu ketimbang jam 2 pagi ya.
3: Iya, kalau jam 2 pagi saya agak pusing deh. Tapi kalau jam 4 saya
0: bisa tidur. Kalau jam 4 mungkin ya dari jam 10 bisa tidur dulu deh gitu.
3: Iya, jam 11 bisa tidur ya. Terus jam
0: 11 sudah bisa tidur.
3: Jam 4 bisa bangun ya, bisa menikmati kembali pertandingan Portugal versus Paraguay atau
0: versus, siapa? Portugal versus Spanyol.
3: Aduh, ini saya pertanyaan saya menggigangkan juga buat saya. Wah, itu kemarin aja saya hampir nangis gitu loh ya Allah.
0: Iya. Tapi memang kemarin dramanya kenceng sih. Kroasia Portugal. Dramanya juga luar biasa sih. Nggak kalah nih sama Argentina KVPRD nih.
3: Dramanya luar biasa. Dan kamu sangat menikmati. Benar-benar saya kemarin lemas Bang Tito ya. Mungkin karena kita adalah fans bukan fans.
0: Iya, apalagi udah kebobolan ya. Udah kebobolan di awal gitu.
3: Ya, itu saya berdoa sekali ya Tuhan, mudah-mudahan itu adalah ada keajaiban untuk Portugal sampai ayahnya Fatimah ngajak saya pulang kampung tuh. Aduh, jangan, saya bilang saya tidak rela kalau pulang kampung yang ada 16 besar ini. Saya pengen melihat Portugal bermain dengan cantik. Dengan emosi, benar-benar emosional dan benar-benar juga kan para fans ya, hari kemarin itu senam jantung juga Bang Tito.
0: Oh iya, pasti sih, senam jantung tuh udah pasti sih kemarin ya. Karena Kroasia juga gimana ya, ngeri juga gitu. Kroasia
3: ngeri
0: tuh,
3: memang, tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan
0: benar-benar kenceng gitu Kroasia dramatis. Mainnya
3: Kroasia, Spanyol, Inggris itu memang harus diwaspadai. Tapi untuk Argentina nanti ketemu sama Mesir nih ya, bukan kaleng-kaleng juga sebenarnya ya. Kita tidak boleh menyepelekan Mesir juga nih. Mesir harus diwaspadai oleh Argentina, bisa jadi kayak Tanjung Verde.
0: Betul ya, Argentina harus tetap waspada lah ya, jangan sampai ya kebobolan dan lain-lain.
3: Kebobolan. Ya. Kalau yang lain boleh kita andalkan, tapi kalau di Argentina tanpa Messi gak ada apa-apanya sih menurut saya.
0: Argentina memang tanpa Messi nanti ya, setelah Messi pensiun sulit sih ya, kita bisa katakan seperti itu sih memang.
3: Iya, dia harus benar-benar selektif untuk mendapatkan kapten terbaik lagi untuk Argentina. Beda sama Portugal, masih ada Fernando Mendes, terus ada Neves gitu.
0: Wah, Portugal tuh baru tumbuh tuh, generasi emasnya baru tumbuh.
3: Iya,
0: anggaplah
3: baru tumbuh.
0: Ya, anggaplah misalnya Ronaldo udah cabut ya, masih banyak itu, penerus-penerusnya masih banyak.
3: Di klubnya masih banyak meneruskan, masih ada yang mencetak gol juga luar biasa.
0: Kalau Argentina yang selevel sama Messi, selevel sama Messi ya nggak ada sih kayaknya ya. Karena memang Messi levelnya jauh banget sih gitu.
3: Iya,
0: tinggi
3: sih
0: banget. Jadi, ya maksudnya untuk standar pemain secara individu ya, Messi tuh berapa ya, nilainya tuh kayak 98 gitu. Teman-temannya yang ada Argentina mungkin 7-8 gitu, untuk sampai selevel Messi itu siapa lagi ya? Nggak ada deh kayaknya deh.
3: Kita bisa lihat dari pertandingan antara Tanjung Verde tadi ya Bang Rito ya, itu sampai benar-benar frustasi, sampai ngakalin masalah nafas Messi ya.
0: Iya.
3: Karena ya dia benar-benar berusaha untuk menyelamatkan Argentina ya, lolos ke babak 16 besar ya, itu memang apa namanya, sampai ada penambahan waktu 150 menit ya Bang Tito.
0: Iya 100, sampai berapa, 120-an lebih ya.
3: Iya 120 lebih kan, ada cerita ada extra time juga kedua kali itu. Tapi memang saya hari ini respect banget kepada Tanjung Verde. Mudah-mudahan di tahun 2030 mereka masih bermain kembali, bisa berlaga kembali, menunjukkan bahwa mereka ini adalah yang kita tidak tahu petanya di mana, punya populasi yang hanya 500 populasi ya itu ya untuk mereka, tapi sangat luar biasa ya gitu.
0: Kayaknya abis ini akan banyak sih yang pengen liburan ke sana sih ya. Penasaran tuh pas itu.
3: Iya, ini kayaknya di Afrika juga ya Bang Dita ya?
0: Iya.
3: Memang kalau namanya singa Afrika itu lincah-lincah loh, jangan coba-coba, mereka aja kalau lari itu bermil-mil itu.
0: Oke deh kalau begitu Kak Ayu. Kita harus cukupkan ya obrolan kita ya.
3: Oke, baik. Tetap semangat ya buat yang sudah masuk babak 16 besar hari ini. Famos untuk semuanya. Siap, semangat siap. Dan sampai jumpa di 16 besar kembali ya. Untuk menjelokkan
0: Kak Ayu, masing-masing. Ya? Lagunya kita pilihkan atau Kak Ayu pengen pilih sendiri?
3: Lagunya apa ya? Dari punyanya Jikustik aja.
0: Oke, bentar kita cek ya. Ada nggak ya di list? Wah, Jikustik nggak ada di list kita nih.
3: Oh, di listnya aja deh Bang Dita yang mana yang
0: nih, bisa. Ada Adera, Serpihanati, Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup, Viera Takut, Kahitna.
3: Oke, itu aja deh.
0: Apa tuh?
3: Jujur Aku Tak Sanggup, jika nanti Portugal main sama. Jangan kalah dulu dong ya, Portugal.
0: Iya, iya, iya. Ke delapan, okay, ini deh, minimal 8 besar deh. Yuk lah, bisa yuk.
3: Jangan lah, minimal ketemu sama Argentina sih.
0: Waduh, final dong. Iya. Oke, okay, terima kasih.
3: Biar kita bisa membuka mulut mulut ya, fans Argentina yang selalu membuli fans ya, apa sih, membuli Portugal gitu ya.
0: Oh iya, Oke. Baik.
3: Oke, Bang Dito. Dan selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih ya, Kak Ayu di Maluku Tengah. Baik, pendengar, sepertinya kita ke lagu dulu untuk Anda. Ini dia, ada Tata Janeta, Pripohati. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Lydia Permatasari menemani Anda melanjutkan kebersamaan untuk Padang sore ini. Masih ada satu lagu terakhir untuk Anda pendengar, ini dia Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Padang sore ini.

0: Pendengar jembatan gandul ya, sore itu tampak kehidup. Cahaya matahari yang perlahan turun ke cakrawala memantulkan warna keemasan di atas permukaan air, membingkai langkah kaki ratusan anak muda yang menyusuri jembatan. Bagi sebagian orang, jembatan Gadoriah bukan sekedar titik estetik untuk mengisi laman media sosial. Di balik konstruksinya yang megah, Gadoriah adalah narasi hidup tentang sejarah maritim, gerbang budaya, dan ruang bertemunya tradisi kelautan Pariaman yang kaya. Kesadaran tersebut mulai tumbuh di kalangan wisatawan muda. Mereka tidak lagi datang hanya untuk menikmati keindahan alam secara instan, melainkan membawa rasa ingin tahu yang besar tentang akar budaya tempat yang mereka pijak. Sebagaimana diungkap Dira, pengunjung asal Bungus Teluk Kabung yang pada momen liburan ini menyempatkan berkunjung ke kota Pariaman bersama keluarga besarnya. Dira adalah salah satu dari sekian banyak generasi Z dan milenial yang mulai mempraktikkan cara berwisata yang bertanggung jawab dan menghargai identitas lokal. Tren positif ini memicu ruang edukasi secara natural. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Lepas.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar ada semuanya? Wah, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Kembali ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya di kesempatan Padang sore ini. Yo, panas sekali kota Padang. Terik ya. Bisa ini cocok untuk Anda yang mungkin mau berlibur, ada yang mau keluar kota, atau mungkin hanya di kota-kota tempat Anda tinggal juga ya. Spesial di Kota Padang, ini banyak yang liburan ke sini ya, menikmati keindahan pantai, kuliner yang enak juga, atau mungkin tempat persinggahan mau ke Alahan Panjang, atau mau ke Mandeh ya. Wah, seru sekali. Pergi liburan dengan keluarga tercinta, atau mungkin janjian sama teman-teman. Hati-hati di perjalanan ya, karena kalau musim liburan seperti ini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Jadi ya namanya macet itu adalah temannya. Jadi sabar ya, kalau emang perginya saat liburan memang harus di harus bisa bersabar. Nah, karena memang momennya seperti itu ya. Hiburan dan informasi untuk Anda semuanya, ditunggu aja ya untuk Anda yang mungkin berkegiatan juga di hari Sabtu ini.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: ayam geprek, dendeng balado, dan seblak merupakan salah satu makanan yang lebih nikmat jika disajikan dengan rasa yang pedas, memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa dan membuat keringat bercucuran. Tapi, tahukah Anda bahwa pedas sebenarnya bukan merupakan rasa? Lidah hanya dapat mengidentifikasi rasa asam, manis, pahit, dan asin. Pedas sebenarnya adalah sensasi sakit atau nyeri pada lidah yang disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin dari makanan menempel pada transient reseptor potensial vanilloid 1, kemudian mengirim sinyal ke otak. Sensasi nyeri dan sakit itulah yang biasa kita sebut dengan rasa pedas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

dengan cinta cuma satu, yaitu kamu. Oke deh pendengar, ada yang berencana mau ke Jepang? Wah, ini salah satu negara yang menjadi destinasi untuk WNI bekerja ataupun liburan begitu ya. Tapi kalau untuk liburan paling cuma beberapa waktu saja. Tapi kalau untuk bekerja ya itu butuh waktu ya paling enggak 6 bulan, setahun ataupun mungkin lebih begitu ya. Nah, ini informasinya Jepang katanya pengen menaikkan biaya izin tinggal bagi warga negara asing. Jadi pendengar, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Dikutip dari rri.co.id, biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan terbesar dari 10 ribu yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 200 ribu. Wow! Ya, 200 ribu yen atau setara dengan 22,3 juta rupiah. Saat ini permohonan izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket. Selain itu, biaya perpanjangan akan ataupun perubahan status izin tinggal juga akan meningkat. Untuk izin tinggal hingga 3 bulan, tarif akan menjadi 10 ribu yen, baik melalui pengajuan di loket maupun secara daring. Biaya izin tinggal selama 1 tahun akan naik menjadi 33 ribu yen atau 3,6 juta untuk pengajuan di loket. Sementara itu, biaya izin tinggal 1 tahun untuk pengajuan secara daring naik menjadi 27 ribu yen atau 3 juta rupiah. Adapun izin tinggal selama 5 tahun atau lebih akan dikenakan biaya 75 ribu yen atau 8,3 juta di loket ya. Sementara itu untuk izin tinggal 5 tahun yang diajukan secara daring akan dikenakan biaya 65 ribu, lebih murah gitu ya, 7,2 juta jadinya. Pemerintah menyatakan pemohon yang mengalami kesulitan keuangan termasuk pengungsi yang telah ditetapkan secara resmi tetap akan memperoleh potongan biaya. Pemerintah juga mulai menerima masukan dari masyarakat pada Jumat 3 Juli kemarin sebelum kebijakan diterapkan. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, proses untuk kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan cuaca ekstrim yang berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah dunia. Masih dari Xinhua yang dikutip dari rri.co.id, Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perakiraan global. Model-model tersebut menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang. Sementara itu pendengar, tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil proyeksi tersebut. Wilayah yang terdampak mencakup hampir seluruh kawasan berpenduduk di luar wilayah kutub. Untuk curah hujan, wilayah Pasifik Ekuator, bagian tengah, dan timur ini diperkirakan mengalami curah hujan di atas normal. Sebaliknya, sebagian kawasan Samudra Hindia Tropis, anak benua India, dan sebagian besar Australia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Fenomena El Nino ini biasanya mulai berkembang antara Maret hingga Juni dan mencapai puncaknya pada November hingga Februari. Dampak terbesar terhadap suhu global umumnya terjadi pada tahun setelah fenomena tersebut muncul. Oke, pendengar, informasi waktu sholat asar ya. Hari ini adalah pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

Oke, pendengar. Aduh, maaf sekali ada trouble ya. Lagu yang enak jadi berhenti, enggak apa-apa. Ada suara enak yang hadir lagi menemani Anda semuanya ya. Oke deh, baik ya. Tapi jelang nanti pukul 14 lebih 15 ya, 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan kumandang azan sholat asar ya. Dihadirkan dulu satu lagu islami ke ruang dengar Anda semuanya. Tapi sebentar. Sebentar, boleh nunggu dong, boleh lah ya, masa sih gak boleh. Pendengar aku kan baik-baik sekali. Oke, kita dengarkan satu lagu islami ini dulu. Jangan nanti kita dengarkan kumandang azan sholat asar.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan di sore hari ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ke Pro 1 Pekanbaru untuk mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Untuk kalian semuanya, selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pertama, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik, kita ke kabar pertama dari RRI Padang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan HF Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HF radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah, ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mencukup semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HF Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HF Radar Kota Pariaman merupakan tonggak penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HF Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya, dengan keberadaan HF Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-koria untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
5: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensyiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan mengenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
4: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya laporan dari Nurul Mahfud.
7: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan.

0: jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
1: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
2: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di kampung keluarga berkualitas.
1: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
5: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan musrembang di tahun 2026 ini tentu kita mengacu daripada penggalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat kecamatan. Penggalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas. Dan itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
4: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
6: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kusorek, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi, pertama sekali itu masyarakat dapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
4: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas. Dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengatakan KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama

0: bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
1: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
0: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
2: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
0: Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Permelanda melaporkan.
3: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
4: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
5: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer katalah, itu tidak akan bisa terurai.
4: Yeah.
5: Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap melaksanakan aturan yang sudah dibuat dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
4: Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, 3 solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
5: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari BPH Migas ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000 jika memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
4: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Tohir, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP, Bagian Hukum dan juga Bagian Ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke Pekanbaru, mendengar perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
6: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Datuk Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
7: Ada banyak, walaupun dalam masa yang singkat, Alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
6: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
8: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa ditolak untuk ini. Semoga kita juga bisa nanti menghubungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa kuatlah di
6: Standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
8: Melalui pelaku bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
6: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
9: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Doni Prayuda, menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman. Guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki, Doni Prayuda menerangkan bahwa di Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama, sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
10: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
9: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faiza menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batangagam Payakumbuh.
11: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batangagam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
9: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batangagam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alwanat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke kabar terakhir. Pendengar, Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu. Dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin dan 2 tahun kemudian JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa. Sementara itu, Ketua JMC periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMC Riau. Reporter RRI Bengkak Mohon Fiza melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pendang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
12: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Aduh, sudah mulai gelap ini di Sudirman 12. Gimana di tempat Anda pendengar? Apakah masih terang benderang atau sudah mulai terlihat kelam? Weh, terlihat kelam. Ada yang janjian nanti mau malam mingguan? Iya, malam minggu hari ini. Aduh, masih awal bulan, masih lumayan lah ya bisa nongki-nongki. Bisa ngumpul-ngumpul di kafe, di tempat-tempat yang seru. Apalagi mungkin ada sanak saudara yang sedang berlibur di tempat Anda, sekalian buat ajakin ngumpul-ngumpul, makan bareng, ngobrol-ngobrol. Wah, itu seru sekali pasti ya. Selamat menikmati liburan deh bersama keluarga tercinta untuk Anda pendengar. Tapi kalau hari ini ada yang bekerja di malam minggu, tidak apa-apa, banyak yang seperti itu. Bekerja di malam minggu kayaknya seru ya. Semoga tetap semangat untuk Anda semuanya dan tetap bersama Pro 1 RRI Padang di 95,9 MHz ataupun yang sedang mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id serta di pemancar relay kita.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu, nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Rung Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meski kalah dari Argentina, Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami Sabtu 4 Juli tadi itu menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Tanjung Verde, Bu Bista, menilai timnya sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2-2 sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Fozinha tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan, 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero jadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya gak sesuai dengan harapan, Pubista mengatakan timnya itu pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya, para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai bisa berada di titik ini. Di sisi lain, pendengar, Fozinha mengaku sedih gagal membuat timnya melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tetapi kiper berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya. Wow, keren-keren sih. Dan kini Tanjung Verde mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia. Pencapaian ini diharapkan menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola Tanjung Verde ke depannya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Uchiha Julianto pada Minggu 28 Juni 2026 mengunggah narasi sebagai berikut. NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Hingga Jumat 3 Juli 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 350-an tanda suka dan 40-an komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim. Turnback Hoax lalu menelusuri laman Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan di Muhammadiyah. Dalam laman tersebut tidak ditemukan fatwa untuk stop bayar pajak. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim, jadi unggahan berisi klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Hey cantik aku. Ini kalau udah dengerin lagu ini selalu bakal nyaut gitu ya. Cantik, iya. Cewek-cewek pada begitu. Tapi memang seenak itu lagunya ya. Apalagi didengerin sore-sore begini, lagi ngumpul-ngumpul, makan-makan cemilan. Wow. Ada juga yang baru buka usahanya di sore ini. Biasanya yang jual gorengan, yang jual, pokoknya banyak sih makanan yang dijual dari mulai sore sampai ke malam atau tengah hari atau mungkin sampai besok pagi ya. Semangat untuk ada semuanya yang baru memulai aktivitasnya di sore ini. Dan kalau misalkan nanti hujan, tapi mudah-mudahan berkah ya, jualannya pada habis juga karena orang-orang pada lapar. Oke deh pendengar, kita ke lagu yang enak dulu ya, yang terlupakan, Rasa Sesal. Kita dengerin, ini One False featuring Noah.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sehat.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. BMKG ya, BMKG Minangkabau akan memberikan informasi seperti apa cuaca yang ada di Sumatera Barat ya pendengar. Sekarang Lida sudah terhubung dengan salah satu prakirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Raffi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore kali
2: ya. Iya, Bang Raffi tanpa Ahmad ya.
3: Iya, kebetulan tanpa Ahmad.
2: Oh, tanpa Ahmad, iya. Oke deh, Bang Raffi, boleh dong informasinya untuk masyarakat kita nih yang lagi mendengarkan Pro 1.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI sekalian. Berikut akan kami sampaikan update informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Sabtu 4 Juli 2026. Untuk kondisi saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diantaranya untuk wilayah Pasaman, kemudian Pasaman Barat, Agam, 50 kota, Tanah Datar, sebagian wilayah Padang Panjang, kemudian Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Memasuki pada malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain di wilayah Kepulauan Mentawai, ke Pasaman Barat, Pasaman Agam Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan 50 kota. Kemudian pada dini hari nanti kondisi cuaca masih didominasi berawan, namun potensi hujan ringan diperkirakan masih terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Tanah Datar, Sijunjung, Bukit Tinggi, 50 kota, Solo Selatan, dan nama saya. Kemudian pada dini hari nanti, potensi hujan sedang hingga lebat juga masih berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca esok hari tanggal 5 Juli, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, namun di sini masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, pada esok hari, cuaca umumnya diperkirakan masih berawan, namun masih adanya potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, Payakumbuh, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, pesisir selatan, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Tanah Datar. Kemudian esok pada siang hingga sore hari juga masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat diperkirakan berada pada kisaran 16-31 derajat Celcius dengan kelembaban 68-99%. Sementara itu angin diprediksi bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 4-30 km/jam. Peringatan dini kami sampaikan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan pada esok hari. Diharapkan untuk warga yang beraktivitas di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap peningkatan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepada masyarakat agar tetap selalu waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal resmi media sosial kami di @BMKG_Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama kali ini.
2: Terima kasih Pak Raffi atas laporannya. Selamat kembali bertugas juga.
3: Iya, selamat kali ini.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu

Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

final RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Terus atau kenal informasi dan inspirasi. Oke. Mendengar kemampuan berbicara di depan umum ataupun public speaking ini jadi bekal penting ya bagi pelaku UMKM. Keahlian ini membantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Jadi manfaat kemampuan public speaking itu bisa memudahkan menggait pelanggan, mempermudah mengatur pekerja, membuka peluang relasi bisnis, terus mempermudah mendapatkan pendanaan, lanjut juga bisa pengusaha menjadi wajah merek.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kompas Info.
1: Pendengar Rangkaian Peduli Negeri RPN Sumatera Barat tengah mempersiapkan sebuah event berskala besar yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Berdasarkan rencana awal, kegiatan bertajuk Sumbar for Playtime dilaksanakan pada November atau Desember mendatang menyesuaikan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan maupun Volunteer International Day 2026. Kepala Marketing RPN Sumatera Barat, Dana Kurnia di Padang kepada RRI mengatakan, rangkaian kegiatan akan diisi dengan fun run, virtual run, dan tablik akbar. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dengan rute lari sejauh 5 km di sekitar kantor Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Terus saya tukar informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu ya hiburan untuk sore hari ini. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan surat Al-An'am ayat 22 hingga 28 oleh Qori'ah Desril dengan terjemahan Yudi Yudhistira. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawakan oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Diri dari Hal-Hal yang Merusak. Informasi waktu salat maghrib hari ini adalah pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Tuh, karena pendengar di manapun berada, saat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau

0: Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau, si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha Melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

final RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Berger Lidah pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari tadi ya. Tapi jangan kemana-mana, habis ini ada rekan saya Yudi Maswar menemani Anda semuanya. Kita langsung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Lidah pamit, selamat bermalam minggu dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar akademisi praktisi ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini paling tidak.

0: lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
2: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
3: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
3: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
5: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
6: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
7: Modal nambah.
6: Jadi dulu.
7: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
7: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
6: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
9: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
6: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
6: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
10: Baru ada seminggu.
6: Seminggu jualan tetap?
10: Ya, pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya sehenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
6: Para pedagang berharap pemerintah

0: Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan.
1: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Kulitiloli, Pro 3.

menyaksikan warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan pada malam ini bersama saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, di manapun Anda berada, waktu sholat Isya untuk Kota Padang sekitarnya hari ini pukul 19 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan drama radio untuk Anda hingga jelang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, obrolan komunitas bersama komunitas astronomi Sumbar kembali akan hadir ke ruang dengar Anda. Untuk hari ini kita akan membahas atau memperbincangkan mengenai saat malam tak lagi gelap ya. Dan tentunya dari pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola akan kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Padang.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Hah? Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
0: Yalah, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang?
0: Mm-hmm.
1: Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Bang gak punya.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang sekitarnya, waktu sholat isya hari ini masuk pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Plus Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menghimbau orang tua mempersiapkan kemandirian peserta didik disabilitas sebelum memasuki tahun ajaran baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rahmateti mengatakan, persiapan tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi juga harus dimulai dari rumah. Menurutnya, orang tua memiliki peran besar dalam membangun kesiapan anak, baik dari sisi kemandirian, mental, maupun psikologis. Ia menjelaskan, masa sekitar satu pekan sebelum dimulainya pembelajaran dapat dimanfaatkan orang tua untuk melatih kemampuan dasar anak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Selanjutnya saya hadirkan cerita dalam drama radio berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola. Selamat mendengarkan.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI
1: Net. Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul, tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan, marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu?
2: Sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai, Bu.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audel, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk dalam program Obrolan Komunitas untuk malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, kita akan bersama dengan komunitas Astronomi Sumbar, ya. Komunitas Astronomi Sumbar yang hadir di setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga. Kita akan ngobrol soal langit dan angkasa, kejauhan kayaknya ya. Tapi memang menarik ketika mengikuti ini. Beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari Komunitas Astronomi Sumbar ini, banyak sekali informasi dan juga mungkin hal-hal yang

0: bagi kita masyarakat awam selama ini tidak memahami ataupun juga tidak mengetahui, ternyata dari teman-teman ini kita dapat insight dan juga informasi yang baru. Nah, untuk malam hari ini kita akan ngobrol dengan dua teman-teman dari komunitas Astronomi Sumbar yang sudah hadir di studio Pro Satria RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada Pradika Alim Zulemil. Selamat malam, Pradika Alim Zulemil.
1: Selamat malam, Pak.
0: Panggilannya?
1: Dika.
0: Saya kira panggilannya Pra.
1: Ada yang manggil Alim juga.
0: Oh, Alim. Ya, tapi gak ada yang manggil Pra ya?
1: Gak ada.
0: Kalau Pra berarti kalau ada Pra, ada proses, ada pasca dong?
1: Iya, itu dia makanya.
0: Oke. Terus ada Zivan Sisra Anashif. Wah, ini namanya unik ya. Apa kabar Zivan?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini Zivan nih orang Mesir atau orang mana nih?
2: Kebetulan orang Sumatera Barat.
0: Oh, orang Sumatera Barat. Dia namanya Zivan Sisra Anashif ini ya. Oke deh. Dan nanti pendengar Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975. Kita akan berbincang mengenai saat malam tak lagi gelap. Nah, bingung kan? Memang malam gak gelap, perasaan malam kan memang gelap. Tapi kenapa kita membahas saat malam tak lagi gelap? Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu dengan Dika dan juga Zivan. Panggilannya Zivan atau Sisra?
2: Zivan, Pak.
0: Oh, Zivan.
1: Tegas ya.
0: Habis Zivan, eight gitu ya.
2: Seperti itu.
0: Seperti itu. Salah, itu kan seven, bukan Zivan. Oke, kalau Dika sekarang aktivitasnya apa nih?
1: Sekarang lagi mau daftar kuliah lagi, Pak.
0: Daftar kuliah lagi maksudnya,
1: iya,
0: gimana?
1: Daftar profesi, PPG. Jadi lagi nyiapin berkas-berkas pendaftaran untuk PPG itu. Ya, paling itu kesibukannya.
0: Oh, berarti kuliahnya di jurusan?
1: Kalau saya kemarin S1 PGSD.
0: PGSD.
1: Iya, benar.
0: Berarti sekarang ambil profesinya.
1: Iya, mau sekarang ambil profesinya.
0: Berarti kalau maksudnya profesi itu adalah ketika itu sudah selesai itu bisa menjadi guru.
1: Benar, ada sertifikasi pendidikan.
0: Sertifikasi ya. Pendidikan gurunya begitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau tidak mengambil berarti hanya menyelesaikan SPD-nya begitu ya.
1: Iya, kalau misalnya cuman kuliahnya aja itu cuman ngambil gelarnya aja.
0: Ngambil gelarnya
1: tapi
0: aja.
1: Tapi belum ada sertifikasi.
0: Oh, gitu. Iya. Sama kayak dokter sekarang,
1: iya,
0: ya.
1: Sama
0: sekarang
1: dokter,
0: kan kalau dokter sarjana itu sarjana kedokteran.
1: Benar.
0: Tapi dia belum bisa praktek.
1: Iya.
0: Kecuali kalau ngambil
1: sertifikasinya kayak kejuruannya gitu.
0: Kejurusannya gitu kan, iya. Spesialisasinya.
1: Spesialisnya.
0: Ya. Mungkin dokter umum ngambilnya itu maka bisa bergelar dokter ya.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Ya. Berarti jurusan kuliahnya pendidikan guru
1: sekolah dasar.
0: Kenapa tertarik sama astronomian?
1: Ya, itu kalau saya ada dari alasan pas masih kecil itu emang melihat bintang-bintang tuh kayak wah gitu. Karena apalagi pas masih kecil tuh kan zamannya kunang-kunang kan. Sekarang mungkin udah nggak banyak kunang-kunang lagi di sekitar kita. Cuman kalau waktu itu tuh kayak sesuatu yang kayak menarik lah bagi anak kecil gitu kan. Nah, mungkin itu yang ketertarikan itu yang saya jaga sampai sekarang gitu. Jadi pas udah gede kayak masih tertarik aja melihat bintang-bintang gitu.
0: Tertariknya kenapa?
1: Mungkin ada beberapa fenomena juga kan yang pernah saya lihat. Saya pernah lihat komet juga waktu itu.
0: Komet tahun berapa?
1: Saya nggak ingat tahun berapa. Itu waktu masih SD SMP lah waktu itu kan.
0: SD SMP. Lahirnya tahun berapa nih?
1: Saya tahun 2003.
0: Oh, 2003. Oh, berarti sekitar bukan komet Halley ya?
1: Saya nggak ingat waktu itu. Bukan. Karena masa itu belum tertarik banget kan. Oh, belum gitu. Menjelajah dunia astronomi banget. Cuma waktu itu lagi ke rumah teman, ya nyamperin kan. Terus pas lagi nungguin dia keluar, gabut lihat langit, wih ada yang jatuh tuh. Kalau kita masih kecil kan kita liatnya itu bintang jatuh kan.
0: Yeah.
1: Kayak sesuatu yang kalau di film-film tuh make a wish gitu, bikin harapan. Nah, saya ngiseng juga pernah coba kayak gitu waktu kecil. Nah, mungkin karena itu juga fenomena yang menarik kan pas masih kecil. bintangnya warna biru jatuh gitu ke langit, mm-hmm. dari langit ke bawah. Mm-hmm. Mungkin saya ingin melihat bintang itu lagi gitu. Jadi itu yang menjadi ketertarikannya juga.
0: Oh gitu, ya ya. Yang berarti yang paling ngena, yang paling teringat momennya sehingga menjadi membuat keputusan, wah saya kayaknya tertarik banget deh masalah ini apa?
1: Nah, kan itu yang pertama.
0: Pertama itu nah, komet, ya, melihat komet iya, tadi ya.
1: Okay. Yang kedua itu pertama kali saya melihat matahari. Matahari.
0: Melihat matahari.
1: Matahari itu
0: melalui
1: teleskop.
0: Oh, teleskop.
1: Bukan matahari yang biasa ya.
0: Oh, bukan matahari yang biasa ya. Oke.
1: Okay. Waktu itu saya lagi pertukaran ke Semarang, pertukaran kuliah. Terus ada tempat observatorium di UIN Wali Songo, Semarang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena waktu itu hari-hari terakhir mendekati pulang, saya ingin coba. Nah, akhirnya saya cobalah wahana di sana kan, wahana di UIN itu. Salah satu wahananya itu adalah melihat matahari dengan teleskop. Nah, itu pertama kali saya melihatnya kayak, oh gini matahari gitu. Kayak sebuah benda bulat warna oranye. Udah sama titiknya gitu. Terus kalau ternyata, kalau misalnya kita zoom lebih dekat, kita perhatikan fokus-fokus, ada lidahnya yang menyambar. Nah, itu menjadi fenomena yang menurut saya unik gitu. Karena pertama gak semua orang bisa lihat itu. Yang kedua, itu merupakan sesuatu yang baru gitu. Kayak, wah.
0: Sesuatu yang mungkin jarang-jarang dilihat secara dengan mata sendiri ya.
1: Iya benar. Kan biasanya kita lihat dari Google aja gitu.
0: Nah, iya betul. Maka dari situlah titik awalnya mulai minat dengan astronomi.
1: Iya benar.
0: Oke. Gabung dengan komunitas astronomi Subar ini kapan?
1: Pas 2 tahun yang lalu. Ketika waktu itu lagi fokus, pusing sama skripsi kan. Ya lagi jenuh lah sama skripsi. Gitu. Jadi kayak mencari kesibukan lain. Ya namanya mahasiswa semester akhir kan
0: iyalah, pasti.
1: Pengen pengalihan dari skripsi. Jadi cobalah. Waktu itu kebetulan ada pembukaan volunteer astronomi di bulan-bulan Agustus 2025. Nah jadi saya cobalah itu. Ternyata lolos. Makanya kayak...
0: Okay.
1: Ikut terus kegiatannya sampai akhirnya bisa di sini.
0: Oh gitu. Oke, okay, menarik ini ceritanya. Nah kalau Zivan sendiri kuliah di mana?
2: Kalau saat ini kuliah di UIN Imam Bonjol.
0: UIN Imam Bonjol. Oh beda kampus ya sama Dika ya?
1: Beda.
0: Dika UNP kan?
1: UNP.
0: Oh Zivan di UIN Imam Bonjol. Jurusan?
2: Jurusan Perbankan Syariah.
0: Perbankan syariah, saya kira ilmu falak.
2: Sangat jauh dari
0: astronomi.
2: Sangat
0: jauh, iya. Kalau ilmu falak masih ada hubungan lah ya.
2: Betul.
0: Dengan astronomi kan.
2: Iya.
0: Nah, apalagi dosennya Pak Firdaus ya. Tahu? Ustaz Firdaus.
2: Kebetulan enggak.
0: Oh enggak ya. Tapi ilmu falak itu memang dekat dengan astronomi. Sementara Zipen itu di perbankan syariah. Nah, kenapa orang perbankan tertarik ikut dalam komunitas astronomi? Apakah akan melihat inflasi dan deflasi melalui bintang-bintang?
2: Enggak dong pastinya Pak.
0: Jadi?
2: Waktu itu tertarik ikut astronomi itu karena banyak ada kawan yang sering melihat bulan gitu. Nah dia bercerita kalau bulan itu nggak seperti yang kita lihat sekarang loh gitu. Sebenarnya bulan itu tuh ada nggak datar seperti
0: nggak mulus ya.
2: Ya nggak mulus.
0: Banyak jerawatnya.
2: Iya betul.
0: Nggak cantik sebenarnya bulan itu ya.
1: Nggak pakai skincare deh.
0: Nggak pakai skincare. Aduh. Jadi terus?
2: Nah dari situlah penasaran kan, dan di astronomi juga waktu itu sedang buka volunteer pada bulan Januari kemarin. Nah ketika lihat itu, wah kayaknya di sini bisa nih ngelihat bulan. Kebetulan event yang dibuka itu adalah gerhana bulan pada 3 Maret kemarin.
0: 3 Maret?
2: Ya.
0: Oke, okay, gerhana bulan ya. Oke. Okay. Terus?
2: Nah disitulah mendaftar gitu kan, tertarik ikut join.
0: Akhirnya diterima?
2: Akhirnya diterima, sampai sekarang masih menetap di astronomi.
0: Tapi perbankan syariah masih jalan kan?
2: Masih dong.
0: Demi masa depan kan?
2: Nah itu itu number one itu Pak.
0: Number one, iya iya iya. Dan sudah melihat bulan?
2: Sudah.
0: Dan ternyata?
2: Dan ternyata benar.
0: Benar ya, bulan itu tidak cantik ya.
2: Bisa dibilang seperti
0: bendanya
2: itu.
0: Ya, bendanya.
2: Ya, tapi entah kenapa orang sering tertarik untuk melihat hal-hal yang sebenarnya jauh. Ketika jauh kita melihat itu cantik, tapi ketika kita lihat dari dekat enggak cantik.
0: Oh gitu, iya iya iya iya. Orang perbankan puitis juga ternyata ya.
1: Sisi lain.
0: Sisi lain dari orang perbankan ya. Oke, nah kita kan ngobrolin soal topik kita di malam ini kan mengenai saat langit apa? Saat lagi tidak lagi gelap ya.
1: Iya.
0: Nah, ini saat malam tak lagi gelap. Nah, ini maksudnya apa nih? Bisa enggak dikasih gambaran ke pendengar? Kok malam hari ini kita ngobrolin saat malam tak lagi gelap? Maksudnya apa? Kan kalau yang namanya malam kan memang gelap nih. Ya kan? Tapi kenapa saat malam tak lagi gelap? Gimana tuh?
1: Oke, jadi saat malam tak lagi gelap itu tuh maksudnya tuh bukan mataharinya jadi di malam hari ya. Jadi tuh maksudnya tuh adalah polusi cahaya.
0: Polusi cahaya.
1: Iya.
0: Jadi, apa yang dimaksud dengan polusi cahaya?
1: Polusi cahaya.
0: Nah, orang kan taunya polusi udara.
1: Benar.
0: Ya kan? Karena
1: pencemaran
0: asap gitu kan, ya kan? Atau polusi air.
1: Iya.
0: Ya kan? Terkontaminasinya air oleh zat-zat yang tidak bagus. Nah, kalau polusi cahaya itu apa?
1: Nah, jadi kalau misalnya polusi cahaya itu ketika langit malam itu berlebihan cahaya lampunya. Misalnya nih kayak di sebuah kota, mungkin kita bisa melihat beberapa bintang, tapi itu nggak banyak, kayak cuman setitik-titik aja. Karena cahaya lampu dari kota itu lebih terang daripada langit malamnya. Nah, jadi cahaya bintang yang harusnya banyak bisa kelihatan, itu jadi nggak kelihatan banyak lagi. Bisa jadi kayak cuman titik aja. Nah, kalau kita lihat cuma titik aja tuh kayak biasa aja gitu jadinya. Nah, itu menghilangkan rasa interest untuk melihat langit malam gitu.
0: Oh, gitu. Tapi meskipun taruhlah kita di rumah atau di sini nih di RRI kan lampu hidup nih, kita masih bisa kan lihat bintang yang ada di langit?
1: Bisa, tapi kalau misalnya bintangnya itu sangat-sangat cerah gitu, sangat-sangat terang.
0: Kondisi cuacanya terang.
1: Enggak, bintangnya itu yang terang.
0: Oh, bintangnya yang terang, oke.
1: Kan enggak semua bintang itu cahayanya ada yang terang banget kan. Ada yang sedikit redup. Kalau kecil kan kita tahu bintang kejora tuh yang terang banget gitu kan. Tapi kan ada bintang-bintang lain tuh yang biasa aja, yang kayaknya titik-titik kecil gitu. Yang gak terang-terang banget. Nah, itu biasanya tuh hilang kalau pulsa cahaya.
2: Sehingga terganggu cahaya bintang alami itu dengan cahaya buatan gitu.
0: Oh gitu, iya. Karena kan bintang itu memang punya cahaya sendiri ya, memancarkan cahaya sendiri.
1: Benar. Betul banget.
0: Oke, iya. Nah, dengan kondisi ini, apa yang mesti, misalnya ada yang ingin membuktikan bahwa ternyata bintang itu tidak hanya sekedar yang ada kita lihat sekarang, tapi ada lagi benda-benda lagi yang bisa dilihat di langit kalau malam hari. Gimana caranya?
1: Nah, yang pertama itu mungkin kita bisa memaksimalkan wilayah yang non polusi cahaya, Pak. Nah, kayak misalnya kan kalau kita di kota memang sulit kan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan ada beberapa orang yang rela kayak naik gunung gitu misalnya, atau nge-camp di mana gitu kan. Kadang kan salah satu alasannya itu cuman supaya bisa lihat langit malam. Yang mana langit malam itu indah lah gitu kalau menurut mereka kan. Kayak misalnya Bapak ingat enggak yang waktu itu Sumatera blackout?
0: Yeah.
1: Nah, itu kan tiba-tiba lampu pada mati kan ya. Cuman jalanan aja yang terang.
0: Yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Mungkin di kota kita masih agak terang karena cahaya kendaraan. Tapi di beberapa daerah yang masih di wilayah Sumatera Barat ini,
0: khususnya di perumahan kali ya.
1: Iya.
0: Permukiman gelap ya.
1: Yang agak mungkin yang agak jauh lah dari dari kota lah ibaratnya. Ada ya beberapa tuh yang akhirnya tuh bisa melihat langit malam yang bertabur bintangnya. Bahkan waktu itu kan lagi momennya Milky Way kan.
0: Oh iya.
1: Iya, lagi momennya galaksi Milky Way itu bisa dilihat.
0: Oh iya.
1: Ada yang bahkan sempat mendokumentasikannya dari depan rumahnya sendiri gitu.
0: Dari depan rumahnya pakai kamera apa itu?
1: Masih pakai kamera HP juga.
0: HP? Bisa melihat Milky Way.
1: Kita bisa melihat Milky Way itu pakai kamera HP dengan settingan tertentunya gitu.
0: Oh gitu. Mm. Oh gitu ya.
1: Jadi kayak ketika langit itu udah gak ada polusi cahaya, ternyata mungkin hal-hal yang menurut kita harus melihat langit itu mahal ya. Misalnya harus pergi ke daerah tertentu, ternyata nggak perlu semahal itu. Ternyata bisa lihat dari depan rumah kalau nggak ada polusi cahaya gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, pas blackout kalau Zipan pengalamannya apa ketika saat itu?
2: Oh, ketika blackout sih
0: tidur. Besok ujian.
2: Kebetulan waktu itu sedang sibuk juga dengan aktivitas yang lain gitu kan, Pak. Jadi ya udah deh, ngejain yang lain dulu yang lebih prioritas gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di astronomi Sumbar ini Zipan lebih ke mana aktivitasnya? Apakah observer kah atau apa?
2: Oh, sebenarnya saya itu di astronomi Sumbar waktu itu sebagai humas sih, cuma karena rasa penasaran yang tinggi terhadap dunia astronomi gitu kan, jadi belajar pakai teleskop, melihat dari teleskop, dan akhirnya ternyata lebih tahu di teleskop daripada apa gitu.
0: Oke, jadi sekarang lepas humasnya.
2: Kebetulan
0: ternyata lebih asik jadi observer ya daripada humas.
1: Karena
0: ya
1: bisa lihat bulan, bisa lihat bulan.
0: Tapi sekarang masih jadi humas.
2: Kebetulan volunteer itu udah dibubarkan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi udah nggak ada lagi humas.
0: Oh gitu. Berarti sekarang?
2: Cuma anggota biasa.
0: Semuanya anggota biasa sekarang. Berarti sekarang nggak ada lagi rekrutmen?
1: Sekarang lagi dibikin legalitas untuk jadi sebuah organisasi gitu.
0: Oh gitu, ya. Ke arah mana? Gak komunitas lagi? Kalau gak komunitas lagi gak bisa siaran dong nanti.
1: Gitu kita lihat aja nanti ke depannya gimana.
0: Oh gitu, ya. Oke, baik. Nah, kalau Dika pas blackout apa pengalamannya?
1: Kalau pas blackout mungkin karena waktu itu lagi suntuk juga di rumah kan.
0: Dan suntuk terus ya?
1: Iya.
0: Di awal tertarik astronomi gara-gara suntuk skripsi ya kan?
1: Sekarang, karena waktu itu kan nggak ada teknologi yang bisa dimainkan kan gitu kan.
0: Iya.
1: Paling cuma HP. Nah sinyal pun juga nggak bagus waktu itu. Terus demi menghemat baterai kan.
0: Iya.
1: Ya keluar rumah akhirnya. Jalan-jalan kena macet. Karena waktu itu mungkin semua orang berpikir yang sama ya. Jadi jalan tuh macet gitu. Nah akhirnya ngabisin waktunya di macet.
0: Oh gitu. Jadi nggak sempat lihat langit berarti.
1: Nikmatin langitnya tapi sambil jalan-jalan sambil kena macet.
0: Oh gitu. Berarti kan kena polusi cahaya dong.
1: Ya tapi lebih mending lah daripada kalau misalnya kena macet tapi juga kotanya hidup gitu lampunya.
0: Oh gitu. Ya. Oke, ini menarik. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung. Saya bisa buka line telepon. Mungkin Anda ingin ngobrol langsung dengan dua teman kita dari komunitas astronomi Sumbar di kesempatan malam hari ini. Saat malam tak lagi gelap bersama Dika dan juga Zivan. Ini bisa jadi judul lagu kalian berdua ini ya. Saat malam tak lagi gelap.
1: Bandnya belum bisa.
0: Jadi duet aja. Oke deh, pendengar, nanti saya akan balik lagi ke ruang dengar Anda semuanya. Saya akan buka line interaktif untuk Anda di line telepon 0751812878 atau bisa WhatsApp 0811666975 atau bisa melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kami juga live streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Awan lentikular adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer. Awan terbentuk melawan arah angin dari penghalang di jalur arus udara yang kuat. Awan lentikular dapat dilihat seperti melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin atau cuaca dan awan menyebar lalu berpecah. Awan yang tampak aneh dan tidak wajar ini terbentuk terutama dari sesuatu yang mengganggu aliran udaranya, yaitu bukit atau pegunungan atau gedung tinggi di sisi bawah angin, atau melawan arah angin, gunung dan tidak bergerak.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kita masih dalam program obrolan komunitas bersama komunitas Astronomi Sumbar dengan topik kita di malam hari ini, yaitu saat malam tak lagi gelap. Bersama teman-teman dari Astronomi Sumbar ada Dika dan juga ada Zivan, ya. Silakan Anda mau bergabung boleh di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Baik, berdasarkan pengalaman kalian berdua, untuk melihat benda-benda langit secara personal itu sekarang lebih mudah atau gimana?
2: Kalau menurut saya sih Pak, untuk melihat benda-benda langit seperti yang udah dijelaskan Bang Dika tadi, itu tuh untuk di daerah perkotaan itu tuh agak lebih susah. Karena banyaknya cahaya buatan sehingga langit malam itu terang banget dengan cahaya buatan. Dan cahaya alami itu tidak terlalu kelihatan. Dan kami juga pernah beberapa waktu yang lalu itu naik ke Bukit Nopita di Padang.
1: Oke, ya.
2: Nah, di sana kami melihat, kan di sana itu gelap ya, minim cahaya buatan, sehingga kami di sana melihat banyaknya bintang-bintang, bahkan melihat bintang jatuh di sana.
1: Wow, iya iya, bintang jatuh, gawat itu dong.
3: Mungkin kelihatannya dari bumi itu bintang jatuh.
1: Iya. Oh iya. Nah, penjelasan mungkin bisa dijelaskan secara apa, mungkin kalau misalnya Dika ataupun juga mungkin Zipen tahu, apakah benar bintang jatuh itu adalah bintang yang jatuh? Nah, coba. Bingung, yes, ya?
3: Sebenarnya bingung menjelaskan dengan kata-katanya gitu.
1: Ya harus bisa dong, karena kan masyarakat kan juga nggak tahunya kan, karena oh kalau misalnya lihat kan ada pameonya. Kalau ada bintang jatuh, make wish, ya kan?
3: Oh, iya,
1: ya kan, berdoa atau bikin harapan gitu kan. Nah, kita tentu harus meluruskan dong.
3: Iya benar.
1: Apa sih?
3: Iya, betul.
1: Apakah bintang jatuh itu benar-benar bintang yang ada di langit, tahu-tahu jatuh, atau ada penjelasan lain? Secara sederhananya saja gitu.
3: Oke.
1: Okay. Gak perlu secara saintis dengan koordinat dengan apa jangan, susah. Satu juga susah nanti.
3: Jadi kan kalau misalnya di luar angkasa tuh ada banyak barangnya gitu, banyak benda lah ibaratnya ya. Nah, misalnya kayak ada, kita ini kan planet ya. Terus juga ada satelit alami, satelit buatan. Terus juga ada asteroid.
1: Ya.
3: Dan ada meteor.
1: Meteor, oke.
3: Meteor itu ketika misalnya sampai ke bumi, dia itu akan mengalami pembakaran di lapisan ozon. Nah, pembakaran itu yang biasanya kita lihat sebagai bintang jatuh.
1: Itu berarti bintang jatuh itu bisa dikatakan atau bisa diambil sebuah hipotesa awal. Meteor yang masuk ke atmosfer bumi.
3: Iya, benar. Enggak harus meteor sih, bisa juga kayak misalnya sampah antariksa gitu kan.
1: Kayak satelit-satelit bekas,
3: satelit-satelit gitu ya. Satelit yang jatuh ke bumi karena tarikan gaya gravitasinya. Nah, itu bisa juga.
1: Oke, ya.
3: Mungkin ini kayak correct me if I'm wrong gitu.
1: Iya. Artinya secara sederhananya agar bisa dipahami oleh masyarakat, kalau misalnya di malam hari melihat ada sebuah benda bersinar jatuh menuju ke bumi, yang mungkin selama ini disampaikan atau dibilang orang istilahnya bintang jatuh, itu bukan bintang yang memang jatuh ke bumi ya.
3: Bukan, sebenarnya bukan.
1: Bintang yang ada yang kita lihat itu bintang jatuh ke bumi, bukan gitu kan.
3: Bukan.
1: Tapi bisa jadi adalah benda-benda
3: luar angkasa
1: yang ada berada di luar atmosfer bumi, tertarik ke
3: bumi
1: karena daya tarik atmosfernya.
3: Benar.
1: Bisa jadi asteroid.
3: Bisa jadi sampah luar angkasa.
1: Bisa jadi sampah luar angkasa ataupun juga meteor gitu ya.
3: Kalau misalnya bintangnya yang jatuh lumayan serem ya, karena kan matahari juga bintang. Gitu.
1: Nah itu makanya kalau matahari jatuh ke bumi, aduh.
3: Terbakar kita semua.
1: Iya makanya gitu. Nah jadi begitu artinya kan, karena kan selama ini kan orang mungkin melihatnya apa, mungkin zaman dulu bintang jatuh gitu kan, lagi camping gitu kan, lagi camping ataupun juga lagi naik gunung terus lihat langit cerah, tahu-tahu ada aja yang terlihat ada sinarnya jatuh ke bawah gitu kan.
3: Benar.
1: Langsung bintang jatuh, make a wish ya. Make a wish apaan gitu kan. Kok ke make a wishnya ke bintang jatuh gitu. Oke, okay, tapi kalau misalnya bagi masyarakat awam nih, kalau ingin mengabadikan benda-benda langit itu butuh alat yang ribet enggak? Coba.
3: Sebenarnya enggak. Kalau saya pribadi kan saya juga beberapa kali mengabadikan itu dari dua device, dua perangkat. Yang pertama itu dari kamera DSLR lah gitu kan. Saya pakai kamera itu satu, yang kedua pakai HP.
1: Oke. Okay.
3: Mungkin kalau beberapa orang kan nggak punya kamera kan ya, nah jadi bisa pakai HP, terutama Android ya.
1: Android.
3: Kalau
1: iOS nggak bisa ya?
3: Sebenarnya kalau iOS bisa, tapi cuman kalau saya pribadi saya kurang tahu cara ngaturnya.
1: Oh gitu, settingannya ya.
3: Settingannya. Okay. Beberapa teman di Astronomi Sumbar itu juga pakai HP bisa, yang iOS ya. Nah kalau saya pribadi itu pakai Android. Di kameranya itu ada namanya mode Pro.
1: Mode Pro.
3: Iya.
1: Okay.
3: Mode Pro itu bisa dipakai di kita ganti settingan cahayanya, timernya, waktunya, terus fokus lensanya. Kalau misalnya fokusnya yang jauh tuh kayak 1 atau 0 gitu. Nah, kita bisa setting dari situ. Jadi lebih mudah juga kan. Nah, kalau misalnya untuk foto langit itu, langit malam,
1: yeah,
3: makin lama waktunya, makin terang hasilnya. Misalnya kita foto 30 detik gitu kan,
1: yeah,
3: itu 30 detik lama ya. Bahkan ada 1 menit juga HP-nya
1: over exposure dong.
3: Putih ya, over exposure. Nah itu kita sesuaikan lagi pencahayaannya, ISO lah namanya.
1: ISO-nya.
3: Iya.
1: Ya, ya, ya.
3: Jadi kita sesuaikan ISO-nya berapa, speed-nya berapa. Jadi biar nggak over exposure dan bintangnya kelihatan gitu.
1: Oh gitu. Kalau secara standar yang pernah dilakukan, mana tahu ada pendengar kita yang pengen coba gitu kan. Pengaturan untuk kamera di HP itu apa? Berapa ISO-nya, standarnya berapa yang pernah biasa dilakukan oleh teman-teman gitu kan. ISO-nya berapa, speed shutter-nya berapa, terus durasi lama bukaan lensanya berapa gitu. Standar aja apa? Ya standar measure standar aja.
3: Mau jawab?
1: Coba. Berdasarkan pengalaman aja.
3: Kalau misalnya saya biasanya itu kan ISO itu juga tergantung dengan speed kan, maksudnya masih terhubung lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang maunya speednya lambat, itu berarti ISO-nya direndahin. Misalnya speednya itu kita ambil 10 detik. Nah, ISO-nya itu bisa sekitar 800 gitu. Nah, itu kenapa kalau misalnya speednya makin lambat, itu akan jadi gerakan kayak trail kita bilangnya. Misalnya kayak kita lihat bintang tuh bergerak gitu kan, kayak lengkungan. Bergaris gitu lah dia ibaratnya. Ada ekornya. Nah itu namanya star trail.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Itu tuh ya kalau misalnya speednya lambat. Tapi kalau misalnya speednya cepat, misalnya 1/100 gitu. Nah itu bisa kita naikin ISO-nya. Misalnya kayak sekitar 3200 gitu misalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya speednya cepat, fotonya cepat, terus karena pencahayaannya tinggi jadinya pas gitu. Jangan pula ISO-nya cepat, tapi speednya cepat, ISO-nya rendah. Nanti hasilnya itu adalah gelap. Nggak kelihatan apa-apa.
1: Nggak kelihatan apa-apa.
3: Tapi kalau misalnya ISO-nya tinggi, speednya juga tinggi, terangan.
1: Gitu. Oke, contohnya nih, misalnya mungkin bisa juga nih dibuka juga HP-nya Dika ataupun juga Zivan. Misalnya kita buka nih kamera nih, ya kan? Kita buka kamera, pengaturannya berarti pengaturan
3: mode pro.
1: Manual berarti ya?
3: Iya, manual.
1: Manual, oke. Terus dari manual itu kan ada pilihan apa aja tuh biasanya?
3: Kalau misalnya di HP saya. Oke, teman-teman. Atau HP teman-teman pemirsa juga bisa dibuka kalau misalnya ada mode pro atau manual. Di situ ada ISO.
1: Ada ISO ya.
3: Ada shutter.
1: Oke.
3: Okay. Ada EV.
1: Shutter itu biasanya angkanya 1 per sekian ya.
3: Iya, shutter itu 1 per sekian. Ada fokus.
1: Fokus F biasanya atau AF ya?
2: Yeah.
1: AF ya, terus?
3: Terus ada WB.
1: WB, white yeah, balance ya.
3: White balance.
1: Ah, okay.
3: Nah, itu untuk ngatur warnanya.
1: Ah.
3: Kalau misalnya ISO, itu mengatur pencahayaan.
1: Mengatur pencahayaan. Mm. Oke.
3: Okay. Semakin tinggi ISO-nya.
1: Semakin tingginya maksudnya semakin besar angkanya.
3: Iya. Yeah. Yeah.
1: Semakin besar angkanya.
3: Semakin terang dia.
1: Semakin terang. Nah, berarti kalau untuk malam pakainya yang mana tuh?
3: Kalau misalnya untuk malam itu bisa tergantung penggunaannya. Kita tergantung kombinasi sebenarnya. Nah, kalau plus minusnya adalah kalau misalnya ISO-nya tinggi, nanti akan ada titik-titik merah, biru, hijau di hasil foto kita.
1: Oke, okay, noise-nya ya.
3: Noise.
1: Berarti ya.
3: Nah, itu memang wajar karena itu sensor dari kameranya. Nah, sekarang kita ke shutter.
1: Shutter, oke. Okay.
3: Kalau semakin kecil dia, 1/8000 gitu misalnya. Nah, itu fotonya makin cepat. Jadi kalau misalnya kalau kita foto
1: bukaan lensanya cepat gitu ya.
3: Iya, benar.
1: Oke.
3: Okay. Kalau misalnya kita foto mobil gitu, mobilnya tuh diam.
1: Diam.
3: Tapi kalau misalnya speed-nya lambat, kayak misalnya 6 detik
1: per, gitu. 1/4 atau 1/6 gitu.
3: Iya. 1/6 atau 0,5 atau 1 gitu kan. Foto mobil gitu misalnya.
1: Yeah.
3: Nah, mobilnya tuh bakal ngeblur gitu. Kayak seolah dia ada jejaknya dah.
1: Oh, nah, gitu. Oke, okay. Terus?
3: Terus
1: perlu pengaturan fokus enggak?
2: WB.
3: WB. Fokus dulu. Kalau fokus itu kan dia mulainya dari 0.00.
1: Yeah.
3: Nah, itu artinya fokusnya itu sangat dekat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk foto bintang kita pakainya yang paling jauh.
1: Yang paling jauh.
3: Iya, 1 okay. Gitu. Atau 0, kalau saya pribadi 0,98 sampai 1.
1: Oke.
3: Okay. Foto bintang. Nah, terus ada WB.
1: WB, white balance.
3: White balance. Ya. Nah, itu untuk pewarnaan sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau makin tinggi dia, misalnya ke atas 8000 gitu, itu makin terang, apa makin kuning. Tapi kalau misalnya ke bawah ke arah 2000 gitu,
1: iya,
3: itu dia makin berwarna biru gitu.
1: Oh gitu, ya. Yeah,
3: yeah. Nah, teman-teman bisa sesuaikan kombinasinya, mau hasil fotonya kayak mana gitu.
1: Oh,
3: jadi emang okay, kalau settingan tuh tergantung preferensi masing-masing aja sebenarnya.
1: Tergantung preferensi ya, oke. Okay.
3: Coba-coba aja ya.
1: Coba-coba aja untuk mencari mana yang pas.
3: Yang mana yang pas,
2: settingan yang pas.
1: Settingan yang pas, oke. Okay. Nah. Kalau Dika, foto yang paling epic yang pernah diambil apa?
3: Foto yang paling epic.
1: Aha.
3: Kalau misalnya pakai lens teleskop,
1: ya.
3: Itu mungkin kalau saya pribadi itu saya suka matahari.
1: Matahari ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Karena apa ya, kayak wah gitu kan, terus ada ekornya, ada lidahnya gitu. Ada sun flare-nya, ada sunspot. Sunspot tuh kayak bagi yang enggak tahu tuh jerawatnya matahari. Itu tuh titik terpanasnya matahari. Jadi saking panasnya, anggaplah sebuah lingkaran oren gitu.
1: Iya.
3: Dia tuh ada titik-titik hitamnya kayak jerawatnya gitu.
1: Dan itu titik terpanas.
3: Titik terpanasnya.
1: Itu bukan merah ya titik terpanasnya,
3: iya,
1: tapi hitam ya.
3: Hitam.
1: Karena warna matahari juga kuning keorenan,
3: iya,
1: ya.
3: Iya, kuning keorenan.
1: Kalau Zipen apa pernah ambil foto epic apa?
2: Kalau aku ngambil foto epicnya itu lagi-lagi bulan.
1: Bulan, iya iya iya iya. Memang orang punya puitis ya. Bulan, oke. Okay. Apa yang diambil pada waktu itu? Kawah paling besar kah? Atau puncaknya yang paling tinggi kah? Atau the dark of the moon, sisi gelapnya bulan, ya kan?
2: Kejauhan
1: kayak,
2: dong.
1: Kayak transformer kayaknya ya kan?
3: Transformer ya.
2: Waktu itu ngambilnya yang jerawatnya itu sih.
1: Oh gitu.
3: Kawahnya.
1: Ya, kawahnya berarti ya. Oke, kawahnya. Kirain motret apa? Spot di mana Apollo 13 mendarat dulu.
3: Wah, yang ada bendera ditancap itu.
1: Iya, yang bendera ditancap itu yang diragukan pakai itu benar apa enggak. Oke deh, pukul 20.56 menit, waktu kita sudah hampir di jam 9 malam. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ini. Pertama terkait polusi cahaya, kedua terkait kegiatan teman-teman di komunitas Astronomi Sumbar. Silahkan.
3: Silahkan. Oke, okay. Kalau misalnya untuk harapan mungkin kedepannya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir tentang polusi cahaya. Polusi cahaya itu ada karena seiring dengan pembangunan. Jadi kalau memang misalnya ingin mencoba kayak foto langit seperti yang tadi udah kita jelaskan, mungkin misalnya kita nyari tempat-tempat tertentu gitu yang memang agak jauh dari polusi cahaya. Mungkin kalau di Kota Padang ini bisa ke arah-arah agak ke arah Unan gitu, itu mungkin agak jauh dari polusi cahaya juga. Nah, jadi mungkin bisa coba untuk foto langit di sana gitu, kalau memang mau. Atau kalau misalnya kayak di jalan-jalan yang agak jalan lintas gitu, itu kan kadang gelap kan. Nah, itu mungkin bisa juga coba di situ kalau memang mau. Settingannya tadi udah dijelasin. Harapannya juga mungkin kita bisa sadar bahwa polusi cahaya itu adalah warisan manusia juga sebenarnya. Langit malam itu sebenarnya adalah langit malam itu adalah warisan manusia. Nah, bayangin kalau misalnya sekarang itu anak cucu kita tuh susah melihat langit malam yang biasanya mungkin bisa kita tunjukin secara langsung ketika malam. Sekarang mungkin mereka harus melihat dari buku, dari HP, dari Google gitu kan. Nah, mungkin kita bisa kembalikan lagi momen dimana langit malam itu bisa dilihat secara langsung gitu.
1: Oke, okay. Zipan?
2: Ya, mungkin sedikit menambahkan polusi cahaya itu bukan berarti kita harus gelap-gelapan pada malam tanpa lampu gitu kan. Tapi mungkin solusi dari polusi cahaya itu seperti lampu jalan itu memakai tudung lampu agar cahayanya itu nggak menyebar kemana-mana, jadi fokus. Dan juga pemilihan warna lampu itu mungkin seperti lampu kuning hangat gitu kan, mengingat sekarang lampu itu dominan putih. Nah, mungkin solusi dari polusi cahaya mungkin segitu.
1: Oke, baik, terima kasih Zipan, terima kasih Dika untuk bincang-bincangnya, obrolannya di malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan akhirnya saya Yudi Maswa beserta teman-teman dari komunitas Astronomi Sumber pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di pesisir barat. Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut perlu disokong melalui kolaborasi dengan semua pihak. Menurutnya, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini dapat menjawab tantangan atau kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi, perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan, serta pembentukan kelompok berbasis komunitas akan mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda? Di malam hari ini jumpa lagi di hari Sabtu 4 Juli 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita jumpa lagi di Ruang Rindu spesial Pesta Bola di malam hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada,

Saya Dimas Suara akan menemani semuanya dalam ruang rindu spesial Pesta Bola. Untuk hari ini, hari Sabtu 4 Juli ya, tahun 2026. Anda bisa gabung di line telepon 0751812878, bisa WhatsApp 0811666975. Halo, yang ada di TikTok, selamat malam, ada Angga Latif. Selamat malam Angga, apa kabar malam hari ini ya? Nah, mendengar, saya mau review sedikit hasil pertandingan babak 32 besar yang hari ini berakhir ya. Untuk babak 32 besar hari ini ada 3 pertandingan yang dilakoni. Yang pertama adalah wakil Asia. Satu-satunya wakil Asia yang lolos ke babak 32 besar adalah Australia yang tadi melawan wakil Afrika. Salah satu dari wakil Afrika itu Mesir ya. Dan pada akhirnya satu-satunya perwakilan atau wakil Asia di Piala Dunia 2026 tumbang juga. Dan tidak ada lagi wakil Asia untuk babak 16 besar ya. Karena Australia kalah adu penalti dengan skor 2-4 setelah hasil seri pada full time, babak normal dan juga babak tambahan. Pertandingan kedua ada Argentina melawan Tanjung Verde. Juga melalui pertandingan yang cukup panjang dengan babak tambahan 2x15 menit, namun akhirnya tidak sampai ke penalti karena Argentina berhasil memperbesar kemenangannya dengan skor 3-2 melawan Tanjung Verde di babak tambahan babak kedua ya, babak kedua tambahan waktu. Dan pertandingan ketiga ada Kolombia melawan Ghana dengan skor 1-0 untuk Kolombia. Nah, dari hasil tersebut pendengar, sudah lengkaplah bracket untuk babak 16 besar ya. Yang akan bertanding nanti tanggal 5 Juli jam 00. Kanada tuan rumah melawan Maroko, wakil Afrika. Kemudian pada pukul 4 Paraguay melawan Prancis. Setelah itu esok harinya Brazil melawan Norwegia, lalu dilanjutkan Meksiko melawan Inggris. Pada jadwal lusa Portugal melawan Spanyol. Wow, ini kayaknya seru ini ya, Portugal lawan Spanyol. Kemudian juga tuan rumah Amerika Serikat melawan Belgia, lalu Argentina melawan Mesir dan Swiss melawan Kolombia. Di TikTok, halo selamat malam Gabah, not cool, ada solusi AC Padang. Selamat malam, apa kabar? Oke, Anda bisa join di line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975 di malam hari ini. Saya informasikan jadwal pertandingan yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Padang di hari ini. Nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan Kanada melawan Maroko, dan pada pukul 4 pagi Paraguay melawan Prancis. Nah, dua pertandingan ini saya mau tanya nih ke Anda semuanya, Anda dukung siapa? Lagu-lagu kita malam hari ini, silakan boleh lagu Indonesia mancanegara, tahunnya 2010 ke bawah ya. Halo, Fiksa Bunda Lul.

Lihat ke babak perempat final. Silakan kasih komentarnya di TikTok ya. Antara Kanada melawan Maroko, kira-kira siapa yang bakal maju ke perempat final? Dan juga Paraguay dan Perancis, kira-kira siapa yang bakalan maju ke babak perempat final? Silakan komennya di TikTok. Yang mau join boleh di malam hari ini. Mau ngerti bola, mau tidak ngerti bola, mau suka bola, mau tidak suka bola, boleh, silakan. Tapi kasih prediksinya dulu. Kira-kira yang bakal masuk perempat final siapa aja nih ya. Halo, ada Surya Wiratmaja, Mas Theo. Mas Theo menjagokan siapa kira-kira? Siapa yang bakal lolos ke perempat final antara Kanada melawan Maroko ataupun juga Paraguay melawan Prancis? Tulis di komen ya.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Yudi.
0: Hanafi, oke deh, Hanafi di Rimbo Datar.
1: Waduh, Argentina versus Mesir, waduh, gimana mati. Itu mati aku, jadi Argentina Mesir sama-sama kuat gitu.
0: Terus?
1: Muhammad Salah sama Muhammad sama Lionel Messi cetak gol yang baik gitu. Jadi dipertemukan pertandingan hidup mati. Kalau Argentina yang ini Napi dukungan Napi Mesir, jadi Napi tetap pilih Mesir gitu Bang Yudi.
0: Kejauhan lah Napi ini.
1: Ya.
0: Kan kita masih membahas yang tanggal 5 nih, besok.
1: Ya,
0: Kanada Maroko sama Paraguay Prancis. Kenapa langsung loncat ke Argentina Mesir ya?
1: Ini karena mendengar ini informasi tadi ya. Jadi untuk sekarang kita pilih into the point-nya tuh saya pilih tuan rumah.
0: Oh ya, udah kalau gitu kalau gitu saya mau tanya prediksinya Hanafi deh ke semua pertandingan. Kanada Maroko siapa yang masuk perempat final?
1: Kanada.
0: Kanada, Paraguay Prancis.
1: Paraguay.
0: Paraguay, Brasil Norwegia.
1: Brasil.
0: Meksiko Inggris.
1: Meksiko.
0: Portugal Spanyol.
1: Portugal.
0: Amerika Serikat Belgia.
1: Amerika Serikat.
0: Argentina Mesir.
1: Mesir.
0: Swiss Kolombia.
1: Kolombia.
0: Oke deh. Oke.
1: Ya, kita mau muterin lagunya ini aja.
0: Siapa lagunya?
1: Yopi and Nuno. Dia milikku.
0: Yopi and Nuno.
1: Ya.
0: Dia milikku. Oke deh. Oke, boleh.
1: Ya, karena ini Argentina Mesir sama-sama kuat, jadi yang nanti request lagu ini.
0: Oke deh, sip. Baik, ya. Terima kasih.
1: Salam buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Izzah Hanum, Bang Tejan, Angke Gazi, Bang Andi, Bang Hendra. Kemudian salam buat Kak Ayu di Ambon. Kemudian salam buat...
0: Salam semuanya aja.
1: Semuanya aja
0: nih, kita bingung nanti
1: Peter.
0: Baik, itu terima aja, kasih. Ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat
1: gajah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Oke, di TikTok ada Fabio Digianan, ada Lovely Pinky, ada Pak Safril Martunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini yang menang Maroko dan juga Perancis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Safril. Prediksinya, terima kasih sudah bergabung di TikTok Pro Satir dari Padang. Ada Desi Fitriani, ada Fabio, boleh request lagu Bang? Boleh dong, silakan lagunya apa Fabio. Tapi boleh gong, boleh juga dong komentarnya. Kira-kira pertandingan malam hari ini antara Kanada Maroko dan Paraguay Perancis, siapa nih yang bakal lolos ke babak perempat final? Ayo komen ya. Ada Isma ini, ada Cia BP, ada Yuli Aris, ada Ranger Hitam, ada SJT Teknik. Selamat malam. Gimana prediksi teman-teman di TikTok? Siapa yang bakalan lolos?

0: ke babak berikutnya ya, babak perempat final. Oh, makin dekat ke final ini ya. Oke, saya terima lagi. Ada kapan kita nikah? Ada Dahlan Body dan juga ada Yuli. Selamat malam. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ye.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Was Bang Tejan, Bang Ye.
0: Bang Tejan, oke deh.
1: Iya, aduh. Bagaimana Bang Yeli, sehat-sehat Bang Ye?
0: Alhamdulillah.
1: Itu yang penting, enggak dapat rezeki Bang Tejan lagi ya Bang Ye. Bagus kalau begitu.
0: Bagus dong.
1: Udah di 16 besar kita ya Bang Ye.
0: Iya, betul.
1: Iya, udah di 16 besar ini.
0: Sebentar, saya mau sapa dulu yang di TikTok ya.
1: Oh, silahkan Bang Ye.
0: Enggak Fabio apa-apa, katanya juga itu. Iya, Fabio. Di Antonio katanya mau dengar lagu Ada Band Kau Auraku. Oke. Tapi Fabio ini kira-kira yang bakalan masuk ke perempat final antara Kanada Maroko dan juga Paraguay Prancis siapa? Ayo, komen ya di TikTok. Ada Pak Sarial, selamat malam. Terima kasih. Ada Emas, ada siapa lagi nih? Sylvia Rosa, selamat malam. Ayo, kasih komennya siapa kira-kira yang bakalan masuk ke babak perempat final antara Kanada Maroko dan juga Paraguay Prancis. Oke, kita lanjut Bang Tejan.
1: Ya, dua itu aja kita bahas dulu Bang.
0: Dua itu aja dulu.
1: Jangan terlalu banyak tuh enggak mantap itu. Itu asbun aja itu, asal bunyi.
0: Yang mana?
1: Iya, kalau 16 besar ditebak semuanya, mending yang dua ini aja belum selesai kita tebak. Kenapa harus semuanya gitu loh?
0: Iya.
1: Jadi Kanada lawan Maroko, kalau Bang Tejan, kalau menurut ramalan Bang Tejan, kayaknya Maroko yang naik ini Bang.
0: Maroko yang naik.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, walaupun Kanada tuan rumah ya, selama ini tuan rumah gacor ya, masih aman ya Bang ya, Amerika, okay. Meksiko, Kanada ya. Tapi kalau ini kan udah babak ujung ini, artinya kalau udah 16 ini nggak bisa main-main lagi. Istilahnya hidup atau mati.
0: Tapi ingat, itulah Bang Tejan.
1: Iya.
0: Ingat
1: ya,
0: Bang Tejan. Bang Tejan sebelumnya memprediksi tuan rumah pertama yang tidak lolos adalah Kanada.
1: Oh, waktu yang kemarin itu ya?
0: Iya, masih ingat?
1: Iya, masih ingat dong. Iya. Tapi kali ini benar-benar tuan rumah Kanada lah yang bakalan outset gitu loh Bang Ye.
0: Oh gitu, berarti sekarang benar-benar ya?
1: Dari tiga tuan rumah, yang tiga tuan rumah itu yang kalau yang paling hotnya itu Meksiko yang pertama, Amerika Serikat yang kedua, Kanada yang ketiga.
0: Oh gitu.
1: Itu pollingnya ya, polling Bang Tejan kayak gitu.
0: Pollingnya, oke. Okay,
1: jadi jadi kebetulan Kanada lawannya Maroko, wakil Mesir gitu kan. Kita tahu dong sepak terjang Maroko gitu kan. Serangkan Brazil aja susah gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi makanya Bang Tejan kesimpulannya sekarang kayak gini aja.
0: Okay.
1: Yang menang Maroko, tuan rumah yang pertama yang terdepak itu Kanada Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kata-kata itu diulangi lagi.
0: Diulangi lagi, oke, okay, siap.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Nah, kalau yang satunya lagi, Prancis lawan
0: Paraguay
1: kan.
0: Ya.
1: Kita kan sebelum helat kan kita udah pegang Prancis.
0: Sebelum
1: Piala Dunia dihelat kita udah pegang Prancis.
0: Iya.
1: Jadi mau tak mau apapun yang terjadi, Bang Tejan tetap pegang Prancis Bang Ye.
0: Oke, siap.
1: Iya. Dan karena wakil dari Amerika Latin ini kan ada 4 Bang Ye. Ya, Brazil, Argentina, Kolombia dan Paraguay gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin ini wakil Amerika Latin yang bakalan itulah off lah gitu. Kalau menurut Bang Tejan dia digasak Prancis nanti, tapi kalau buat skor angkat tangan Bang Ye enggak tahu ya.
0: Oke, skor.
1: Yang penting kita ambil menangnya aja.
0: Ambil gitu. Menangnya aja.
1: Jangan
0: dulu,
1: jangan diambil yang sulit 1-0, 2-0,
0: 1-3.
1: Jangan dulu. Iya. Ambil aja lah. Lebih afdol rasanya kita nebak ini menang ini kalah, ini menang ini kalah.
0: Iya,
1: karena partai imbang udah enggak ada di sini Bang
0: Ye. Iya, betul. Ada menang dan kalah.
1: Dua kemungkinan, dua opsi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya udah, kalau mau kita nebak main ini, menang ini, kalah ini, menang ini, kalah ini, kayak gitu.
0: Oke deh, sip.
1: Dari dua pertandingan ini, gelang Bang Tejan yang ngomong sama Bang Ye ini.
0: Apa?
1: Bang Ye pilih yang mana? Kanada lawan Maroko.
0: Kalau saya di babak 16 besar nanti antara Kanada sama Maroko, kayaknya saya menjagokan Maroko deh.
1: Oh deh patung, kane batuk selayang. Mantap Bang Ye. Itu suona codi aja Bang.
0: Iya.
1: Berarti artinya kita satu selera dari Kanada itu. Kalau Prancis lawan Paraguay?
0: Oh pastinya Mbappe dong.
1: itu buat Bang Ye itu.
0: Messi udah. Messi sudah mencetak skor 7. Ntar dulu kenapa Messi Messi sudah mencetak gol 7. Mbappe 6.
1: Oh iya.
0: Ada kemungkinan ini Mbappe bisa menyalip Messi malam hari ini.
1: Betul itu banget.
0: Sih. Iya.
1: Salah satunya di faktor U, itu salah satunya ya. Karena Messi udah 39, Mbappe kan masih muda juga Bang Ye. Jadi kalau melihat mata batin Bang
0: Cai. Mata batin ya, boleh.
1: Kayaknya Mbappe ini bakal melampauin semua ini.
0: Oke deh, sip.
1: Berarti Piala Dunia 30 Mbappe masih main gitu kan.
0: Mudah-mudahan.
1: Jadi rekornya Messi ini Mbappe yang hanya bisa ini nampaknya Bang.
0: Bisa jadi.
1: Jangan dibilang satu-satunya, jangan, mungkin bisa jadilah yang 2 atau 3.
0: Iya.
1: Tapi yang bisa memecahkan rekor Messi kayaknya Mbappe deh.
0: Mbappe ya, oke.
1: Okay. Iya. Jadi Mbappe 4 tahun belakangan kemarin dia pencetak gol dengan pencetak gol terbanyak dengan 8 gol ya, Mbappe ya.
0: Okay.
1: Berarti itu gol yang paling terbanyak selama musim kompetisi itu, betul apa enggak Bang Gil? Tolong di apa Bang Gil? Karena diambil di ulat-ulat yang dulu paling banyak 5 gol, 6 gol itu yang paling banyak dulu, tahun-tahun dulu gitu. Enggak ada yang 8. Mbappe cuman yang enggak tinggi. Tapi Piala Dunia tahun ini kayaknya rekor Mbappe ini bakalan pecah. Messi kan udah 7.
0: Iya.
1: Ah ya, dapat mana tahu nanti lawan apa itu? Lawan Mesir ya, Argentina ya Bang Ye.
0: Iya, betul.
1: Ah mana tahu beliau ini hat-trick atau 2 gol lagi. Ya udah, selesai kan? Berarti Messinya yang top scorer gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau dilihat-lihat pertandingan masih panjang, ada 16 besar, 8 besar, semifinal, final. Berarti dari sekarang ada 4 pertandingan lagi. Jadi kayaknya yang top-top scorer ini kayaknya di atas 10 gol kayaknya ini Bang Ye.
0: Bisa jadi.
1: Iya, Mbappe-nya kok ada yang 11 atau 12 Mbappe, Messi kayak gitu kan. Jadi udah melampaui rekor-rekor yang terdahulu.
0: Oke, siap.
1: Nah. Oke, Bang Ye.
0: Oke.
1: Berarti hari ini tebakan kita satu selera ya.
0: Satu selera.
1: Ah, ini ya mantap. Berarti dapat kawan banyak Bang Taichan kayaknya. Oke lah kalau begitu.
0: Oke, lagunya
1: salam ini bebas ya Bang Ye?
0: Bebas.
1: Bebas. Sebentar Bang Ye, ini. Ah, ini aja sih Bang Ye.
0: Apa tuh?
1: Selalu untuk selamanya Fatur Bang Ye.
0: Oh, Fatur.
1: Iya, nostalgia kita Bang Ye, selalu untuk selamanya Fatur.
0: Okay.
1: Salamlah buat Anafi tadi, terus nanti yang di belakang Bang Tejan disalamin semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat Bang Ye ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Spesialnya buat Trio Macan Bandung sana. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Terima kasih Bang Tejan.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, udah saking semangatnya, maaf Bang Ye. Salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di TikTok Fabio katanya mau dengar lagu ada band Kawal Auraku. Oke, siap. Maroko juga menang, mudah-mudahan Brahim Diaz juga nyetak gol. Oke. Komennya lagi ada Zikri R. Halo Om, halo. Ada Fitria, ada Gustar, kemudian juga ada Fatimah. Selamat malam Fabio, komen lagi. Bismillah, Mbappe jadi top scorer. Oke, siap Fabio. Teman-teman yang lain yang di TikTok boleh silakan komen. Pertandingan Kanada melawan Maroko dan juga Paraguay melawan Perancis, kira-kira siapa yang bakalan masuk ke babak perempat final? Tadi juga ada Pak Syahril, Pak Safril. Pak Safril katanya mau dengar lagu Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, nanti ya di sesi kedua ya Pak Safril ya. Oke, saya akan lagu dulu karena udah 3. Udah 4 malah, waiting list 1 ya. Oke, kalau gitu saya ke lagu dulu. Nanti saya balik lagi untuk terima atensi Anda.

babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Halo, urang awak. Apa kabar malam hari ini? Ada Juza juga, selamat malam di TikTok ya. Silakan gabung lagi di line telepon 0751-812-878, bisa WhatsApp 0811-66-66-975. Halo Ayu 28, selamat malam. Atau bisa juga di TikTok ya, TikTok RRI Pro 1 Padang. Ada Zulhan Zulhan.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Angel Gazi nih Bang G, dari Batu Sanggar.
1: Angel Gazi di Batu Sanggar. Oke deh, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Bang G. Bang G gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Saya juga pengen dengar rasa kilo sama Bang Ye, tapi nggak pernah sekalipun ya kan.
1: Apa tuh?
2: Suaranya bening kayak gini. Ya batuknya Bang Ye katanya kan mesti buat Bang Ye.
1: Kenapa sih orang pada pengen dengar batuk saya?
2: Itulah, saya pengen juga deh, gimana batuk Bang Ye kok dibilang rasa kilo Bang Rechan gitu kan.
1: Iya, saya juga nggak tahu kenapa tuh. Aduh. Batuk kok didengerin.
2: Itulah. Kalau bisa batuknya nih ditutupin atau dihilangin bunyinya, jangan sampai berbunyi ya Bang ya.
1: Iya makanya.
2: Sudah lama nih Bang Ye nggak siaran non air, hampir seminggu.
1: Iya begitulah, udah seminggu ya.
2: Iya, aku mikirnya Bang kemarin mau pergi ada acara atau pergi liburan juga sama keluarga gitu yang kemarinnya. Nah tapi pagi hari itu ada deh Abang Ye subuh-subuh kalau nggak salah, jam 5 aku dengar.
1: Hari Kamis?
2: Ya Kamis.
1: Iya hari Kamis.
2: Ya, jam 5.
1: Halo Mary, assalamualaikum ya. Salam, ada Mary di TikTok. Ada Sasa juga, oke okay. Apa kabar nih, baik. Gimana nih Angel Gazi?
2: Gimana Bang?
1: Prediksinya gimana kemarin ya?
2: Saya pengennya ini Bang, prediksinya kemarin ada juga yang omit, tapi kebanyakan alhamdulillah banyak juga yang benar Bang. Ya, 75-25 lah Bang, yang misnya Bang.
1: 75-25.
2: Tapi yang kejutannya ya di tim Jerman itu saya yang KO deh Bang. Itu ya KO
1: Bang. Iya betul.
2: Itu yang
1: tidak prediksi, tidak ya. Disangka secepat itu Jerman berlalu ya.
2: Iya. Ya kalau Belanda ya mungkin udah tradisinya kayak gitu kan Bang. Ya seri gitu. Apalagi dia menghadapi Maroko kemarin kan.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Tapi itulah Bang namanya pertandingan bola. Ini belum tahu juga nih Bang ke depan lagi kayak apa kan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Bisakah menurut Bang Ye ada juara baru tahun ini Bang?
1: Kalau dilihat dari komposisi yang masuk babak 16 besar ini,
2: ya.
1: Langganan juara mungkin ada.
2: Ya.
1: Langganan juara mungkin ada. Karena kan kalau dilihat dari sekarang kan yang masuk 16 besar yang pernah juara itu Perancis, Brazil, Inggris, Argentina.
2: Sama Spanyol satu Bang.
1: Sama Spanyol, nah itu. Jadi mungkin saja mereka ini bisa aja yang jadi juara.
2: Iya. Tapi kalau seandainya ada juara baru tahun ini, oke juga nih Bang. Ya kalau yang baru kan yang pernah, yang belum lagi ya kayak tuan rumah tiga-tiganya gitu kan Bang. Terus buat yang di Afrika dua gitu kan. Terus yang di ini Eropa dua lagi kan Bang. Ya Serbia masih sama Norwegia tiga kan.
1: Iya betul.
2: Yang lainnya pernah jadi juara gitu. Apa kata Abang Kecen ini?
1: Apa?
2: betul. Messi umurnya udah 39 kayaknya, pasti lewat MLT. Yang pertanyaannya Bang, iya tadi nggak gitu Bang Teddy. Kalau untuk sepanjang masa mungkin ya akan lewat. Kalau untuk Piala Dunia ini mungkin akan lewat juga bagi malam ini Messi kan Bang ya, kemungkinan gitu kan. 6.7 sekarang ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau seluruh Piala Dunia Messi udah 20 kan Bang?
1: Secara keseluruhan di Piala Dunia Messi.
2: Ya, tapi kalau Mbappe udah 18 juga Bang, bisa juga kelewat malam ini kalau seandainya hat-trick Bang.
1: Bisa, ada kemungkinan, ada kemungkinan. Karena kan kita nggak tahu nih kalau bola itu kayak apa.
2: Iya.
1: Gimana lagi? Australia aja digulung Mesir kok. Jerman aja digulung kok sama Belanda, kan kita nggak tahu nih.
2: Iya. Ya tadi Argentina pun kan nyaris.
1: Gitu. Nah iya, nyaris. Argentina aja udah apa ya? Kalau istilah orang Minang, ala badam puang.
2: Iya, lawan Dampuang ya Bang. Enggak cuma Argentina, fans cinta Argentina pun mungkin udah apa ya, senam jantung juga tadi kayaknya dari
1: tadi. Iya, makanya.
2: Itu karena extra time babak kedua ya Argentina lebih mudah tuh udah bertahan dia. Saya berharapnya tadi Bang sampai drama penalti loh Bang. Sebabnya saya pengen kiper Tanjung Verde deh Bang.
1: Fuzina.
2: Jadi kalau sampai di situ tadi Bang, ceritanya akan beda Bang.
1: Mungkin, bisa jadi berbeda. Iya, karena kan bisa jadi berbeda karena Argentina tekanannya bahwa dia juara kan?
2: Juara bertahan.
1: Sementara Tanjung Verde nggak ada beban apa-apa.
2: Iya, apalagi dia di atas angin. Semua pun, walaupun dia kalah tadi Bang, semua mata tertuju sama Tanjung Verde tadi Bang.
1: Iya, yeah, betul.
2: Salah satu negara yang kecil, cuma penduduknya berapa, terus udah melangkah sejauh ini, bikin Argentina hampir nyaris pulang juga tadi kan?
1: Iya.
2: Aku mau nanya sama Bang Ye dikit deh Bang. Okay. Kalau Bang Ye, Brazil sama Norwegia, pegang di mana nih Bang?
1: Sama si megang Brazil kan? Sih.
2: Kamu nggak Bang Ye kan, aku nggak bisa nanya nih.
1: Nah, kan sama sih megang Brazil.
2: Iya. Brazil ya Bang ya.
1: Nah
2: ya, karena pengalaman segala macamnya di Brazil ya Bang. Karena ini tim baru juga di Piala Dunia kan, Norwegia ya, bisa lah di melangkah sejauh ini sampai 16 besar walaupun pemainnya ya yang dibilang strikernya mungkin tajam, tapi kan untuk secara keseluruhan Brazil lebih gimana deh segala ya, begitu
1: diunggulkan lah, unggul ya, di beberapa ya. Lini lah ya, masing-masing ada pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya
2: ya.
1: Kelemahan
2: aku mikirnya tadi bisa nih di Bang Ye ngasih ini 16 besar cuma 8 ini kan. Kata Bang Ye asal bunyi, nggak asal bunyi kan. Jadinya kita sama-sama dengar kan prediksi Bang Kecan atau yang lainnya gimana gitu kan. Tapi karena Bang Kecan maunya 2-2 nggak apa-apa deh. Maka Bang
1: ya udah kalau gitu Angkel Gazi lah. Kalau Angkel Gazi gimana?
2: Oke, okay. Aku mau deh Bang.
1: Karena ada Maroko.
2: Aku megang Maroko Bang.
1: Maroko, oke. Paraguay, Prancis.
2: Prancis, Abang.
1: Prancis ya?
2: Ya.
1: Brazil, Norwegia.
2: Aku pengen berseberangan sama Bang Yairi. Norwegia,
1: Bang. Oke, seru. Oke, kalau Meksiko, Inggris.
2: Aku megang Meksiko, Bang.
1: Meksiko, oke.
2: Ya.
1: Antara Portugal dan Spanyol.
2: Aku megang Spanyol, Bang.
1: Pegang Spanyol.
2: Ya, Spanyol Bang.
1: Oke, terus Amerika Serikat, Belgia.
2: Aku megang Amerika Serikat Bang.
1: Amerika Serikat. Argentina, Mesir.
2: Ya. Argentina Bang.
1: Argentina, Swiss, Kolombia.
2: Ini yang agak 50-50 menurutku nih Bang. Tapi Eropa deh bang, Swiss bang.
1: Swiss ya?
2: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Itu udah semoga yang lain dengar juga. Jadi besok aku nggak ditanya pun nggak masalah, yang lain juga dengar.
1: Oke.
2: Sip. Berapa okay. berapa presentasinya benar? Ini sampai hari Kamis sudah terjawab semuanya nih.
1: Iya.
2: Kalau tanggal 9 udah di lapan besar gitu lagi kan?
1: Tanggal 9 itu udah di perempat final kita.
2: Ya, lapan besar ya bang. Ya,
1: perempat final. Tanggal 9 itu nggak ada match istirahat kalau nggak salah.
2: Nggak ada.
1: Mulainya 10.
2: 10 berarti tanggal 9 istirahat
1: hari. Iya.
2: Oke. Itu bang. Tapi bang ini aku tanya kalau udah Brazil udah jawab tadi itu. Nah, tapi aku yang penasaran Meksiko sama Inggris Bang Yi mau macam mana nih? Itu yang bikin Bang Yi agak ketawa jadi kan.
1: Meksiko Inggris ya?
2: Ya.
1: Saya pengen berseberangan dengan Uncle Gazi lah. Saya Inggris. Saya kasih jawaban yang sama ketika Brazil Norwegia tadi kan?
2: Ya. Yang satu lagi deh bang, yang Kolombia sama Swiss bang.
1: Apa Kolombia sama Swiss?
2: Ya berseberangan lagi kita nggak bang?
1: Iya, saya pergi ke Kolombia.
2: Oh iya, berarti udah berseberangan deh. Amerika dia mungkin itu berseberangan aja kayaknya deh.
1: Kenapa?
2: Yang lainnya mungkin Amerika sama Belgia bang.
1: Amerika Serikat Belgia saya lebih cenderung ke Amerika sih.
2: Nah, berarti sepakat kita sama bang. Ya. Ah ini satu lagi bang, tim yang agak kecepatan ketemunya bang, Spanyol sama ini.
1: Spanyol Portugal.
2: Iya.
1: Ah iya, agak kecepatan ya.
2: Ya. Yang mana nih bang? Satu lagi nih.
1: Spanyol Portugal. Saya pegang Spanyol sih.
2: Ah, berarti kita sepakat. Berarti yang lainnya hampir sama, cuma bedanya di Kolombia, yang di Brazil,
1: sama Inggris.
2: Sama yang di Inggris. Tiga aja. Yang lainnya kayaknya sepakat kita deh. Oke deh bang.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya aku akhir 16 besar aku nggak akan tanya sama bang Gil lagi. Kalau kan bang Gil biasa di ruang ini lagi kan.
1: Iya. Oke. Okay. Lagu apa nih malam hari ini?
2: Kita bebas malam ini.
1: Bebas ya. Yes.
2: Oke. Aku mau dari ini aja bang. Nikir di lapang.
1: Nike Ardila. Judulnya?
2: Untuk kekasihku, bang.
1: Untuk kekasihku, oke deh.
2: Oke. Salamnya yang pertama dan yang terima kasih buatnya Ibu Maya Sakali, yang murmurasi dan bahagia selalu. Buatnya Bang Gia yang lagi tugas, tak selalu bang, lancar selalu aktivitasnya, murmurasi dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Selalu buatnya Bang Gia. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, buatnya Lenggogini, buatnya Kirana, yang selalu bahagia seluruh keluarga. Salam buatnya Bang Tekan, buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Jek Maramuni. Salam juga buatnya Bang Aye, salam buatnya ini, buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Okay.
2: Yang juga gabung di Pro1 Padang nih bang, kasih komentar bola bang.
1: Okay, deh.
2: Salam kompak adalah buat semua-semuanya yang lagi monitor. Okay. Yang di TikTok, salam kompak selalu. Semoga selalu gabung sama Pro1 Padang. Makasih Bang ya.
1: Sama-sama.
2: Kita memiliki tiga hak.
1: Baik.
2: Makasih Bang ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Gazi. Selamat malam juga buat Mary di Bekasi. Selamat malam. Selamat bergabung di TikTok Pro1 dari Padang. Oke, katanya Mary malam ini mau dengar lagu Connie Dio, Bawalah Aku Pergi. Saya cek dulu ya, ada nggak ya? Bawalah. Nggak ada Mary, yang Bawalah Aku Pergi dari Connie Dio nggak ada. Ada pilihan lain mungkin, silakan di komen aja di TikTok ya.
0: di malam hari ini. Salamu Angel Gazi dan semua pecinta Pro 1 Padang. Dari Mary, oke Mary, ada Baseng Kada, ada Rizky M. Selamat malam. Oke, saya terima di WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Hendra, biasa.
0: Hendra.
3: Di Sungaiang.
0: Hendra di Sungaiang. Oke, apa kabar?
3: Kabarnya nggak kabur sih, bebek saya, Bang Yudi. Uh-huh. Alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Alhamdulillah sehat.
3: Begitu juga dengan Bang Yudi yang ada di studio Sudirman.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Enggak malam minggu Bang Yudi?
0: Ini malam minggu nih.
3: Malam minggu kayak anak-anak muda gitu, nongkrong di kafe, nongki.
0: Ya ini kan nongkrong nih, nongkrong di studio saya.
3: Itu bukan nongkrong, itu lagi apa sih namanya itu, duduk bersila.
0: Ya kan saya duduk juga di studio. Saya kan nongkrong di studio.
3: Bukan nongkrong, bahasa gaulnya mah nongki.
0: Iya, nongki ya.
3: Cuman nongki di studio beda sama nongki di kafe. Di situ kan enggak ada menu-menunya. Enggak ada minumnya.
0: Ada tuh, di sini ada tuh minum. Mau panas, mau dingin ada. Ada
3: kerupuk doang sama air putih.
0: Enggak dong, kita ada dingin, ada panas. Ada di sini mah lengkap.
3: Dispenser ya, berarti di studio ada dispensernya gitu ya.
0: Dispenser ada, jus ada, kopi ada, teh ada, lengkap sih.
3: Coffee mill ada.
0: Ada.
3: Seblak ada.
0: Ada. Lengkap.
3: Gimana? Gimana kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Kok acara Maxi enggak ada lagi sih Bang Yudi?
0: Maksi kadang tamunya itu yang susah menyesuaikan jadwal.
3: Apa malas datang ke studio? Apa sulit untuk menyesuaikan jadwal?
0: Ya lebih ke susah menyesuaikan jadwal sih sebenarnya.
3: Jadi untuk sementara acara Maksi ditiadakan dulu gitu ya?
0: Jadi kalau misalnya ada narasumber yang memang jadwalnya itu pas bisa di Maxi ya kita up gitu loh. Karena kan itu kan jam makan siang kan sama jam istirahat.
3: Iya.
0: Makanya agak
3: terus kalau gitu. Halo RRI itu jam tayangnya hari apa aja itu?
0: Halo RRI Senin, Rabu, Jumat.
3: Oh, berarti Senin besok ada ya?
0: Ada, Senin besok ada.
3: Bang Yudi, nanti saya mau jagoin Kanada.
0: Kanada, yes, oke.
3: Okay. Ya, di jam 02.
0: Jam 00.
3: Jam 00.
0: Iya. Yeah.
3: Kita telah memasuki fase ketiga. Menuju 16 besar. Dan Maroko ini adalah satunya tim dari benua Afrika yang masih bertahan di yang masuk ke 16 Piala Dunia 2022.
0: Enggak dong, enggak satu-satunya dong.
3: Satu lagi.
0: Ada Mesir.
3: Oh iya benar, Mesir.
0: Mesir kan Afrika tuh.
3: Iya.
0: Ada dua Afrika.
3: Iya, kemarin tiga ya, Tanjung Verde.
0: Empat malah, sama Ghana.
3: Apalagi Maroko ini termasuk salah satu negara yang hampir 80% masyarakatnya menganut agama Islam. Walaupun mereka di benua Afrika. Dan ada juga banyak yang mendukung Maroko ya Bang Yudi. Cuman Bang Yudi doang yang gak mendukung Kanada.
0: Kenapa?
3: Bang Yudi mendukung siapa nih nanti jam 12?
0: Maroko tadi.
3: Oh Maroko, saya mah Kanada. Nanti jam 05 siapa Bang Yud?
0: Jam 4 Paraguay Perancis.
3: Juga tayang di Pro 1 ya?
0: Iya, yep,
3: Betul. Kedua pertandingan tersebut ya.
1: Betul.
3: Terus sekedar informasi nih Bang Yudi, sebenarnya mau saya sampaikan di Halo RRI ini.
1: Apa tuh? Kalau di Halo RRI, di Halo RRI lah.
3: Enggak, di sini enggak apa-apa, juga selingan. Untuk pemancar 93,5 itu suaranya tambah diperbesar lagi. Apalagi kita mendengarkan Piala Dunia 2026 ini kan hanya di Pro 1. Suaranya lebih diperbesar lagi untuk pemancar Bukit Gompong itu.
1: Oh gitu.
3: Ya, kurang, tolong kurang, sampaikan ke
1: kurang teknisi besar.
3: Yang ada di, ya kurang besar.
1: Oke.
3: Okay. Itu kalah sedikit sama Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke okay, deh.
3: Itu aja.
1: Oke, okay. Siap Hendra.
3: Dari saya.
1: Baik.
3: Ya. Oh, lagunya bebas nih Bang Yudi.
1: Bebas.
3: Malam ini, malam morning.
1: Ya.
3: Aku mau minta lagu dari Arilis Mana.
1: Judulnya?
3: Sesi Potret.
1: Sesi Potret itu 2025 ya, nggak bisa. Kita 2010 ke bawah.
3: 2010.
1: Ya.
3: Rita Effendi bisa.
1: Rita Effendi, yang mana judulnya?
3: Selamat Jalan Kekasih.
1: Oh bisa.
3: Untuk mempersingkat waktu, saya langsung say hello aja Bang Yudi ya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Kirim buat salam buat kita yang ada di Pariaman. Terus buat Nana yang ada di Belimbing, buat Hanapi, buat Ibu Zur, buat Ibu Irga Hanum, terus buat Kameri yang ada di Bekasi.
1: Oke.
3: Okay. Spesial buat keluarga yang ada di Cilacap, Majenang. Buat Bang Yudi, mah tugas saya sampai tuntas.
1: Terima kasih.
3: Salam olahraga dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Nila Sari, ada Desi, ada Hendra, ada Mahesa. Ada Mary. Mary tadi minta lagu apa, Mary? Nafa Urba, Hati Yang Rindu, gak ada, Mary. Ada alternatif lainnya? Nafa Urba gak ada yang judul lagunya itu. Nafa Urba, Hati Yang Rindu, Hati Yang Rindu, ya gak ada. Nafa Urba, Hati Yang Rindu. Ada pilihan lain gak? Silakan. Ada Kamisar, Kamisar. Ada Nekno, selamat malam. Ada Mayroh, selamat malam. Kamu bergabung di Prosatir dari Padang. Wiwi Masehar, yang mau request lagu, boleh lagunya tahun 2010 sampai ke bawah ya. Mau Indonesia, mau mancanegara, boleh. Mary tadi lagunya yang Nafa Urbah, gak ada ya yang judul tadi ya. Halo Noni, selamat malam. Oke, saya mau ke ini dulu deh. Review jelang pertandingan Maroko melawan Kanada. Halo Cel, selamat malam. Ada Surya Elmi, ada Ratna Ningsi, selamat malam. Ada Devi, selamat malam. Terima kasih sudah join di Pro Satir dari Padang. Untuk sejarah pertemuan head to head antara Maroko dan juga Kanada, secara historis pendengar, Maroko memiliki catatan yang jauh lebih superior dibandingkan Kanada. Dari total 4 pertemuan yang pernah tercatat di semua kompetisi, Maroko belum pernah terkalahkan oleh Kanada dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Nah, pertemuan paling ikonik itu terjadi tahun 2022 di Piala Dunia Qatar. Kala itu Maroko menumbangkan Kanada dengan skor 2-1 di fase grup lewat gol Hakim Ziyech dan Youssef El Nesri. Nah, untuk malam hari ini, jadwal pertandingannya di babak 16 besar akan berlangsung di Stadion Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat. Halo Suryanti Lindra, ada Fadriet Dels, ada Septi, ada Fadil Kaha, ada Bambang, ada Malari, selamat malam. Untuk Kanada,
0: sebagai salah satu dari tiga co-host karena ada tampil luar biasa di bawah asuhan Jesse Marsh. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka berhasil menembus babak gugur 16 besar Piala Dunia. Dan kepastian ini didapat setelah mereka berjuang keras mengalahkan Afrika Selatan dengan skor yang sangat-sangat tipis 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di fase 32 besar.

Ada pun pemain-pemain yang cukup perlu diwaspadai oleh Maroko. Ada Alphonso Davies dan juga Jonathan David. Sementara Maroko datang ke babak ini setelah melewati salah satu laga paling dramatis di turnamen ini, yakni menumbangkan tim kuat Eropa, Holland atau Belanda, lewat adu penalti 3-2. Kiper veteran Youssef Bono kembali menjadi pahlawan di babak tos-tosan ini, mengingat publik pada keajaiban Qatar 2022. Juga lini tengah kreatif yang diisi oleh Ismail Saibari dan juga ketajaman Brahim Diaz. Maroko mengusung misi besar untuk mengulang atau bahkan melampaui capaian semifinal mereka 4 tahun lalu. Halo Jopriya Disok, ada Edi Purnawan, juga ada Mas, ada siapa ini? Ada Enia Kosriani, ada Suryani 984. Mary, aduh Mary, lagunya kayaknya yang enggak pernah, enggak ada-ada aja nih. Inka Kristi menggapai harapan, enggak ada di kita. Nanti kasih tahu Tito aja kalau misalnya lagu-lagunya yang tadi enggak ada, minta tolong sampaikan ke Tito aja buat masukin ya. Enggak ada yang menggapai harapan, Inka Kristi enggak ada.

Oke, nanti di sesi berikutnya saya mau review juga duel sengit Paraguay melawan Perancis. Tapi nanti setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu ini. Tadi ada yang request Dian Pisesa dari TikTok, ada Pak Safril ya. Kemudian ada Nikardila untuk Kekasihku dan juga Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Kita balik lagi di Ruang Rindu. Spesial Pesta Bola malam hari ini. Oke, selamat malam buat Sufmi yang ada di Lubuk Begalung. Katanya mau dengar lagu Bon Jovi, Living on a Prayer. Oke. Sip, ditunggu aja lagunya ya, Sufmi ya. Oke, saya mau lanjut dulu review antara Paraguay melawan Prancis di malam hari ini. Oh ya, Sumi suka bola nggak nih? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bang Lee.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dari Lila ini.
0: Lila di... Dimana?
1: Di Padang Pariaman.
0: Padang Pariaman. Oke deh, apa kabar malam hari ini, Lila?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Oh, bukan di Padang Pariaman deh, tapi saat ini lagi di Padang, Bang
0: Lee. Oh, sekarang lagi di Padang?
1: Iya, di Balimbang.
0: Oh, ya. Di Balimbing. Ya. Pulang kampung atau gimana?
1: Oh, enggak, kalau kampung ya di Padang Pariaman.
0: Oh, gitu.
1: Jadi sebelum ke Padang Pariaman di Padang. Soalnya saya sekolah dibesarkan di Padang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Ada keperluan weekend. Balik lagi tadi.
0: Gitu. Iya.
1: Iya, terusan saya pernah cerita ini dulu ya sama Bang Yu.
0: Apa tuh?
1: Bukan ya. Iya, saya di antara Padang dengan Padang Pariaman. Iya, pernah cerita juga sih waktu itu. Mungkin Bang Yu lupa, udah lama sih.
0: Gitu, lupa kali. Iya, mungkin lupa. Namanya juga manusia.
1: Oh iya, benar. Saya pernah ya. Bang Yu-nya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, Bang Yu, mau tanya deh.
0: Apa tuh? Mau tanya apa?
1: Ya, karena ini temanya Piala Dunia. Di statistik ya. Kayaknya ada yang baru, bukan seperti yang sebelumnya.
0: Apa tuh?
1: Itu ada XG gitu, apa ya itu XG. Iya, kan ada control possession, attempt at goal, dan on target. Terus ada XG, lambang itu XG. Terus kurang ngerti itu XG itu apa sih. Kalau Bang Yu gak tahu itu ya. Di statistiknya itu. Iya, ada tulisannya itu XG.
0: XG?
1: Yang Bang Yu apa itu, terus X dan G.
0: Oh gitu ya, XG ya.
1: Iya, kan ada position control gitu ya. Diantaranya head goal, ada XG-nya, aku mengerti juga.
0: Oh, XG itu expected goal.
1: X sama G.
0: Expected goal, harapan goal.
1: Harapan
0: peluang
1: goal.
0: Peluang goal. Suatu tembakan untuk menjadi goal.
1: Jadi kayaknya persentase gitu ya.
0: Iya, skalanya antara 0 hingga 1. Jadi kalau 0 itu berarti peluangnya mustahil jadi gol. Kalau 1 berarti peluangnya 100% jadi gol.
1: Itu semacam prediksi atau yang sudah ada?
0: Itu statistik sih. Metrik statistiknya dalam sepak
1: berarti,
0: bola.
1: Setelah babak pertama gitu. Terus setelah pertandingan lalu dimunculkan. Kayaknya banyak yang baru aturan FIFA sekarang. Dia kan 3 ya pemain ganti. Sekarang saya 5. Terus di layar tidak saya baca tuh match momentum. Yang ada tuh grafik aja. Ngerti juga itu. Match momentum. Kan ada tuh di layarnya. Itu macam grafik itu gambarannya.
0: Oh iya ya.
1: Match momentum.
0: Ya, berarti mungkin momentum pertandingan.
1: Iya,
0: kapan tensinya tinggi, kapan golnya terjadi.
1: Tapi grafik gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Yang tertulis. banyak ya dari jenis bela diri ini, banyak yang ada yang baru. Hydration break juga ada tuh, itu yang minum mereka ya.
0: Ya, hydration break itu biasanya pertengahan
1: panas.
0: Babak pertama atau babak kedua.
1: Istirahat untuk minum gitu.
0: Iya, ya, untuk ya. Break untuk minum. Bukan itu istirahat ya, tapi jadi, minum.
1: Temperatur yang negara yang suhunya itu panas.
0: Ya, bisa jadi itu berlakunya ketika pertandingan berlangsung di negara dengan suhu-suhu yang ekstrim gitu.
1: Oh, termasuk itu Indonesia.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Ya, pernah waktu itu kan dari luar, berhenti, semut. Kalau soal injury time atau extra time, ini agak banyak gitu ya. Ekstrak injury time-nya sekitar dari 6 sampai 10 menit, bahkan lebih jauh. Iya, di waktu injury time biasanya nggak ada tuh 5 menit, kalau sekarang tuh lebih panjang gitu dong ya.
0: Yeah.
1: Karena gol-gol itu penentunya di saat injury time gitu.
0: Iya.
1: Sekarang begitu, di panjang ini pertandingan. Terus, mungkin kalau soal komentator saya nggak begitu ya. Soal bola itu istilahnya aja yang saya pertanyakan sama Bang Yu.
0: Sejauh yang saya paham saya jawab, kalau enggak ya nggak bisa saya jawab.
1: Iya, ya tentu saja. Oke, saya dulu pernah dengar itu Bang itu menjagokan Jerman.
0: Iya, betul.
1: Tapi sayang sekali Jermannya udah gak lolos.
0: Iya.
1: Kemungkinan ada jadi jagoan gak kira-kira Bang ini?
0: Ada, Spanyol.
1: Oh, jadi beralih ke Spanyol. Oh, gitu. Iya deh. Iya. Kirain apa? Kira nggak menjagokan siapapun karena
0: ya kan nggak seru lah masa iya, Piala Dunia masih berlangsung kita nggak menjagokan siapapun meskipun jagoan utama
1: jadi
0: kita udah gugur.
1: Jagoan menjagokan salah satu itu kadang sih orang nggak siapa yang menang aja lah.
0: Ya kalau menjagokan yang menang ya itu bukan menjagokan namanya.
1: Oh iya.
0: Iya kan kalau pernyataan siapa yang mau dijagokan ya dijagokan menjagokan siapa yang menang aja itu mah bukan menjago kan namanya. Lucu aja menjawab pertanyaan yang kayak gitu. Jawaban kayak gitu lucu aja.
1: Iya, pernah juga ada juga yang seperti itu artinya apa ya? Enggak komen istilahnya.
0: Iya, lucu aja. Lucu aja jawabnya kayak gitu. Masa ditanyain menjagokan siapa gitu kan? Kan berarti kalau ada pertanyaan menjagokan siapa berarti kan ada pilihan sebelum menang kalah kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau jawabannya mendukung siapa yang menang aja lah ya.
1: Itu artinya sama aja tidak menjagokan siapapun. Itu kali ya. Enggak ada
0: ketipu. Iya makanya. Enggak jawaban sih itu sebenarnya.
1: Sama aja kita disuruh milih gitu ya. Saya pernah kesel juga misalnya warna merah apa biru bagusnya mana katanya. Ya menurut kamu gimana? Malah dia nanya balik. Kesel loh.
0: Iya kita udah salah, kita ya. Udah nanya malah nanya balik ya.
1: Nah
0: itu lucu juga.
1: Dia ngasih kepercayaan walaupun kita nggak suka. Misalkan seperti itu. Sering kita jawab seperti itu daripada ini terserah jawabannya. Ya baiknya mana ya gitu. Kita cari ini apa itu. Berharap ada jawaban gitu.
0: Iya, kok suka
1: kamu.
0: Tapi kan terserah kadang-kadang itu kan jawaban perempuan.
1: Oh,
0: iya,
1: suka kalau
0: disuruh. Iya, coba kalau misalnya kan ditanya ini kalau misalnya entah itu mau pacar atau istri gitu kan atau sama temannya. Iya. Mau makan kemana? Terserah. Mau beli apa? Terserah.
1: Ya, kalau dia mah cuma terserah kita aja yang ngatur gitu ya kita cengah yuk Iya sih kena, sesuai juga kalau jawabannya itu pernah berharap jawaban gitu ya. Hmm. Walaupun itu salah jawabannya, itu udah baik loh. Hmm. Contoh, baiknya buat aku cocok yang mana misalnya, merah atau biru. Biru deh katanya. Walaupun kita sebenarnya mau merah, tapi kalau udah jawabannya di situ, lebih suka itu daripada dia ngomong terserah. Lebih baik milih, walaupun salah gitu, daripada ngomongnya terserah.
0: Iya.
1: Lebih juga tipe yang seperti itu.
0: Masa jawabannya terserah sih?
1: Iya, yang baik lagi.
0: Iya, kan gak lucu, gak lucu aja.
1: Ya, bener juga, seperti kalau di dunia, ya, kalau dia gak jadian, kemana-mana aja deh. Yang mana aja.
0: Oke deh.
1: Lucu juga ya, kalau bener juga bang, lucu juga bukan jawaban itu. Ini jawabannya ini aja. Gak ada pilihan.
0: Oke deh Lila, Lila kalau mau jagukan siapa nih? Maroko lawan Kanada lawan Maroko.
1: Itu Maroko.
0: Maroko. Okay.
1: Ya walaupun sulit ya lawan tuan rumah. Ini itu sebenarnya harapan ya kalau terjadi.
0: Prediksi
1: saya tidak tahu, tapi
0: menjagukan
1: aja.
0: Kamu jagukan. Oke. Kalau Paraguay Prancis?
1: Prancis.
0: Prancis, oke. Okay.
1: Karena dia adalah finalis Piala Dunia tahun sebelumnya.
0: Itu
1: diperhitungkan.
0: Oke, sip. Oke deh, Lila mau dengar lagu apa malam ini, Lila?
1: Ini lagu 90-an, gitu bang.
0: 2010 ke bawah.
1: Oke, Mayang Sari masuk ya, sepertinya.
0: Mayang Sari bisa. Yang mana judulnya?
1: Oh, yang demikian, kan, ada bang.
0: Mayang Sari yang mana?
1: Yang
0: Demi
1: Cinta. Ada ya?
0: Gak ada yang itu.
1: Gak ada. Gak ada ya. Kalau gitu Nia Daniati aja deh.
0: Nia Daniati, oke. Okay.
1: Itu udah gak jadi ini aja, Dewi Yul aja.
0: Apa?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul, yang mana?
1: Iya. Yang kini baru kau rasa.
0: Kini baru kau rasa. Oke deh, sip.
1: Masih ada salam buat semua yang ada gabung ya, buat Bang Yul. Yang kerja ada yang
0: kerja. Oke.
1: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Lila di Padang Pariaman. Oke deh, saya putar dulu lagunya ya. Tadi ada lagu Agnes Monica yang diminta sama Mary di Bekasi. Terus ada Sufmi di Lubuk Begalung katanya mau dengar lagu Bon Jovi, Living on a Prayer. Terus terakhir ini ada Lila di Padang Pariaman mau dengar lagu Dewi. Oke deh, kita dengerin dulu.

Ya, tadi Lila sempat menanyakan apa sih artinya XG yang selalu ada dalam statistik pertandingan sepak bola setelah selesai ya. Ini menjadi sebuah hal baru sebenarnya. Jadi XG itu adalah singkatan expected goals atau harapan gol, yang merupakan metrik statistik dalam sepak bola modern yang digunakan untuk mengukur seberapa besar peluang suatu tembakan untuk menjadi gol. Nah, setiap kali seorang pemain melepaskan tembakan tersebut akan diberi nilai antara 0 hingga 1. Nah, 0 ini berarti peluang mustahil menjadi gol, sementara 1 berarti peluang tersebut 100% menjadi gol. Nah, jika sebuah tendangan memiliki nilai XG-nya 0,50, artinya secara statistik tembakan dari posisi dan situasi seperti itu akan menjadi gol sebanyak 50 kali dari 100 percobaan. Nah, faktor-faktor yang menentukan nilai XG itu adalah bisa jalur ke gawang, semakin dekat dengan gawang nilai XG-nya semakin tinggi, atau sudut tembakan menembak langsung dari depan gawang memiliki XG lebih tinggi. Jenis eksekusinya, apakah tembakan dengan kaki biasanya memiliki XG lebih tinggi dibandingkan dengan sundulan kepala dari posisi yang sama. Lalu ada situasi pertandingan, apakah tembakan itu berasal dari permainan terbuka atau open play, tendangan bebas, tepak pojok, atau serangan balik cepat. Kemudian juga ada faktor tekanan back dan juga posisi kiper. Berapa banyak pemain lawan yang menghadang di depan penembak dan seberapa siap posisi penjaga gawang. Nah, ada catatan juga nih mengenai XG saat tendangan penalti. Di tendangan penalti hampir selalu diberi nilai XG-nya itu standar sebesar 0,76 hingga 0,79. Artinya secara statistik sekitar 76-79% penalti berakhir menjadi gol. Itu sedikit informasi. Mungkin bagi yang bertanya-tanya apa sih XG ini?

Oke, pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda di program Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini.

Dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Jangan lupa nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola babak 16 besar, match pertama antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Adek.
1: Iya, Ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
1: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian Adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main ini lah, itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kan nggak semua anak punya bakat yang sama. Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Yah, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.

Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pipi kamu juga agak tembem nih.
1: Kulit kamu jadi kusam ya?
2: Rambut kamu lepek ya?
3: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Eh Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: RI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya.

0: kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu Radio Padang Kalangan Informasi dan Inspirasi. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zai.